0: Hayatiku Haria Rudy Pita. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 Mel.
1: Dekat dia tu nak lama dagi 1 hari bulan 8 2026. Jalan Sampal datang ni Sam angkai Dewan Serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama lagi seminggu lebih dagi. Masuk nak berbayar datai berbala mayu sama kita ya nyukung artis ke di Kerindok kita meh semi finalis ke di Kerindok kita meh.
1: Iya, sedia mah. Lapan darinya Sam 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final. Anugerah Carta Sapa Juara, Sapa Juara edisi tik ke 9
0: neh. Iya. Okey, angka ti berbungai kini pagi tau neh Mel. Anda patut nerima mesej dari Zulu lama neh.
1: Ngasuh hati. Ya, ngasuh hati berbungai be.
0: Kadang nemu ngasuh hati bungai ya, Mel. Oh,
1: nyangkanya, bak situasi kita ada Sam.
0: Harus kita ni.
1: Agi bujang bakal kita tu ada Sam, agi rumpas bakal kita tu. Kita kuliah berpangan mayu lah. Nur kita yang tadi milih. Ini orang ke namanya tadi Sam.
0: Kekati
1: ini ke. Laban berpangan tu. Nak semestinya kita pangan si kojak dan Sam. Ukai ke aku merangsang ni Sam.
0: Kojak aku tak.
1: Tang nuan lagi boleh pilih ya. Ni bagi orang ke ngam diambil nuan namanya nyari ke bini ya. Mungkin nyak aku tak sem deh. Tang nanti udah beruang pilih atau nyak pilih deh nyak enggak udah jadi enggak jadi dia tukar dia bakal ketukar bajunya sem.
0: Jawapan selamat nih. Oh, sikit amat jawapan. Sekarang macam jawapan ya, macam ni. Mesti kita macam sahut ya, macam ni. Mel, sekarang lepas ya. Tahu ke tentang berlepas ke punya kurang lebih lagi punya ke Mel tadi kita itu dah beruang bilian tadi. Nak mandi yang narga. Nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita subah jaga gati orang ke ngau kita ke dia tau entah deh.
1: Iya, nyak mai utai ke kadi kerandau ke kita pagi tu sem deh. Patut tau kena kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh pangan lama kita patut tau kena.
0: Aku nanya ada dulu Mel.
1: Nanti dia nanya aku deh sem. dulu
0: deh. Dulu.
1: Nanti nanya aku nanti pak aku sem dia tau deh leban udah bisik ruang bilik ke dia tu sem. Jadi ni udah bisa tiga ikut dah nak tu. Abah aku tu nak ada penanggul tu Sam dan nanti semina berkaban nak ada penanggul abah aku dan nak ada patut ke orang kita ni lebih harinya dia Sam kita pan tua tu nombor lepas tu tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua begini aku ya Sam deh angkan gai ke tua lagi nanti tuanya bakah aku angkan gai ke aku lagi nanti laki aku berchat pengalaman ya lebih lebih hari berkaban kita bertanya cerita aja nada ini dia salah dah Sam nanti bantuan Sam kak dah
0: nanti baku dan Mel nanti bisik Sulu lama tadi ex kita meh
1: mesej ya gede main Sulu
0: nanti ya mesej aku nanti aku tu tadi bedau bisik ya bisik dua situasi tadi meh Mel nanti bedau kita itu bedau bisik orang ngempu ku kita tadi tu okay, aku umpu tang muka baru bukai lah ti kita bilau bisi orang umpu nak ada salah ke tadi
1: aku kan nanya orang bukai saya aku nanya
0: dia kalau aku ni lepas aku ke bilau bisi orang umpu lepas aku nak ada penanggul meh lapan nanti ya mai berkaban meh nanti ya kak nyamuk baru kini lepas topik kita pagi tu berkaban meh nanti nyamuk baru nyilak ya topik bukai awak nak menambah ke ya.
1: Okay, lepas kita tak tahu Sam namanya ni nemu dah madah bedau bisa tahu yang ni bedau bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa sulu tau ke nadai nuan pun jat nemu dah Sam tanya nanti bedau nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuannya tadi nak buka hati nuan terima orang bukai ianya nadai baru buka dah Sam
0: nanti ya nanti itu jodoh aku. Nanti jodoh ke kita ambil nanti aku ngau ke Mel ni mai ya
1: serah jawab
0: ngau tek mana ya Mel kayaknya tanya deh Okanya masalah berperang ke nama ne. Okey, tang hari okey nama ne hari utai ke berkata tadi kita mai topik tu tadi deh mel ngambil ke sama kita berundang ke perkara tu deh mel laba utai tu nang amat nyadi ba penghidup kita. Hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nadai penyarut, nadai takat, nadai limit ngau orang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
1: Iya, laban Siti ada utai ke patut diperhati ke kita. Laban bisi dua menyekut wata desa. Orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darah. Ya. Nyak, nanti aku kita mpau menyati kita ke agi berkontik nguya, berkaban nguya. Nanti udah kelalu pedia sate ingai, malik ingai, mesem.
0: Mana? Siti aku nanya dari tadi email ne. Nanti nuan nemu, nanti nuan nemu ne. Apa itu wain nuan bisi utai ke berketuk meh? Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya. Bisa keperluan ke dua ya budget baru. Nadai sih nadai. Bak aku tu laban aku tu kata aku madah. Nak ke madah nak ringat nak ambil hati dia sem tan kita kan nemu ke nama kebuah seduanya tadi becet ni ya nanti setakat ke bertanya kerita utai ke begenya baku nak dia penangguh sem nak nemu ke kalaban nanti nyutuai tu
0: nyutu kakiru tan berjaga-jaga ke
1: ya patut nemu nama limit ya ya patut nemu ya patut megai nama kepercayaan kita dengan ke ya begenya sem begenya ke aku.
0: Bukannya meh Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Hanya yang pau poin ya neh Mel.
1: Yeah.
0: Okey, tua berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi enti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban tu neh. Ukai ukai ta
1: bekaban. Ukai lebih harinya. Seminak mai bekaban.
0: Bekaban aja. Ada deh salah ke labannya utainya. Utai kira kena kita ngerapiat ke kawal baru neh.
1: Nanti subak ni bu, bakal dia subak desem, kau pangan lama dia carut kini. Udahnya kira kini udah tuai umur tu. Nyu ngai ke ngirau teh bikinnya desem. Udahnya ya kontak dengan mic berkaban. Nadai kini salah laban. Nadai pengawak kita kau berdendam dengan pangan diri desem. Munya kutai udah-udah menyana. Okey. Ya, sama pagi dengan kaya Yen Will. Bisa mulai kau kita pagi tu sem. Berkawan dengan topik pagi tu. Kaya hanya berpanggai ngau hati kita siku-siku. Kaya nak segamat tu sem. Bisik kak berkaban ngau ex bisik ngai ente aku sikit nak berkaban ngau ex ku ya sem nak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke
0: sarak masam si pare bisi asai pare sarak ne
1: pama ente ex ex mek ya no kaban-kaban ke ya sem anang malik ke belakang lagi nya bisik orang ke berketau ke sem
0: tau ya reti ya tau ni buah meh
1: ni buah
0: ya tau ni buah move on aja ngau hidup ke baru
1: lepas nanti nadai munyu kau nyawa jakut nanti keperluan nanti buah mah tua bencet ngoy ada sem ngai kenyu uta bukai kenyadi lagi
0: lain menti ianya tadi ngajar ba sekolah nak kita kini
1: ngai nyadi kena sem ane jan tumbuh mai lawak
0: ini lain ngene nyukai kau bekaban ngene kau betabah
1: nganyo lah buat bertaban gak lain merundian sem. Okey sem dah nyak.
0: Okey kau kapan dan juga pertama. Okey betul ni jawab ni ngau. Kena kita ngericah ke pagi ni Mel. Okey kelima nugan ke pagi tu nanti bayar ku ya nadai penti pemali nya tadi ku ya Mel. Ukai kita nya tadi nama-nama ku ya ni nemu bisi berguna ke pangan diri atau menyi ketua tadi. Jadi engkau ya tadi cigu anak kita ikini. MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita nah data dia ada mel aku boleh imagine mel nak tinggi darah nak tinggi darah tinggi mendarah.
1: Neng awak mesti banyak mungkin ke namanya patut. Depan yang tua jauh deh. Kadang-kadang makanya mesti situasi yang sem deh lebih tua ke datang ke klinik. Mak klinik dia nyata deh orang tu merasa tua hanya ex tua neh.
0: Ex tua. Nak tertengok. Lalu. Nak tengok ngelai. Pedih mah ngelai udahnya.
1: Ya, yang ada yang sampai pagi. Sudah meh kita tadi
0: saya. Okey, bersara ukai reti pun munsuah ke Yamel. Mina ukai nasi panjai begolai ko ya. Nyari kiriman uga naman ke nya. Okey, tu Juni banyak ke pagi tu. Anti ya ko ya X ya mai bekaban on aja ko ya. Tang aneh ke udahnya bekaban jadi pangan tu saya halabannya DJ ko ya. Ya,
1: ya nek aku desem nanti kita ke setakat punya topik tu tadi nak ke bekaban ya sem. Nanti bekaban aja nada yang penanggul deh nanti nya lebih harinya nya hati dem punya sem deh nanti deh. Nanti deh limit deh nya nada. Utai ke kenya ke gai kita sem jadi bisi orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali.
0: Ni buah sekali. Selamat lagi nih. Selamat lagi nama tu ambil ya kita.
1: Okey, danya paling repung bisa pulang kalau kita pagi tu. Teh aku kira kena aku ya teh bapansa ente yang nanya sawut ga ngai ke kumaya sumbung gue. Okey nama kita itu mesti kan jaga hati orang ke gau kita ke dia tu. Lalu biar mega jaga orang ke sepiak kita itu ya. Udah mai labas segi ukai jodoh kita. Ana maliak ke belakang
0: ana maliak ke belakang. Ana nak jaga mai orang ke gau kita laban ya ke gau kita dia tu deh tadi mel. Ya nyen tadi orang ke udah kau kita suba kira nama
1: udah
0: menyah fokus kau penghidup kita ke dia tau yeah. Tadi nanti kau berkaban topik kita berkaban nanti salah ke tang anang kelalu lebih nak entu mandi enggak mulai ke rumah nyoba chatting baru ke ngau ya tadi kira nantu mandi yang kenyata tadi nih yeah. Mel
1: kita nemu lebas dari empu sem apa dia jam tu amadah nih tu nemu lebas tu empu ulih nyaga katiku kita ini lebas
0: nyaga lebas nyaga lebas nyaga hati
1: orang ke ngau kita
0: orang ke dia tahu ke lebih lagi kita ke udah apa ruang bilia nih nya ya.
1: Oh, okey. Terus okay. Pemerintahan dulu, Sam.
0: Enrul hanti yang suluh temawai lama.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gerejah ke pagi hari 1 nyentuh ke hari 5 kita 2 pagi wai macam-macam topik. Topik pagi tu topik anti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena.
5: Okey. Mulai lagi. Anang carut ke Tegal tu nasem.
4: Betul lah aunyu ke Tegal nya.
5: Lawan tu topik kena kita biasa utai ke mana ke di perhati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama lemu kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nyaka tu boleh berandau engau laki tu ke bini kita ni nanya tahu tak nanti semak nanti semak tak ke ketuk bisa nyati tahu di tahu di randau nya
4: ya laban bunyi ke nuan yang tadi mail ni nyu ingin jauh jaku melayu lagi non ka non lemu lagi komunikasi ni hanya antara laki bini ke berguna mat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: percaya
4: percaya berandau ke kini ko nya
5: berandau
4: mana pangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bilia deh ne meh anang ngelalai tahu ke anang nyimpan ya
5: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nya nasem
4: au sige bisa utai
5: au jadi ya sama pagi ngagai indi capun timban bedau ne sama pagi ngagai peninga ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu yang madah nanti bertemu nak salah bertanya tan anang jadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engkau bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya nanti ya orang bukai anda minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kenang aja
4: lain dan telahnya ni nanti ya petunggal tau ke ku ya
5: Okay, nama dia Sam. Nanti kita sebut ke kita itu tadi bertunggal. Lagi diri sebala tadi. Pelabak ku, kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp kita sendiri. Kita sepetunggal, kita sebala. Nyangka utai tu ku ya, nyata dia Sam. Jadi nanti bisa penulisah, bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya. Berguna ke bala kita sendiri, kita sekaban belayan nyata dia Sam. Berguna ke nyata?
4: Nah, jadi melaki bini pun ku ya tadi. Ukai rubukai meh.
5: Ya,
4: senang segi bisa. Kawal ngau dirimpu deh
5: ya. Bisa ke buka tok Sam? Bisa jadi orang Sam. Udahnya.
4: Okey, indai jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ko ya. Ada salah ke ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nadai nama utai kenyadi ba kita meh. Ta mesti bijimat ke ko ya. Ngai ke ex kitanya bambi uliah ngau pemanah kitanya tadi nya bepangai bati sikil-sikilnya ni ke manah ke di pedak meh ku ya nya meh bisi ya pemanah ke topik itu deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya segi amat tu uli uli dia terasa sim tu sim jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
4: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ke tegal tu dia laban nitih ke gaya siku-siku orang ke tu sim ne bisi orang tadi
4: sama
5: uli nerima utai ke kita habisnya tadi yang dah uli nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita kurang
4: bisi orangnya tadi ya kini jampat nya deh tadi mel ne jampat ngasai bisi jampat ngasai ku teh ketau meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya manya tadi
5: iya
4: labannya ex ya suba
5: rundiang deh lo kebukai
4: alo wisi nyimpan rundiang kena untuk mana man tadi ngakai laki to kebini Derimpo punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi ngagi ricau nu untuk bedau tadi sana. Jadi ko ya ba aku nare patut kita agi berkaban tau ke kontak ngau pangalama ke buah ko ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke Derimpo untuk laki agi berkaban ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke Derimpo ne. Kak kenal.
5: Kak kenal ne.
4: Hari okey paling yang repung ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ko ya. Betul tu tadi Mel. Kira kena aku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat gak ku ya. Ngai ku mai sumbuang ku udah
5: tadi. Au dah, au dah.
4: Au ngai ku mai sumbuang ku ya. Au nya ame apa yang paling yang repuang manya.
5: Udah nya Rico Joni to sem nya baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai gak salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kabar diri na pia ya ku ya. Lebuh pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah gak berandau sebagai kaban. Mali kita belayak kura tuai keliak ko ya.
4: Mali belayak ne.
5: Ya.
4: Ambo ke kaban aja namanya tadi ne.
5: Iya.
4: Okey biar lai ke pagi tu nanti bayar. Nadai salah ko ya mel nanti mai bekaban. Suba engka nadai jodoh meh maya bepangan kelia engka bekabannya bisi mana hagi meh kuyan tadi mel engka mat genya bisi utai kenyadi ba kita itu nang bisi tenya ya makeang deh mel ne
5: bisi kebuah
4: bisi kebuah ya makeang engka ya ukai nama tu ungkup nuan kelaki atau kebini nuan engka ya nang udah di asuh nyadi kaban nuan.
5: Sembilan nyadi kaban. Dada kurang nyadi kaban. Udah nyak sirini cendan. Sama pagi ku ya sem. Nanti kita udah bisik ruang bilik. Tau ni ibu hagi kita berkaban dengan pangan lama kita sebab. Ngai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya.
4: Awaknya apa mana mana tadi ni tiah kesiko-siko meh. Okay. Lawrence Abraham ke pagi tu nanti belak bujang darah ku ya. Kameh ku ya. Nanti udah bisik ruang bilik ku ya. Dirimpu ku ya. Parai cekak manager rumah tangga. morning from Semanggang ku ya.
5: Aku main ada manager berumah di Sem. Siapa manager? Selalu yang jadi manager berumah Sem?
4: Biasalah. Meh mesai.
5: Oh, nanti berani tahu menguji ni.
4: Nanti kau berjangkam.
5: Udahnya, udah Sem?
4: Udah, okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa megap gulai ngau kita itu Sam. Jadi ba aku ku ya, nai buah kita ke kiro hagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang ke ngau kita bergulai dia tu. Ku ya laban kalak di peda utai ke udah kalak nyadi tegap ngawak ke beketuk meh nyak bertemu ya. Amat ke Sam deh. Nanti kita meda bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati dirimpu nya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru bercet kini namanya engkau pangalama ya udah bisa ruang bilik ya udah bisa ruang bilik sikoknya pun bisa ruang bilik ya. Tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh tu nyanyi bertemu anyo lain utai ke nyadi nya utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ko tua tadi pun ya ke patut ditemu tua tua anam lalai ke pasangan tua nanti yang mai mai tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak berandau sekali ngau padah ke sekali ngau laki bini kita ya tadi
5: ya mai bini ya sem kita mai laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu bekaban eh
5: ya
4: nanti nyo dah duit kau lagi.
5: Okey, berperindang dulu Sam.
4: Okey, berperindang dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisi orang ke benua ngapa situasi tu dia tahu Demelia. Nah nemu berkeni ke runding ya. Jadi harap ke boleh penemu mimiat meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sakula soba jena Rino Jeraki. Aku nanya dia baru Mel ne. Oh,
1: bisa
0: tanya ya. Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Oh. Ba dini aja meh. Nyo nak muka terpeda ke nyo berpansa ngau kaban lama soba. Kini de Mel de.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama meh tadi X meh ya.
1: Oh,
0: kini Mel nyeliah kediri kenuan ngika jale bukai kini lari kediri kini.
1: Lari
0: ke terempuan
1: jalan
0: nyata sitik
1: jauh ngeh
0: jauh betul sen teh
1: pansak jauh mana ni pansak jauh nanya penanggul deh
0: nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut
0: ya
1: nak nanya kita
0: ikan
1: nanya ya
0: oh nanya tanya entah deh utai udah menyata deh Mel
1: lepas nanti utai udahnya udah mesem nak patut dia nyu malik ke belakang baru ni buat baku mesem
0: ya amat ok tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu ni Mel seminar kita lepas utai tu nang jadi bapak penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita mendak bawa media sosial media ramal kita di sem kebuah lai topik tu di baik tua pagi tu dan lepas jadi saya utai tu kalak jadi si teri pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rupa di sekolah ni bisa ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu adanya bisa pangan lama nya bas sekolah ni utai ke bisa nyadi tu tu sem dan tuan ni bah madah siapa tang nya ambil kajar ba kita eh jadi bambik ke nombor telefon pangan diri mula-mula lanya tadi becet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua deh nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang katika
0: udah putus
1: subah ya laki dah bisa bini ya ke induk pan udah bisa laki tak sanggup ninggal kenya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunding yang nama utai ke patut digagak
0: betul
1: kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji sigat ene mel sekolah subahnya camah mai nemu tercamah mai
1: Mel.
0: Okey. Okay. Berdoa untuk berkaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngakai Antonius Ajau bisa bergulai dengan kita pagi tu Sam. Jadi nanti bapak nemu aku kuya sikit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri kuya bujang nak bakal kita ke udah jadi belaki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa matalih kuya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung andan kangi gak layak ngau CEO.
0: Oh, CEO gak tadi manager.
1: Ya.
0: Niki pangkat.
1: Niki pangkat.
0: Yo CEO.
1: Amat gak kadang-kadang sem deh ente tua ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey ja. Kita madah nguya nak nak lah madah ya. Nak ada salah membejet tang nak temu tu nak temu tu ada
0: ya. Kita nak nemu nak tergede simpan dia ne. Inyo irau mia tadi inyo anda tentu ya nurun kawak tadi di mel irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak nyo panjai run dia tadi. Nanti dua nya tadi nyo bermesej kenya aja nang awak ku ya. Dan nyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun kawak nyo driba kereta nyo nak fokus temu berunding ke manager di rumah.
1: Kau sih kau macam sem tau perundang ke kita tu peninggal lepas nanti asal hati kita nya tadi naik buah nyak ke jalan selamat naik buah meh kau lepas utai ke pemandu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga nyak ke kebenaran dia sem
0: adanya ulan suran ke pagi tu mana mah topik seduai dari pagi tau kuya jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya nyamai anang sekali kuya bak dini aja meh bak media sosial kini bak ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex bini ya pan ti bisik pada aku pan blog aku terus kuya nyamai kita nada ibu kontak ngau ya sekali kuya
1: munyi ketua tadi jalan selamat
0: jalan selamat tu betul-betul nyaga ruang bilik ya saya ke ruang bilik punya tadi deh Mel tu sikut lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu Mel mami Sherry Yari Miri bak penemu ya ni buah kira meh kontak tau ke berkabar ngau pangan lama meh nanti nada utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ku ya temu berketuk sikit belayar besar ya baik aku ku ya pun promosi Laban hari bekaban meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tahu apa bulu mati aku meda oleh ke bekanya kuya. Nanti nyoba kontek kuya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua gay digagak orang bekanya. Nyalai tua nak gagak orang bekanya. Nak patut tua tahu ya nak tahu. Dan ya tahu tua nak tahu.
0: Tua nak tahu ke lagi.
1: Jadi sama pagi ngagai Brian Ain. Bisa pulang ngok kita pagi itu enggak. Jadi nanti bahaku kuya segi nak patut. Kuya nama kita itu patut berbahasa ke laki. Tau ke bini kita ke gulai ngok kita ke dia tu. Kuya laban bahasa ngau pengadirik tu megak salah sitik ari cara kena kita nunjuk ke penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tu ke bini kita tanya masai nyong asai ke diri nak dibasa nyong asai ke diri nak dipebasa megak nak dihargai munyi kurang dia me penyarut baruang biliknya dekat nyadi
0: nanti
1: nak kau nguji tau meh
0: kau nak awak mel tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke
0: deh. Tang ngenang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji mel. Laban nama te bekawal ngoruan bilia atau nang sekali nguji neh mel. Okay, kawan nyambung ke pagi tau nanti bayar kuya. Nak salah ke kuya? Nanti semina bekaban aja kuya. Tang ngenang lebih ke kuya. Laban tau udahnya ianya tadi ex kita udah aku lain ngau kita kuya. Nyau bakal ya kuya mel ne. Ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau kuya. Tau cerita yang pu.
1: Nyau. Bisa ke orang uliah bekenyak sem?
0: Bisa. Nyau nyadi kaban sedua ya kuya. Tang aku nadai daya kak kuya. Udah aku madah kia tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai gawa. Oh nyanyi adi besti bini ya nanti ngawak lah. Ya bini yang pu kekak nak.
1: Ya.
0: Kaya ya ke ngasuh.
1: Ya. Basic ya orang yang tadi uliah nerima begini atau sem. Yang karundiangnya nas baka deh. Jadi nuan uliah aku nak uliah begini deh. Aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai begini. Nuan tu uliah. Yang kau utai tu utai ke begini uliah nyadi sem.
0: Uliah nyadi ya tu. Nyadi bayang pu.
1: Nanti bangsa orang ke ngai utai bekenyaknya tak leh munyi ku tanya cara pampe ne
0: betul engka ya nemu pengeluruh hati si ku engka bini nya nemu bekeni ke ex nya suba de mel sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh tang berjaga-jaga ke ne mel ne engka ku lalu percaya nar deh
1: jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abak ku kuyan ibu ah man nanti udah putus hubungan suba mesti ka putus lama ya ma ku ya kebuahnya agak tau ngunang kebuah ku yang ngai ku tanya tau ngeruga rumah tangga kita ku ya lawan mulut pulut ku sem ati kladi
0: ya aman ka ku ya nya ke tenio sajau
1: dahnya tadi sem
0: dah oke
1: Jona Rigom tu sem.
0: Okey.
1: Ari kucing ku ya, bak aku nadai salah ka kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke pangan lama kita nya asal kita itu tadi ana macam-macam nadai besal nadai salah berkaban ku ya laban satu hari ini nemu kita nya tadi berguna ke ya biar ku ya sem
0: betul bisi tadi ke guna du di hari menya tadi tang bisi lepas tadi ne okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Rigo mudah ne
1: udah Roslin Leng tu betul ne kapak ke kiruh ke utai ke bekenya ku ya kumai ya bangan cadik kumai bangan cadik ke ya kita lagi ke WhatsApp mu ya ku ya mana lagi kita nemu rita kita nemu mana lagi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana lagi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkam nya sembe
0: dendam lama ngau ex ya suba tane okey apa perindang dulu tu Amel.
1: Okey.
0: Okey, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi tu.

0: Okay, saya semaya balai itu medin nanti kong kau meh.
1: Ya, meh. Me, saya mana semua utai ke di dekat kita, na semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik menya lepas hari jari tua
0: di sem neh. Lapan ya nang ukai ungkup kita menya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekenya meh ada sem.
0: Ngomong meh ati dirimpu neh.
1: Okay, awakin terus ke komen dah sebelum kita berserah apa topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tepat dah kenama aku ya Sam. Jadi aku ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku kebak ya aku ya tang nang awak ke engkan nangi ke tak tan hati ke medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk aku ya bersampi utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos sebayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kami bisa dendam menyakiti
0: ni. Tapi sebayan kin ngai mene. Ya nama dah ngai tadi. Badunya nyawa sembayan gai gai maman ya ne jemaat rai ke pagi tu ku ya mel atau better anda berkunti kunti ya kai just get away from her ku ya bye bye my link
1: ya tu bisa pengamat ke sem ne
0: saya lagi ke CEO ya me manager kita siapa dah saya ke CEO manager
1: bukan nama sem ne nanti ya nyamana sebab dah ndak jadi mantan kita dah jadi ex
0: mantan kemantan ya selingkuh
1: selingkuhan ayah selingkuh udahnya clearance kami dan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkaban aja kita ngawak kaya laban dan udah berkaban subak kaya Sam ia udah ke dimpuran kita pun bisik ke orang ngempu kaya aku nak ngira ke pengingat lamaknya kaya laban ia dah bisik orang ngegulai kita pun sama jadi kita ini mau lepas dirimpu pihak kaya Sam deh
0: ya bisa lepas si takat si limit ne kaya siku lagi ke penudi itu mail ne ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ia ku ya X tau ke pangan lama ku ya nade salah pelabak ya laban kita nyau dah nade hati yang ke sida ke semina kaban ku ya
1: jadi itu pandai je Sam nanti aku ku ya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyai
0: tau nguji
1: nguji
0: nanti aku mail nguji ya nanti berkabar dengan awak ni.
1: Tentang pun tanya Sam. Ya, berkabar dah. Bisa orang madah, bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkabar ni buah meh. Nama ke buah pihak, laban dari kabarnya lagi. Ya tau ke bukai leh. Awalnya, berpangkai berdirimku, menyatang ya. Tua tu nak merangsang, utai tu berketuk. Jadi dia Sam tanya, kita yang punya tuai, kita yang pun nombor berunding. Nama utai ke patut, nama utai kena patut ni ya. Nanti tua ngasai, aku tanya nak patut. Tapi buah meh dia kerja tua ni ya. Nanti bertundik tu. Bertundik je. Nanti ngawaknya Sam deh.
0: Aku kau mak tawaknya hari ke berkabarnya nyanyuh tabah. Itu ni aja peninggal. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu seminar kita berkenang aja tahu. Ada nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kuda beruang bilik tu deh Sam. Anak tu nyung rigang ribu ke gebujang darah mana? Tuan mu tuan siapa? Bukannya aja ya?
0: Mesti lepas ke ne? Mel, okey harap ke ruang bilik kita sama likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau
1: bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi, bye.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru ajak bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu. Maklumlah hari Rabu haria, kita cuti sempena hari Sarawak. Terus ambil cuti 2 hari sampailah hari Sabtu dan Ahad. Nah, yang baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhema, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari to. Dan pagi to, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari to. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Kasmadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan. Selamat pagi. Okey, teruskan dengan info cuacanya Kasmadi pada pagi itu.
1: Okey, baiklah. Ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini dan petang dan malam ini dilaporkan tiada hujan. Manakala keadaan laut di perairan pula, laut tinggi berombak setinggi 0.5 meter ke 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 20 km per jam. Tiada amaran angin kencang dalam bergelora dilaporkan. Suhu pada hari ini dilaporkan sekitar 24 darjah Celsius ke 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca saya pada hari ini.
0: Okey, terima kasih Kasmadi. Selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jom dengarkan Bintul FM. Mampu 7.5 MHz.

Ya, itulah tadi lagu daripada kumpulan Elite dengan Manisnya Senyuman. Dan anda yang tengah bekerja sekarang ini, senyum-senyumlah untuk hari Jumaat. Dan bagi yang kita mendengarkan rentak 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhema, fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bibit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kami akan membawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua, kita ada segmen Info Ekspresi Bin Tulu FM bersama dengan Sarawak FM untuk kita kongsikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sekitar bahagian Bin Tulu bersama dengan Sarawak FM. Dan juga untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen Aspirasi Jumaat dengan Nida Ul Islam dan juga bacaan Yasin untuk di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 104,5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
0: Hai, saya Daus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu, ya. Ha, tali pinggang kedah boh lupa pasang, ah. Jaga-jaga dengan had laju. Jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin kena tangkap polis nak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi, pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Daus, eksklusif.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akramini berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara harapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baharu ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baharu yang berkuat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan MT dah marah ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perserangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Suka Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemu dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, selamat menjalankan tugas harian anda. Ya, semoga ceria di samping rutin harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Syah, apa khabar Syah?
1: Alhamdulillah, sehat hari itu, Ti. Ti, apa khabar hari itu?
0: Sehat. Saya pun sehat macam Syah juga. Sehat begini. Di samping menjalankan tugas kita nak Syah.
1: Ya, betul.
0: Macam mana dengan keadaan cuaca di Bintulu pagi tu?
1: Di Bintulu, ramalan pagi tadi madah panas. Tapi ambil nangga dekat luar, kini tu mendong di luar.
0: Dah start mendong. Kita harapnya si jadi nak ialah si jadi mendungnya nak Syah, harapnya panas kembali lepas tu hingga ke sebelah petang kelak nak kucing hari apa gitu tak panaslah, alhamdulillah panas
1: alhamdulillah
0: kan hingga ke petang kelak. Dan pastinya pada hari tu banyak info yang hendak Syah kongsikan bersama nak
1: banyak
0: aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu malam majalah Syah hari tu hari Jumaat sebelah Sabtu Ahad pastinya banyak aktiviti akan berlangsung. Baik, Syah, sebelum kita bersama dengan Syah, kami rasa Syah sudah pun sediakan lagu untuk hiburan kita pagi tu.
1: Baiklah kita berhibur dahulu untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, iaitu daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati untuk pendengar kita.

0: Ya, itulah hati daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati telah menghiburkan untuk segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Lagu pilihan yang begitu menceriakan pagi itu. Semangat dah kerja begitu dengan lagu ya Teh. Bukan sekadar kita yang bersemangat nak Syah. Mungkin juga ada perempuan kita yang sedang mengemas rumah waktu tu, tengah mengemas, mendengar kita. Pastinya pun kata orang ceria bila dengar lagu ya tadi nak. Yalah harapan kita nak Syah pada pendengar kita. Ya. Baik Syah. Kini tu pun dah pukul 10.22 pagi. Dah pastinya kita pusing sabar nak dengar apakah agaknya info ataupun aktiviti yang dah Syah sampaikan. Silakan.
0: Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dengan Sarawak FM dan juga Bintulu FM, pagi semalam telah berlangsungnya Majlis Perasmian Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan Majlis Perasmian ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, dan festival yang berlangsung selama 5 hari yang bermula daripada 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 menghimpunkan 154 pelayang daripada 19 negara selain ratusan peserta tempatan, dan sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Bintulu sebagai antara destinasi festival layang-layang bertaraf antarabangsa. Dan kemeriahan festival turut diserikan dengan perarakan 22 kontijen yang melibatkan agensi kerajaan, syarikat swasta, kumpulan kebudayaan serta konvoi bermotosikal berkuasa tinggi dari Hotel Kemena Plaza menuju ke tapak lapangan terbang lama Bintulu yang berlangsung semalam di sebelah paginya. Dan menurut Johnny Pang Leong Ming, penganjuran BIKF kali ini membuktikan Bintulu terus diyakini sebagai lokasi penganjuran secara bertaraf dunia walaupun berdepan dengan cabaran ekonomi global dan isu penerbangan. Dan malah festival ini bukan sahaja menarik kehadiran pelancong antarabangsa, malah turut merancakkan ekonomi tempatan melalui penyertaan lebih 160 usahawan dalam ekspo perdagangan. Dan sementara itu, beliau berkata pelbagai aktiviti yang menarik disediakan kepada pengunjung termasuklah pertunjukan layang-layang gergasi, layang-layang LED, pertunjukan akrobatik, bengkel pembuatan layang-layang, taman angin serta pelbagai aktiviti mesra keluarga. So bagi kita orang yang ke lapangan, si tahu nak tuju ke sini-sini dari Kuching ya, esok hari hari Sabtu, hari Ahad, mungkin kita orang sedang ke sini-sini, bolehlah pergi ke Bintulu tu. Kuching ke Bintulu 6 jam nak. Si jauh. Bolehlah.
1: Dah ada
0: pen Borneo. Dah ada pen nak. Cepat sampai nak. 6 jam aja. Bolehlah pergi ke Bintulu sama-sama memeriahkan festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF ke-19 tu. Okay. Selain pada ia juga daripada pentas BIKF ya juga pada 24 hinggalah 26 Julai seawal 6 malam, pelbagai persembahan menarik menanti para pengunjung untuk persembahan tarian, nyanyian artis tempatan, artis Abang Iban, dan pertandingan bintang kecil, dan juga pertandingan Ratu Kebaya, persembahan silat mata serta kemunculan artis popular tu di bahagian di sebelah malamnya pentas hiburan BIKF di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Selain pada kita orang nangga layang-layang ya, di sebelah malamnya kita orang ada hiburan untuk kita orang yang berkunjung di festival BIKF tu. Okey, lepas ya info yang seterusnya yang ingin saya wawarkan, di mana warga Bintulu dijemput hadir untuk memeriahkan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang telah pun berlangsung semalam, iaitu 23 Julai 2026 dan 24 Julai hari itu, hari yang terakhir, bersama dengan bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Darat Bintulu. Itu adalah sedikit perkongsian mengenai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu lah hati. Dan selepasnya sempena sambutan Sarawak Day, ada juga aktiviti digital take a shot dan video editing yang akan berlangsung pada hari itu 24 Julai 2026 hari Jumaat, dari pada pukul 2 petang hingga 4 petang di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak, dan anda berpeluang untuk mempelajari teknik mengambil gambar mengikut tema Sarawak Day, asas penjuntingan video, menghasilkan video kreatif serta berkongsi hasil karya bersama dengan peserta-peserta yang lain. Dan penyertaan itu adalah percuma hati dan terbuka kepada mereka yang berminat dalam dunia fotografi dan penyuntingan video. So jangan lepaskan peluang tu, turut hadir dalam aktiviti digital take a shot and video editing yang berlangsung di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak pada petang tu kelak, pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Itulah sedikit perkongsian dolok lah untuk pendengar kita di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
1: Itu info yang pertama. Kita bersama dengan Syah. Dan selepas tu kelak ada lagi info-info ataupun aktiviti akan dikongsikan bersama lagi nak Syah.
0: Ada banyak lagi yang itu yang berlangsung dekat Bintulu tu.
1: Baik, sebelumnya kita nak berhibur dengan sebuah lagu lagi. Untuk lagunya daripada Datuk Sri Vida. Lagunya lagu happy. Jadi kita hendaklah happy-happy
0: hari itu.
1: Di samping tugasan kita. Baik, kita dengarkan.

0: Jadi sebuah lagu nasihat untuk dijadikan renungan kita bersama. Nah, Syah, jangan stres-stres katanya. Tenangkan jiwa kita. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Vida dengan lagunya lagu happy. Jadi kita kena happy-happy sebenarnya, Syah.
1: Betul.
0: Jangan stres kita.
1: Jangan stres-stres kita. Okay.
0: Tenangkan jiwa kita. Baik, Syah, kita teruskan lagi untuk info dan aktiviti yang berlangsung di Bintulu, silakan.
1: Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama di Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, diberi fahamkan di Bintulu tu selain pada BIKF, kita juga ada Bintulu Amato Muay Thai Challenge yang akan diadakan pada hari tu 24 dan juga 25 Julai, iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon, bermula dari jam 8 pagi hinggalah 11 setengah malam. Jadi kepada orang ramai yang berminat untuk menyaksikan pertarungan hebat fighter-fighter Muay Thai itu, bolehlah datang ke Asia pada 20 hari itu dan juga esok hari. Masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya, Tia, ada juga sesi mencuba sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma pada 25 Julai 2026 pada pukul 10 pagi hinggalah 12 setengah petang di tempat yang sama juga di Naim Street Mall Bintulu. Selain pada kita berhibur di BIKF di Padang, ya, kita orang boleh juga pergi ke Naim Street Mall bersebelah aja, Tia, untuk
0: sebelah
1: aja, asyik jauh. Hanya tempatnya. Okey, ya, adalah program Muay Thai lah. Dan untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat mengikuti program jualan ramah madani bergerak yang akan diadakan esok hari 25 Julai 2026 bertempat di Dewan Kampung Baru Bintulu, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Datanglah beramai-ramai bersama dengan keluarga. Jangan juga lupa embak beg memberi belah sendiri bagi menyokong amalan mesra alam. Itu adalah perkongsian mengenai program jualan ramah madani lah yang berlangsung pada esok hari di Dewan Kampung Baru Bintulu. Dan untuk info yang seterusnya, di mana ada kelapangan pada hari Sabtu tu, iaitu esok hari, kita orang boleh sertai kempen derma darah yang akan berlangsung 25 Julai 2026 hari Sabtu daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari bertempat di Bintulu Medical Center BMC, di mana ada kempen derma darah yang berlangsung di Sia, dan setitik darah yang anda dermakan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Selain membantu pesakit, penderma darah juga dapat merangsangkan penghasilan sel darah baru dan anda akan menjalani peperiksaan kesihatan asas sebelum menderma. Itu ada sedikit perkongsian. Tiga perkongsian. Tak ada enam dah lah.
0: Untuk pusingan kedua.
1: Untuk pusingan yang kedua ada tiga.
0: Dan selepas itu pusingan terakhir ada lagi info dan aktiviti yang akan dikongsikan, Nak Syah. Jadi sebelum kita bersama dengan Syah, rasanya Syah pun dah sediakan lagu.
1: Ada
0: hiburan kita.
1: Okey, lagu hiburan untuk kita di Bintulu tu, kita ada lagu daripada Siti Situ Sana Sini daripada Datuk Siti Nurhaliza untuk anda.

0: Okey, ya tadi lagu persembahan daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita. Jadi semoga kita semuanya bahagia-bahagia.
1: Dapat kebahagiaan
0: itu. Dan hari-hari seterusnya kita doakan yang baik-baik, nak Syah.
1: Ya, betul.
0: Baik. Kini itu dah pun pukul 10.51 minit pagi. Dan pastinya rakan-rakan FB kita dah si sabar lagi nak dengar komen-komen yang sidaknya hantar kepada kita. Kita bacakan. Silakan Syah.
1: Okey, untuk Bia-Bia, bunga ros diberinya dekat dalam tu. Dan juga dan juga Hasimah Kelas. Assalamualaikum DJT dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari itu. Selamat bermasak buat suri-suri rumah tangga semua. Thank you DJ. Bunga-bunga ros diberinya. Lepas ya, Nuri Wi Nuri. Tu rasanya pantun rasanya. Pokok zaitun tepi beranda dicantas dahan berapa batang. Hujan turun belum reda berlarutan hingga ke petang. Pagi hari pergi memburu. Selamat pagi sebagu biru katanya. Pagi hari masak kari. Masak kari bersama Cik Nona. Hari Jumaat penghulu hari. Syukur kita pada dia. Hashtag suami yang rajin memasak di dapur. Kalau disuruh potong bawang mesti nangis. Itulah suami yang romantik. Ikan tongkol masak kari jom layan ekspresi. tu memang banyak pantun tu.
0: silakan bacakan Syah.
1: Okey, seterusnya Tigit baca untuk ya.
0: Okey, baik, kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat menunaikan

0: Kampung Tambe, Seberahan, adakah ucapan selamat menjalani rutin harian dan selamat bermasak, katanya minta apa-apa ajak lagu untuk hiburan dan untuk kita dua, terbaik kacak kita dua bagi Tok, katanya suka, katanya. Terima kasih.
1: Daripada
0: Syarifah Alifah. Dan seterusnya, Syah nak bacakan, silakan.
1: Okay. Daripada Bia, katanya dekat situ, Assalamualaikum DJT Sarawak FM, DJ Syah Bintulu FM, selamat bersiaran untuk kita dua, diharapkan sehat ceria selalu, bahagia selalu. Cuaca di Sadong Jaya panas. DJ dah kami tengah mualah jam empelam sambil layan ekspresi bersama sahabat pendengar semua. Semoga sehat, dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Salma Maharuf, Assalamualaikum, selamat pagi buat DJT, semoga sentiasa sehat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah panas. Kami santai-santai sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sarawak FM, minta lagu dari dari bawah DJ, dari bawah. Selamat pagi buat semua warga semua Oyak, semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu.
0: Okay. Baik, sejak kita bacakan daripada Saniah Ganti, salam ekspresi warnai hari ada, salam Jumaat penghulu segala hari, selamat pagi Sok FM. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin, salam di DJT, berkesalam di Sok FM, ekspresi warnai hari anda, Bintulu FM, cuaca panas DJ, katanya baru nak minum DJ, banyak kejar itu katanya. Dan
1: bawa nak minum salam, mau minum sarapan lah tu.
0: Bawa sarapan waktu tu nak. Dan juga salam sahabat semua, salam Jumaat, ya, daripada Noraini Amrin. Baik, Syah boleh bacakan sikit lagi, Syah.
1: Okay.
0: Sebelum kita ke penutup, silakan.
1: Okay, Hamidah Mordiah, Assalamualaikum DJT dan DJ Syah, selamat pagi Jumaat dan salam ekspresi morning hari anda, salam semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita orang semua hari itu, dan semoga kita orang semua sehat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ. Amin. Berdua.
0: Sama-sama. Baik Syah, itu merupakan komen tak akhir. Dan komen-komen lain insyaAllah kita akan
1: bacakan dari semasa ke masa.
0: Baik, sebelum kita mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Okay. Terima kasih buat pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, semoga korang semua sehat-sehat selalu. Kami doakan untuk hari Jumaat.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan kita di sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Baik, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Syah.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Baik, lagu terakhir kita, Kiasan Teman.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana masih setia bersama dengan kami dan memilih Bin Tulu FM sebagai teman setia anda kita orang. Dan untuk di jam yang ketiga ini, kita ada segmen eksplorasi Jumaat iaitu di mana kita ada Nidaul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk segmen Aspirasi Jumaat. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa Taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahualam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahualam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyarang jakim.

Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Yang mana berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutian harian kita orang yang mungkin sibuk di dapur ya, yang sedang menguruskan anak-anak, apa menu tengah hari kita orang hari itu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman salam daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita di RTM Bintulu, iaitu daripada Andrew Ibi. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Mendung cuaca di Tatau pagi Tok DJ. Salam buat mak bapak, saudara Ramara, Mumung, Jadam, Fabian, James B. Dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Dan daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam Jumaat buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat selalu. Request lagu Keagungan Tuhan buat renungan kita semua. Dan juga daripada Peter Tikal Kujam, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga. Serta selamat menjalankan tugas harianmu dengan baik dan cemerlang. Terima kasih kiranya dapat putarkan sebarang lagu buat hiburan Jazz Pengiran, Putra Borneo, Mary Uban Martin, Catherine, Sinda Adi, Amelia, Amy, Richard, Dobin K. Baja, Shasha Amanda, Amelia Sam, dan tak lupa ditujukan buat DJ Jua. Salam ceria dari Kuching, terima kasih. Dan juga daripada Nuri, makan pengat mi kari penghulu segala hari, sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari, sambil terhibur siap memasak, terus ceria di ekspresi katanya. Dan salam ingatan mesra abadi buat Haji Hajah Rubiwi, Siti Nur Cahaya di Demak Laut, Maimunah Mazuki, dan juga rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ. Kami selamat bertugas, kami orang bau cerah ajak di bau tu, request lagu Nuan Bisik Intan Adi Kumbai untuk hiburan pendengar setia Bintulu FM. Dan juga daripada Bia, assalamualaikum, hai, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Terima kasih, semoga ceria dan salam Jumaat buat semua rakan-rakan Facebook dan pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S, selamat bersiaran kembali, terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ, selamat pagi juga James Pengiran dan selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi Tok DJ, alhamdulillah. Dan juga daripada Ramli Li, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu bersama dengan rakan pendengar setia di mana-mana ajak berada. Request lagu, sebarang lagu buat hiburan kita bersama. On the way ke Bintulu katanya. Wow, tentu nak nangga pesta layang-layang nak Ramli Li. Junaidi Laing, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bersiaran pagi tu. Cuaca di Samaraju agak mendung pagi tu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan dari pada Sepian Pudin, Cinta Hamba, dan juga daripada Aban Din dari Jepak dengan lagunya Hidup Bersama, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu dari permintaan Abang Din dari Jepang. Hidup Bersama daripada A. Ramli telah menghiburkan kita dan membawakan kita jam 11.47 minit pagi di jam yang ketiga. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman salam yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu daripada Ros Liao. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bertugas. Cuaca kami di Bayan Tasik pagi tu mendong jak DJ. Dan juga daripada Ching Suni, salam Jumaat buat semua, sejahtera untuk kita orang semua. Dan juga daripada Jamilah John Iman Iman, selamat pagi DJ, selamat bersiaran, terima kasih. Dan juga daripada Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Waalaikumsalam, salam Nora Nganora, semoga sihat selalu. Hendaknya salam Jumaat buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Eva Vinci, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Dan juga daripada Mary Uban Martin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga dan selamat bersiaran di Bintulu FM. Terima kasih, kiranya dapat mainkan sebarang lagu khas buat Zaleha Hani, Amelia, Amy Richard, Peter Tikau, James Arnau, Indo Kenawit, Biana, Meka, Jupan, Margaret, Rika, Mami dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga sihat selalu dan murah rezeki untuk kalian. Dan salam Jumaat buat semua dari Pujut Miri katanya. Dan juga daripada Dublin K. Baja, selamat pagi dan selamat bersiaran. Terima kasih Dublin K. Baja, ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu DJ. Salam buat James, CMS Fred, Sindau, Indu Kenawit, Bulan Perindu, Mary Uban, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tikau, Poli Mansing, Stamos. Dan dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Nuri Nuri, jauh dekat, jauh di mata dekat di hati, selamat pagi katanya. Dan juga daripada Indu Kenawi, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, salam selamat bertugas di Konti, ceria-ceria selalu. Dan buat rakan-rakan yang dikenali, semoga kalian terhibur dengan lagu yang diputarkan hari ini. Dan salam Jumaat buat kalian. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, telah membawakan kita 11.55 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngewai FM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: siap nalah di hari taik besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Dengar ke YFM.

Lagu hari Lucy and to Lembesi, Orat Gawai. 24 bulan 7, 2026, bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Hari itu, kita bergulai bertengah hari 5, Siti Berita Mana. Kita boleh nengah ke YFM baru, bak channel 871 Astro. Sebenarnya itu, mayu sebenar, nama kebuanan boleh dengar by Astro Nathan. Itu, boleh dengar baru, bak channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita, okey? Serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi, kita ke baru nengah ke YFM, kita ke Benong Merarau. Selamat Merarau ngaki kita ke Benong Berlelak. Selamat Berlelak kita ke Benong dekat ngelelap Kediri udah Merarau tadi. Tu memang ya ke Nyama Yaman. Dingan-dingan dah radio maya tu ne. Kekada dingan kekadan dah gemui nyawa orang ke radio. Okey, selamat Berlelak mah ngaki kita semua. Dan tu lagi kau dekat macam pesan kita kena tai ke YFM. Email ngaki yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Mereka kita anggap lagu dari Timothy sekarang itu, Kerimpak Kaca Luya.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit Bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kapal melayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung. Kapal melayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Luap, kapal melayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kapal melayan Barumah Gaduh, Sungai Nabau, Ruban Salim. Jadi pesan tu madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung, tau ke menjadi baki Anak Ubung, udah nadai kena 24 hari bulan 7, 2026. Ni yang Pelesi Anak Ubung dekat di Senggai, Barumah Cendang, Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7, 2026. Lalu nian dekat di Senggai, tajapan ada yang ada di tutang kum labakkan nian tu dekat di Senggai Sarito meh. Laban dekat di Anjung 26, artinya dekat di Senggai Sarito ngam agak pagila ba rumah cendang Sungai Asan. Nandu isi berita pesan madah ke Pelesi Anak Ubung. Pelesi Anak Ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai Barumah Cendang Sungai Asan Sarito ngau pergila ni yang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngagai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke Siliak 014-892-7921. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega hari mula anak ikiah tau ke Intan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang tau ke Apai Jack. Udah nadai kena 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat di Senggai kena 24 hari bulan 7. Ianya Sarito. Ni yang dekat di Anjung Pegila 25 hari bulan 7, 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan di Julau Kenawin. Kaban belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kaban belayan di Miri, ngau kaban belayan di Sung, serta kaban belayan ke Bukaiti, na'alah di Rintai ke Dito. Penerang ke Siliak telefon dengan guys Semiol, 014-8982-982. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu, pesan Ari Seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek, menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7. Yang pergilah ba rumah puin Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Pesan dituju ke ngagai kaban belayan di Sari, Sungai Pauh, Ntebu, Minus, Selangan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, Tusuk, Semalau, ngau kabam layan kebukai di nalah dirintai ke Dito. Jadi semua kabam layan dipinta datang dengan gendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke menggan anak ampek. Menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 hari bulan 7. Lalu niang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7. Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai kena hari 6. 25 hari bulan 7, 2026. Okey, pesan ke sekali tu megak. Macam pesan ya kebisi ber-email tu. Jadi pesan Ari Ali anak bangking. Jadi pesan madah ke Indaya. Mona anak buca. Mona anak buca. Udah nadai kena 23 bulan 7, 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabam belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting, di Lingga, kabam belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kabar melayan ke na'alah di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, lalu penerang ke Siliak telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Nandu isi berita pesan madah ke Muna anak buca. Muna anak buca udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu niantuk dekat di senggai ba rumah morin ke arah atas di Lacau. Lalu nadai madah ke mayang nyenggai ngau nadai madah ke mayang anjong dan kita ke dekat nemu penerang ke siliak tau telefon ngagai ahli bangkiang 019-680-1106. Dia tu lagi nampung maca pesan kebukaan kita ke besi pesan berat kena tai ke pesan kita sulit ngau pesan pemati kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013862-8422.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 inti lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 inti lagu, sebina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri Music Iban.
2: Okey, Nando, pesan ke sekali itu, pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi, pesan tu mada ke pengawal ngetah sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi, pengawal ngetah sulit kena 25 hari bulan 7, 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam. Kawan belayan berumah Kadir Melabu di Ulu Layar, ngau semua kawan belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke Dito. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetas unit dekat diatur ba rumah Jeranding Sungai Bebayan Jelalong Tubau. Nya pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit megah hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyawak ke Tebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tak ke megah di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam barumah Cala anak Jepun. Sungai Ranan Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Baliah. Kebambulan di Baliah Kapit, kebambulan di Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Ngau, semua kebambulan ke Bukai. Yang pesan ngetas unit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Subdikat Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ichi anak Lawrence, tau ke di Kangau Chi. Lalu pengawal tu kena 8/8/2026 barumah Stevie temu dua baru Jalai Hope On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Dan terlagi nampung baca pesan berat ke Bukai, ke bisa dikenatai ke YFM.

Okey, ke sekali itu tu pesan ngetas ulit Nia Ramba anak sigau tau ke Pai Francis. Jadi pesan hari itu anak Rejab tau ke bini Nia tu. Jadi pengawal ngetas ulit Nia Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 35 lot 36350. Lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala nian tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke siliat telepon ngagai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844 atau ke telepon ngagai Joseph Ramba 014-878-2380. Akhirnya pesan ke diterima kami bak YFM. Data lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: Sam Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi serta mega.
3: Aku Jackson Jabot.
1: Jabot pula sekolah terus kita.
3: Ada ikut sekolah tadi.
1: Nama pun awak ada. Sama dengan apa je sekolah ada Jabot?
3: Aku Exen aja.
1: Ada apa buka Exen
3: jajan? Surprise.
1: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar tu nada tanya tu. Nada sekolah.
3: Ada aku bisi support tu.
1: Hello, Will Masterpiece.
3: Oh, adi saya ni aku seputa.
1: Mayu balah cikgu tu.
3: Aku tak tahu siapa seputa kau.
1: Siapa?
3: Mesti jantan umbat.
1: Jantan umbat. Udah pincin.
3: Oh, iya. Tangnya bisik kuat.
1: Ni kan ya, udah pincin lah cerita. Mesti
3: jimbon tawai.
1: Udah pincin magang orangnya.
3: Mesti membuang kak.
1: Nya ngajar.
3: Oh, ngajar.
1: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Udah gam minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
3: Orang mai aku bukan lah aku.
1: Nah, aku mana ke dek?
3: Aku mai.
1: Siapa di titik ke dek kan?
3: Aku sida ibu minut, sida banuan.
1: Kau pernah ke dek? Syarat ya.
3: Apa syarat? Mesti kau bisi tanya banyak.
1: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
3: Oh.
1: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak maik, dek.
3: Oh, mesti ke sekolah.
1: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, bukan 7 tahun, 6 tahun.
3: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
1: Hari 6, hari minggu sekolah, dek ke lain nggak? Hari dek, nah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari minggu.
3: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah, kan?
1: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi enggak ora isis jen.
3: Oh my god. Uliah maca lirik.
1: Nanti dia nak dari sekolah dia nak nemu maca kat ni kedai ka belagu enggak ora isis jen. Lekah lagu apa nanti lagi jauh kebuka hari.
3: Amai kena jauh ke rambutnya.
1: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
3: Betul.
1: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
3: Mesti kak nemu maca 10 hitik lagu bak cata siapa juara.
1: Ukai 9-10 ya. Nyengkau. Iya ke baru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninti hari 5. Gelai ngau kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke 29. Nah, 2026 dah jabut.
3: Ya.
1: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
3: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemarin. Setik lagu ke...
1: Penyanyi baru tu saya
3: kena. Penyanyi baru tu. Ada kalau...
1: Ronald namanya.
3: Ya. Ronald K. namanya.
1: Ronald K. nah. Oh, kita sebenarnya engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin nah jabut. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
3: Yeah.
1: Ninga ke
3: recap tu dulu.
4: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ianya recap minggu yang kemarin. Jabuat? Jadi juara minggu yang kemarin siapa Jabuat?
2: Juara minggu yang kemarin kan?
1: Uncle dia.
2: Uncle
1: dari Kapit. Ada jaga ada dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
2: Ada aku kira ya nilang. Tanya ya, cigo
1: di kak mede sekolah ga anjung pun ngagai sekolah seni awak ke dunia lah ngajar.
2: Ada nyak mana lagi awak yang ngajar ku ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajar den.
2: Ada ka
1: belajar buka bisa.
2: Oh namanya sekolah seni.
1: Iya ukai ngajar nyak gak ngajar tu bukai. Hanya juara minggu yang kemarin baru seminggu juara hari lagu hari Dunilang nama lagunya Jabot
2: penawar pengubat ati
1: ya sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu lagi kita ninga pengujung program lalu minggu yang kemarin mega lagu ke baru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku dini nak penuduk lagu tu lagi sama-sama kita ninga ke program tujentu ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na Jabot. Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita ketika dikunci ketua mega program cata sepa juara lebih lagi bekawal ngau program ketika diatur di Selangau.
2: Iya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu yes.
1: Nurun 4 gigi anak tangga. Rif nuduk ke 6 berarti entar ne.
2: Ya betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Ayah di Wandi.
2: Ayah Wandi. Engau di ba lagu ke terbaik Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Nih ada ibu minat.
1: Saya Wari Intan.
0: Saya Wari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Ate kalah aku ngai babula.
1: Ning aja.
0: Kan nama Intan kala.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Urang nama Intan ya mayu. Intan ke mamae atau ketekang ke mala kuranda. Ketekalam meda na.
0: Amai.
1: Betuah nanti tepedak ke tek nama tekang ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk ti ke 9. Kabar udah didengar kita. Siko tau dikumbai kita penanyi legend tu jabut. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi kelihatan.
0: Bedau. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabut.
0: Iya.
1: Dikala di mendak tajapan di miat engka dikala mendak tele movie atau?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube. Bedau YouTube mianya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya ngena tap sayanya. Video sini. Video tap. Video ngena video tap mendak tele movie sudah tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai kuka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: pansut.
1: Ndak pansut, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah. 20 lebih tahun. Dia tu
0: pansut baru. Belagu Intan.
1: Terus belagu Intan, saya Wari Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga.
0: Yampo.
1: Yampo, Idi Kuyang Po. Minggu tu, 5 minggu dah abak cuata sampai juara. Saja pihak. Lalu bedau begini siat tu ni je buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benung ninga program cuata sampai juara. Lebih lagi peminat-peminat. Sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: iya. Undi. Undi kita lagu ke dekrino kita. Penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uni ngena telepon tu pemandu besar tu bu minat.
1: Madu besar.
0: 60%.
1: 60%. Besar punya lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata sapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya ari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang ukai sitik cara aja mayuah.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi ya
0: undi
1: ya, cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagi lagu penduduk tika 8 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tika 8. Atau lagu terbaru terbaru pasuk minggu sitik yang kemarin.
1: Lagu ke baru dicalon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okey. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Pontin adai sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kam darah macam apa beratnya?
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
0: jadi semai pun api.
1: Besi mah?
0: Besi mai pun api ke sepot eh.
1: Besi mai pun api. Katiknya lah.
0: Katik nanti pun api mati lah.
1: Api ya. Jangan jengap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tak ada ni?
0: Ya, mesti kan bisik solo, bisik artinya solo, bisik mai pun api, bisik mai sijin.
1: Oh, bisik mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu, kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Engkau mai.
1: Engkau jadi lutur. Tahu ke Indo misi ni?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 28. Kita terus dengar ke lagu ti nama yang tadi solo tu support ya kau ya. Sebentar terus dengar ke lagu nangkan ketu lagi
2: 23 7. 8.

0: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebinak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: 7.

0: sinok ka lang. Sinok ka lang niya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Pengrindu. Dah ditinggal ke Suluati ya.
1: Iya.
0: Jadi Pindy, orang ke belagu entar siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy ribut au?
1: Kai.
0: Pindy McLean. Sino mat lagunya neh?
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mat dia lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih laju aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engka ma.
1: Simina aku rindu ninga. Ya milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Enggak tersebaiknya tinggal ke dewa kuah.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak kengagak leka lagu.
1: Oh. Tiun digagak Cyril Kayam. Oh, kaban ku toh.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel ku kibu.
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan Niki segigen nak tangga. Hari penduduk 37 minggunya kemari. Ngagai lumur, lumur 8 minggunya kemari hingga lumur 7.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam carta.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngak-mik lagunya. Nanti medak video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Low lagu lelengau kelia ya ke tebing air.
1: Oh.
0: Nyoka bakanya gamal, nyoka sebaka bakanya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah kesia lihat ati ku.
0: Nama tengah lihat
1: dia. Nasa lihat itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebing air.
0: Tebing air.
1: Bak pun bunga. Bak peguang.
0: Peguang ikan.
1: Peguang ikan.
0: Nama perawat peguang ikan.
1: Adai ah? Ketemunya maku kan nanya nama ke buah orang. Mimit tepiang tasik, pun bungai, bak peguang. Bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain.
0: Dini rumah tu nemiak main. Nama atas ka.
1: Taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Oh, nyang ke lagu miat-miat kan ya kak?
1: Oh, kak.
0: Nyak sekedandur nah. Bisik ke atas atas bangunan nah?
1: Bisik.
0: Bisik.
1: Bisik kata jematan.
0: Kata jematan. Nah, dini ke. Ya kemayu ini. Segi berpun bungai lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya. Dia tahu tangnya kebenarannya buat kelia amai berpun bungai. Dia tahu nanti dia berarti ke pemansang video klip tahu ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu.
1: Betul.
0: Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih.
0: Bisik
1: itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI
1: Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisik sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisik drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik.
1: Betul.
0: Benuang bak-bak air buang. Macam-macam style dia tau.
1: Bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina.
0: Bisik gak?
1: Iya.
0: Cut cost.
1: Nama terkena kumairang. Ya tanda belakang kapan. Green screen.
0: Oh, green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya.
1: Bisik.
0: Enggau pengelandik terimpung punya tadi.
1: Betul.
0: Leban teknologi deh.
1: Ya, nadai terbatas.
0: Nadai. Ukai semena melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: tadi. Melihat pun mulung pun bisa.
0: Ya lain, ohnya lagu ini mulang ya.
1: Yeah.
0: Nanti bakal lagu rock hingga itu nyade. Kini pun bunga yang dia buat.
1: Mesti gak pun mulang.
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini kayak
0: gimana. Aja di imagine. Raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadi lah.
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke.
0: Udah tinggal kurang
1: lah. Tinggal kurang. Udah rumah ke betul nyadi. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Nah, rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nane bungai padanya. Nane bisik bungai. Ngintunya di. Ba bungai ke ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedaknya tadi.
1: Tangan bisik lagi ibu minat. Tak lucu lagi. orang ke ngesantong ges.
0: Nama bisa. Ngesantong ges, mah bisa ya. Lagunya.
1: Kayak orang modeling ngesantong ges.
0: Oh, ngesantong ges, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik lemedah, nah.
1: Kayak macam-macam. Macam-macam. Pemintar dia tuh, oh. Kita ke ngambil view dah.
0: Oh, macam nih. Bisa ke bapak pun lalang, mah. Yuh, enggak. Nyaknya pama ge ganti rok pun lalang. Gek gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok, baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tuh, sige kreatif gak? Siko penyanyi kita itu. Ya ngesantung gitu.
0: Ngesantung gitu. Macam-macam nih. Nyana deh ngawah nitiah ke pengelandia.
1: Pengelandia.
0: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal lah. Landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia. Nya tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat tuh. Orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyang itu nyadi nanti ngesantung dia.
1: Nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh ulir. Ulir.
1: Melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawa pun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke bola-bola.
0: 15 kilogram nadai kan jadi mega berat.
1: Pula dek nadai dek.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa tu? Di natangkat.
1: Tuh, dia jabut. Dek nemu kai peminat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya ja okay termasuk uci dalam nyian.
0: Oh landia deh, tahu kerja nah, bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkel meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Ah nya
0: kemudian kembali. Mana oleh na oleh na oleh san kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngagak
1: nah klip. Aku punya klip ngesantung gaya ibu minat gaya pula-pula
0: utai bukai kesan aja buat
1: nyak makaku.
0: Oke nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih
1: teknologi ngesantung gaya
0: ngesantung gaya
1: nyati kita terus ngagak ibu lagu tiba penuduh
0: ke 6. Oke lagu ke 6 tuh aja buat
1: 6 minggu
0: udah 6 minggu udah dalam cata niki ya tahun tuh minggu tuh nih niki segi gina tangga
1: iya lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke kita deh saxophone ke utai. ya muka ketua band, ya muka si ko ari ke nebah music atau ke pemain Raban sedak to. Lagu ke diberi nama penyanyau tua. Ke digaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di saat di baik Raban Nona Sempaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu nuduk tiken enam.
1: Ya.
0: Enam.

0: Kulua, ngagai nemu satu. Semua lagu cinta-cinta.
1: Eh, ini bedau nemu satu tu.
0: Ngagai koko.
1: Ngagai?
0: Di dekatnya, hari semua sampai itu. Hari nemu satu, ngagai nemu sepuluh. Semua lagu sino-sino, madaputua pengerindau. Bisik kada tinggal solo.
1: Bisik kah baru berpangan.
0: Berpangan. Pangan kadami orang alit atiko kelengok.
1: Ya, rana mahal dah.
0: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
1: Ai, barangku sidak ya, sidak ngaga lagu.
0: I, ngenang ko ka ko. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan nantai cinta-cintan.
1: Sini, sini.
0: Siko terbaik wat rock.
1: Dini wat rock bisi dito.
0: Nadai ngenang ko
1: nyau ke lagu bacatanya. Okay, nanti lagu ke bacata mai wah benar-benar bercinta.
0: Oh.
1: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dengan mak kejambut. Dengar ada lagu ke gau pekiat SSJ tahun tu. Semifinal.
0: Siapa?
1: Ndak semua he lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyade. Nyak lagu ke nuju orang kau di bapaki ya.
0: Lagu ke orang ke nuju menyade.
1: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan. Bisik ga lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu berpangan makan eh. Nya pemanah ya lagu
0: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya nak
1: ya, ya tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana ke lagu bekenya aja buat nah, laban kita nembia baru Gen Z tu nah dan tu mayuh enggak lagu bekenya
0: betul
1: ni lah bercinta
0: aja mimi cinta
1: mimi bebelat bapana bungai aja nanti lagu beketongannya dia pada bungai
0: aku jangka aku nanti kita yang berlagu untuk nanti akan lagu ini ustaz jangka aku sigi buah kita itu bertukar ke baju.
1: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia membelit sebelah pun bungai.
0: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya. Ngakai kereta api. Sahnya kerintai.
1: Ba kereta api. Ngariang kediri.
0: Ngariang kediri. Beril kereta api.
1: Putus sahnya jabut.
0: Naik kayaknya mulanya. Pada Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelah pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
1: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyerti tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat ku dijabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu ko ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai medak SSJ.
0: Betul.
1: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
0: lagu patriotik.
1: Bisik megak lagu ke CTG nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik titik lagu
0: sebut aja ya anak.
1: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik ga? Ama yo lagu ke nadai bercinta
0: dah jabut. Betul betul.
1: Ya nda salah ga bala ke bisik dekat gagak lagu leka lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerinduk di ke rinduk tau ke lelaki. Pengerinduk di ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerinduk di ke induk iban pun tahu.
0: Tahu.
1: Anya kada dia tu ke kita kuas tu ilak re. Kena 29 dari bulan sebelum SSJ.
0: Kuasnya kuas.
1: Kuas ya. Okey jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai melumur 5 jabut.
0: Okey.
1: Lagu kedibai ika tu kebenarnya digagak ayak dek.
0: Ayak gondrong.
1: Siapa nama ayak?
0: Jesli Jabu Bajang.
1: Engau Matthews Mambang. Nikit sige na tangga arif arin bukan nikit nurun sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5 kala juara ne
0: betul
1: 3 minggu kala juara minggu tu lagu ke Dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal

0: 4 itu lagu.
1: Ya. Yeah.
0: Sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot.
1: Ya. Yeah.
0: Tentu ya, tua berkongsi ke mimit berita berkawal ngak SSJ na jabot.
1: Ya. Yeah.
0: Laban nyokak semak bapak hari itu seminggu lebih lah.
1: Yeah.
0: Seminggu bapak hari, seminggu sehari.
1: Ya. Yeah.
0: Seminggu lah, seminggu sehari. Okey, jadi ngakai bola kita ke
1: Diau Bas Langau.
0: Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Okay.
0: Bisi megak hari sibu di ninga
1: beraba-raban.
0: Sibu bisi megak datai. Jadi sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke hari
1: hari Malaysia,
0: hari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau, ngau ke Semak, muka tak tahun dah jauh harinya magang.
1: Artinya, Ibu Minut, bos dia kak meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya? Bos Tamien lah.
1: Ya, betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamin. Mai orang datai medak bakal ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku medak utai tu bakal aku medak ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebab je buat.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak. Gamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar
0: magang pasar betul. Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pen ka kurang lagi lah ndak bakal kelia. Kelia ke nama ai datai barabar-barabar laban bedok bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban da bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: sida yang. Tang gerinti datai Ibu Minut.
0: Ya, nempiannya datai.
1: Di nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai
1: kunti.
0: Bonio,
1: jamai udah jalan. Nak bermalam kita udah
0: pulai hari.
1: Bapa
0: jam jaris. Nak tak sejam hari sih, Bapak?
1: Setengah
0: jam jaris sih, Bapak.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan, Bapak lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah?
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk, hari Selangau ke Bintulu, menyenai?
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyek aku tadi ngelamat tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngaso sedang lala. Siapa ke dekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia ubah hotel tu ilang.
1: Ya. Tambah muka Ibu Minut. Pemakai buat Selangau tu.
0: Tidak pukul 7 tutup kedai na. Parai kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nak ngawak engkau maya SSJ tu. Ya bisi tayo berubah mimik dah
1: ya.
0: Bakal mendak bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7 ya nemu tutup sampai pukul 10 tau ke pukul 12 tengah malam ya. Lapan orang mayu datai
1: pihak megak Ibu Minut tu berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bekali kau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bekali kau. Ya okey semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena 1008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bekali kau mesti dengan pakai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil peluang. Gambar.
0: Okay, semina bergambar ke bisi bisnes bisi kedai buka kedai kita. Anan tutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi YB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pakau.
0: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai Selangau. Kami nyade ke pernah pulai yang itu ni rumah Junia Mar rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Ngajak teklala dia. Okey.
1: Bisi lagi ya.
0: Bisi gak.
1: Ngakai rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nyak mah pengulung yang lain ya kah?
1: Okay, bisa ya.
0: Ah, namu ko. Program kita dokumentaris buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kena nadanya. Sebut dah. Urus kuaunya.
1: Eh, nama Tato.
0: Siapa namanya Subana?
1: Pengulu Imban.
0: Ah, ya ya, Pengulu Imban namanya sekuau magamnya dia. Mayo ndur kita pecah
1: bersama. Enggak kayak kuni amannya tahu.
0: Oke, okay, kita mulai baru enggak ya. Catat siapa juara.
1: Kita hebat penuduk tadi, kita hebat penuduk nomor 5.
0: Nomor 5.
1: Kita hebat penuduk nomor 4.
0: Oke, okay, baca ketua dia.
1: Nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara.
1: 18 minggu.
0: Lagu dalam Madu Cata. Lama. Betul. Madu Lama dalam Cata.
1: Tak minggu tu. Ya bagi can orang bukai.
0: Nurun 2 gigi na tangga.
1: Betul.
0: Lekang ngotiun
1: di gagak abis
0: best. Best. Itu kata belajar si
1: Besifaya.
0: Lagu disadakan Nick Ravinsky. Dia kalah jadi juara menyeku jabut dah kalah jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab nuduk 3-4 ngolagu.
1: Pengindu nak datai ba adan.
2: 4.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
3: 3

0: Siku pernah ke Deka Engau Berpekit ACSJ Tu Ilak semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tang ke baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati ku Dayana Shini. Leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris bukulang ngoden alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit Dua Gigi Anak Tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang lagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lang pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis. Betul. Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam.
1: Engkau aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang
1: lah. Engkau bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai kemalaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang jangan nuk dek.
1: Nadai kelaya. Aku kemalau.
0: Ayai, kini nama tak kemalau ke dek?
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan nadai. Penyangan nuk dek.
1: Nadai pun.
0: Dunia langka leban si go.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau si go ke?
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya. Oh, nyak guru vokalnya.
1: Ya
0: kak. Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 na jabuat. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: ulih kan nyat ulih pasok lam cata kan dak padah kriya meh ge sida
1: berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap dekat ditapis dekat dipantis panel khas ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke Dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa megang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga. Hanya Siti hari penyalah ba undang-undang melega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai
1: betul.
0: Di luar nah. Ia ke ngagak yang kena ya nemu dah jabot tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya kembali engkau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penanyinya taja penukai yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang. Ya. Oke, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mengkadeka di padah ke bisik mega berita bukai bekawang ngau SSJ dah tu lagi. Nyalai ni bermasa jam nya buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana. Okey.
2: 2.

0: sayau keduan siko ko ya jabut. Ngarap ko kita sayau ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya.
0: Ka jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kalau mayang ben tu hari lumur tiga yang agak lumur dua. Tiga minggu. Tajapan baru tiga minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabong Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Ya, amat. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ayat kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya jabat.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyadi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Ada sih kan? Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kendak.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ningakan nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ningak ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: nyaya lagu baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kedibai lama itu nak ngagak lagu ke ayu lundai berkata.
1: Ya, sena-sena.
0: Esna nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenarnya tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya alai ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm. Ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi ura bertelepon jabut.
1: Bisa ya nang wai
0: lagi nunggu dulu.
1: Ada lama lagi.
0: Ya. Alaban kita akan beri terima kasih ya ngagai sponsor Nintang Minggu.
1: Ya.
0: Sebut dia jabut nama produk Kina Kara Agrofarm.
1: Produk kita bisi sos.
0: Sos.
1: Minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada nih.
1: Ya, sos lada. Itu baru kayak baru tu.
0: Kayak baru.
1: Ya.
0: Sos lada.
1: Produknya baru. Tengah dia tu, ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digaga hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Ya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Ada aku temu ada yang nanya.
0: Lia aja lah.
1: Lia aja.
0: Atang atang Lia namanya tadi cabai.
1: Ya.
0: Ensabi.
1: Ensabi.
0: Kutekat dah di nama dah dibutul kenyang tadi
1: ya, dalam
0: butul.
1: Ada diproses.
0: Ada
1: ya.
0: Diproses. Endang ditanam dah di luar kilangnya tadi empo.
1: Betul. Kilangnya empo nanam, kilangnya empo
0: proses. Hanya siti hari produk. Kita bangsa.
1: Betul.
0: Terima kasih ngaga Kina Kara Agrofarm.
1: Iya, sudah sponsor kita.
0: Iya, tajak peminggu tu nanti pemenang.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita kedekan nemu berkening sama produknya, tahu datai ngaga supermarket ke Semak Nur kita.
1: Betul.
0: Ndang bisik. Ndang bisik dia tu. Terima kasih hangga bala kita ke Nyukung.
1: Iya.
0: Nyukung ke produk benua kita Sarawak.
1: Iya.
0: Okey, jadi nya tadi penduduk 10 hati lagu, kita ada kamu ke arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngaga bala kita ke dekat bertelefon, bapa lumur jabuat
1: 082-258-633. No. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peninggal namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Hello. Hello. Hello. Nama tu ada yang bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu je buat.
1: Bisa
0: orang dekan. Nekan lumut telefon tau, nak boleh kena. Ya, semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak na sempat dipulai ke sida baru tau.
1: Oh.
0: Nak memulai kenya, teknologi itu tau. Anda ngawak, semina siti lain je boleh dikena.
1: Ya, halo? Halo?
2: Halo?
1: Oi.
0: Sini nga?
1: Nama ya kau tu baru lah.
0: Entah di ni tetemunyi je buat.
1: Oi. Ayah kau.
0: Hari ini yang mungkin ya buat.
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu, hari mirai aku hari itu.
1: Oh, pihak.
2: Awalnya dengan aku 85.
1: Oh, pihak.
2: Hari mirai aku hari itu buat.
1: Oh, di kita si mirai dan kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak-anak pulai ini darah bagi ya. Sunyi kami itu kucing itu.
0: Okay. Dari ni atau telefon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nara tu buka tu ala tu lah.
1: Ah?
0: Pedare?
1: Ada ikon mu.
0: Ya aku nama Dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Kang ya boleh didengar tu ah kan?
1: Ya ya. Taya telefon tu. Okey. Ini dari bajet unai dek.
2: Lumur satu.
1: Kelemayang
2: Ben.
1: Okey.
2: Lumur dua Dunilang.
0: Okey. Dunilang dua. Okey tiga.
2: Lumur tiga. Diana sini.
0: Diana sini lumur tiga.
2: Nek
0: Rafensi nombor
2: 5.
0: Launus Empire.
1: Okay, terima kasih. Okay, Launus Empire. Ya.
0: Launus Empire.
1: Launus Empire.
0: Okay.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay, untung disebut remang kurang di antu sebayan.
0: Ya buat tau pun di kedua.
1: Hello.
3: Hello, buat.
1: Oi.
3: Hello, berita good.
1: Very good. Dini, dini to.
3: Aku bisa sigat.
1: Aku bisa sigat. Ari simpang bakun.
3: Oh.
1: Nama. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan kita di beri hujan.
1: Oh, sino mai. Okay. Apa nama to?
3: Aku
1: bisa sigat. Terus ke anu de
3: undi
1: de.
3: Undi pun dah. Dah mai undi aku rumah. Nomor 2 bertukar 3 awalnya dia baru masuk beli nomor 5 ya.
1: Okay. Baru ya, masuk.
0: Ya, kenapa masuk beri nomor 5?
1: Ya, lalu isna nala tu. Tu lain tu. Peminat isna nala tu.
0: Kedua tukar 3.
1: Bagus.
0: Peminat isna nala tu. Okay, terima kasih Hakim Bejasigat.
3: Sama.
0: Ya.
1: Okay. Ya, tadi lagi aki ya. Yang sigat hari simpang bakun.
0: Uji tu dulu kak, ulen tak tu dibuka nah. Hello.
1: Buka.
0: Hello.
1: Hello. Nama tu.
0: Nah, kena jadi. Aku nak buka ni mulai kena jabut. Jadi technical dulu kon mau ke mulai kena. Kau pun dah city lain jam kena tu.
1: Kena jam kena tu. Nanti kiranya mai ke.
0: Ya. 08225864 lah bakku tu. Okay, uji baru.
1: Hello. Nih dah.
0: Nengai.
1: Nengai.
0: Tok, Uji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu ngau dua bekalian, Bud.
1: Satu ngau dua bekalian. Okay.
4: Ada yang sama, kan?
0: Siapa tu, nah?
1: Doni.
4: Siapa tu? Elek, Batu Tujuh, tu.
0: Satu ngau dua aja bekalian, nah?
4: Ya,
1: Doni lang nomor dua, ya. Nomor dua kalau mayang band nomor
0: ya satu nomor dua aja kali ya. Oke, senang.
4: Ya.
0: Senang. Tenang tuh.
4: Dengan semua sama Bang Jan.
0: Iya. Oke, terima kasih Helex.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you.
0: Iya. Ya, kepada ngena city lain aja.
1: Ayo aja. Ibu minat. Anairau ke kale
0: nah. Oke, kepada Guji jam kita telepon dia nih.
1: Betul.
0: Ya ke bidiak nasib lagi boleh lain mah.
1: Iya, ya ke bidiak nasib ya kelansiak.
0: Okey, uji telefon ngagai lumur 082258633 kita.
1: Ya.
0: Halo,
1: bedau.
5: Halo.
1: Oi, siapa tu?
5: Lemang ngelari, Bud.
1: Lemang ngelari. Siapa? Okay. Siapa tu?
5: Inelo, kabur hari kemana bentulo?
1: Oh, kemana?
5: Lama aku nak ngabun, ada kalau boleh lain.
0: Alah lebar bina. Alah lebar bina.
5: Sino lama aku dengar nyawa buat tiap hari lima.
1: Sino belum mah, ada nyabak deh.
5: No, aku nyabak ke dia buat.
1: Anak ada
5: Sino.
1: Tep, iya. Terus bayan.
5: Tentu berapa hari kami bentuk laut, buat mama-mama.
1: Iya, itu. Nak bayar minyak. Janji anang besik dan calo. Lalu nadai pernah
5: nadai bubuk dia tahu
1: nadai okey musim bubuk pe
5: musim bubuk tu tahun baru itu kau hujan dia tahu duduk dai
1: pe okey siapa tu tadi
0: inendo
1: unai di inendo
5: jadi lagu unai kau buat jadi nomor 4 tukang kau nomor 3 buat
1: jarak nomor 4 tukang kau nomor 3
5: jadi kebukaina berubah.
1: Oh, dia na sini nomor 3.
0: Nomor 4 nomor 3 aja tukar ah.
5: Nomor 4 nomor 3 tukar.
0: Kebuka sama magana.
5: Sama maga. Okay, Bu.
1: Okay.
5: Bye-bye.
0: Iya.
1: Dak dek gaya ya.
0: Iya nya tadi siko ari pengundi kita ari kemna.
1: Kemna.
0: Menua sida Dato' Sri Dato' Sipo Rundi.
1: Menua sida sano to.
0: Ya.
1: Kebantuan dia na.
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kek pengelola saya tak.
6: Hello.
1: Hello.
6: Hello Jabut.
1: Oi, siapa tu?
6: Apa tu?
1: Nama tu apa tu?
6: Nadai kat bumi lah, bu tu.
0: Okey, ini dia apa tu?
6: Nama satu punya band.
1: Ah?
6: Nama dua ada nilang.
0: Aku maya band satu. Okey. Dua dunia lang.
6: Nomor 3 provinsi. Nomor 4 provinsi.
0: Nek provinsi.
1: Okey.
6: Nomor 5 Lawrence Empire.
0: Okey, terima kasih Badom.
6: Sama-sama, bye.
1: Jadi dia betul.
0: Oke, nya tadi abad 2 menai. Ri semunjen.
1: Semunjen he.
0: Okey, jadi age ngelalu ke bala kita nguji telefon nak Siti Lanja 0822586333. Saya ku kan 634633 ku nak nemu lain ni nya. Telefon 2. Tapi
1: dia jangan sebut aja
0: ibu-ibu. Ya, dia apa?
1: Anaknya buat lain.
0: Okey. Hello.
7: Halo.
0: Cepat tu. Cepat tu.
7: Selamat ngali hari buat ngis dua hari.
1: Selamat ngali hari mega.
0: Peter, kayak ke Peter tak?
7: Ya, ngam.
0: Peter, Ari Miri.
7: Ya. Yeah.
0: Okay, Peter. Ini bagi undi sekali
1: tu, Peter. Ini bagi undi, Peter.
7: Nombor satu, Kelemayang Ben.
0: Okay.
7: Nombor dua, Dunilang.
0: Okay.
7: Nombor tiga, Diana Kini. Empat, Naik Rufaizi. Lima, Lones Empayanya.
0: Okay, terima kasih.
7: Sama-sama.
1: Jadi, yeah. Meh.
0: Ari namanya Ari Miri.
1: Ari Miri. Sida ya Ari Miri.
0: Dah suah suah mega ngau bertelepon kita to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peninga kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh ke?
0: Baru tujuh.
1: Okey, ke pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
7: Hello, Dede.
0: Oi. Oh, siapa to?
7: Ko to Ki Ben to.
1: Ari ni dah Ki Ben.
7: Ki Ben. Ari Mataraja.
0: Ki Ben ka Ki Ben?
7: Aki duen.

0: 4.
1: Nombor 4, nah kekal.
0: Nombor 4, enggak berubah?
1: Enggak berubah.
0: Nah, nombor 5.
1: Nombor 6, ikut nombor 5.
0: Okay, ke lagu Alone as Empire, nah?
1: Oh.
0: Okay, terima kasih.
2: Tentu kesamnya mereka ke wala anjuang.
0: Okay. Kibin hari baterjang nih
2: kapir kapir Arab ke datai mah kasam semahnya.
0: Hello. Macam cagar.
1: Okay. Aku marah ke dia.
0: Macam
1: cagar. Dia aku dah ambil seri 3 kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya.
2: Macam cagar.
0: Nak jauh-jauh lah.
2: Macam cagar tu seri sendiri.
0: Okay, ni undi ke leto macam cagar?
1: Ini aku kata. Lumur satu. Ini kalau. Lumur dua. Beri lumur satu.
0: Okay.
1: Jadi M1 belah M2. Okey. Rumah 3 lagi mengkang.
0: Rumah
1: 4. Rumah 4 lagi mengkang.
0: Rumah
1: 5. Rumah 5 out. Masuk Isna Nala.
0: Terpejuh. Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bye. Terima kasih.
2: Macam cagat. Sikit titi. Nama kita rempo ya peraya. Ada buah kira-kira.
0: Ya. Okay, lumur pengundi tiket 9. Hello.
3: Hello.
2: Oi.
3: Semat Tengarin je.
2: Semat Tengarin. Siapa tu?
3: Oh, dok. Ya, nganjung barang tu je.
0: Nganjung barang?
2: Oh, mai lori dekah?
0: Dika ngundi. Dika ngundi ke nganjung barang. Siapa tu deh?
3: Joseph.
2: Hari ini je Joseph.
3: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing itu pot.
2: Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ni deh.
3: Satu dengan dua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu dengan duanya.
3: Satu-satunya berubah, tukarnya.
0: Oh, iya. Okey, terima kasih Joseph. Jimat deh, dan nak telepon sambil driba dia.
2: Sama-sama.
0: Iya. Ya tadi hari ipot kucing lah.
2: Hari pot.
0: Pot kai pot.
2: Pot.
0: Pot kucing. Oh, hari pelabuhan.
2: Pelabuhan. Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
2: Okey.
0: Pengundi tiket penudi.
2: Penudi.
0: Nomor 10.
2: Nomor
0: 10. Nih tu anak telepon ke sitenya kita. Nak ada sawat kami luai. Sino
2: main.
0: Kasih mede.
2: Dia antu jarak.
0: Pengundi ke penudi siapa? Kini ke betuah tu. Kita baru bisik 9 ikut kau dah bertelepon ni Rubina nah.
2: Ada engkau nanti kini dia
0: kau nanti kini dia nyasar kau dan tinduan ada
2: engkau main kini
0: jaga Rubi nadi dan tu jabot dia lagi 0822 58633 uji lumur setiknya pelabak kunyak ke lumur lain dua atau
2: ya hello
0: berau nanti nak 9 aja agak engkau bisi penanggul baru telefon
2: setiknya
0: ya kepenuh dia jabot
2: ya hello.
4: Halo, teman-teman.
2: Oi, ya.
4: Aku tahu hari Kampung Tengan.
2: Kampung Tengan. Siapa?
4: Siapa? Nomor satu.
0: Bukan siapa tu tadi?
4: Nomor dua, nomor tiga nya berubah ya.
2: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
4: Udah kepada nama aku tu zaman gini tadi dah.
2: Siapa?
0: Kampung Tengan.
4: Nama aku begini.
2: Oh, begini.
4: Hari Kampung Tengan.
2: Oh, nanti ninga. Okey.
4: Hari Kampung Tengan.
2: Okey.
4: Aku tu sekarang. Nombor satu.
2: Okey.
4: Dua atau tiga nya tukar dua ya.
0: Dua atau tiga aja.
2: Dua atau tiga tukar.
4: Terima kasih ya.
2: Sama-sama kasih ya.
4: Ya sama.
2: Ya.
0: Ya pelabak kukanya mina daina sininya saya kok.
2: Ya. Jadi minta ampun bala peninga mayuah.
0: Ya.
2: Laban. Arus
0: telepon ke bisi penanggul itu semina siti aja. Ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midoi. Ya tu teknikal aja lembung
2: kan. Kanya tegeran sepika.
0: Okey nanti ngawak. Jadi ya tu minaka cata sapa juara tusun ke 29 minggu tu.
2: Ya,
0: jadi minggunya nila kita ada cata.
2: Okey. Laban kami bisi SCSJ ya, kebesai hari cata tu.
0: Minggunya nila.

0: letak dekat interview bala semi finalist maya buat program tu minggu ni lah jam ke sama kita dekat bersiaran langsung hari Selangau beranda engkau bala semi finalist SCSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara lan
0: Soong. Okay, bertemu kita minggu ni lah Bak Selangau. Jadi kita kita dengar dari recap dulu ni. Sebentar kita bergulai ngau pengeluar program rentak ngali hari.
1: Nganyak mumpuk.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

Sudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang probat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kanang menua undur ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM baik kita gerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban tak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu nampung pengawal mission di Sabu ditinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libur, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi Kaido Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahunnya di padri, Tuan Awal di Cirgawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tahun ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal jadi ketua padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pada Tuan Awal dah ngetuk gawak tangnya dah angkat hari Sabu serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC pada tahun 1930.

detik kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sungkadu Jipun, sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Birik. Ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alainya diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidak kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindik hari peminta tidak kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengah penurun bukit, muah ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak, Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12,
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: sidik main tengah.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Nah, ano dek nya nyaw?
3: Dek sebakal mejap, meninggal. Nyaw, asai dek, ente bilon tot habis minyak malangnya to. Kadang, ayo duop ti taban bilon to labuah nyaw. Ya labuah, kayaknya katas kebaruah labuah mu dek.
4: Oh, jap, anang beli-beli dek. Uliah nda jap, uliah nda dek anang pelah. Aku tuh nyaw ke tekemi, teciriet to dek taden mu dek. To pedak deh jari ku to. Nyaw wet sewitiang, kenyaw kita bekejang repot kuciang tadi. Belat preze aku to, ente ada sukat. Kadang na tinggi jari biciang dalam tubuh ayah buas to jap.
3: Deto, bakal kena kalak tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua, bakal tu mea saya.
4: Amai ini jap, nama ngah jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
4: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink. Just, witiang kolendeng.
4: Eh, jap. Nama dengan hero kopi, pe jap. Ukai satu tu oleh hero kopi dalam luan tu jap. Bebayar belama tuan hero kopi berkedai.
3: Eh, nyau. Dek, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi. Maya tuan hero kopi bak airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja. Tambah ngedua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas bilon tu. Wuuu. Anang agak dia nyebut. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angnya tau
4: amai ini jap kisil I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty, I go toilet lunto my paip.
1: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
4: Jap, oi, nama si dak tu gila bichin yang mau magang jap.
3: Ame, mimi bijang. Tuan mu ada bijang asal pala lala.
1: Okay, never mind. Thank you.
3: Nyam, mayo mensiaba dunia tu. Tua tu me orang madu ya beruntung. Menyau dah di tua di upah orang kerja ba Australia dien. Ah, nade lebu tua kalau kau ucap izin enggak kerjaannya nenyau.
4: Ya, mijam.
5: Setengah bulan sebedaunya.
2: Sekelem murah.
3: Mujud. Sekelem
2: murah. Sekelem.
3: Ya sige 2% 4 IG 2 ringgit.
4: Jap, nama penyadi tua atau jual sekelem jap. Hari pagi tadi tua nyuas sekelem barami sekolah SK Kayu atau. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ngkawam ke benar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
3: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus kora putih. Nggak jerak dek. Sobat, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyak, pan kamu muat. Ente aku ndak majuah sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak majuah? Saya ente sekalian tuh lelak. Nah nih ngak deh, orang bar radio selalu bos pesan, selalu madah kita. Anang nak berkelimat, engkau barang. Nggak lebih lagi di sini nangkai. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau macara ya, paju aja utai ke BC. Nggak ketepasau ngapa, mude.
6: Apu sino nda kuninga sebanas duai de ngal. Nyaw ambies empat panas duai bekerja na. Bekeni meido bekas duai de tau na. Nemus duai macam-macam cara dia tau liah de kena ngigak duit. Nemus duai meka mano goreng nyamain te di sumai ngena bici yang.
3: Bici yang. Ente sino medak kami duai nyuas kelem tu. Beli ne sini sagi ya. Kira di luang meng kae de ngal.
4: Eh mujab, ni tau munyinya. Manah yang meri penemu ngai tuan mu de. Aku baru nemu meh manuak guriang nyamai di gulai ngebiciang.
6: Sedua dek, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti sedua dek nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti dua dekat berubah, dua dek mesti nyambut transformasi. Dia kedekat debayak kuto, nemu sedua dek.
4: Ijab, dia nemu nama teh kucah tu. Kita ngericau munyi semalau, tinggal ku.
3: Nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nare bawa bukain. Nya kuinti orang MLM multi label marketing pengawati penjual beringkat-ringkat.
6: Eh, ukai berengkeringkat, ukai berengkeringkat asenya utai ku aku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu to. Jadi begitu ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua itu to. Dua kak nemu, bah menua Australia dia to, ah cukup berguna ke orang tu cukup mana bekas dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis itu muka pengawak nyumai manuk guri yang enak bicara. Macam baru lah.
2: Pia. Eh nyau, nyumai manuak nak bikiangnya. Pengawak kerja profesional ni, eh nyau.
4: Au, nama berkait dengan kami dua deh. Australia ni, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu politik kita dien.
6: Agak back to the story to madak sedua deh. Ah, sampai. Ya kamai yang nyata Australia dia tu benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puang dia tu. Nak uliah di tapik rakyat sedap menuanya empun. Nemu sedua deh. Gaji sehari buat Australia di dien $148 Australia. Jadi pulang dengan duit kita dito sama engkau 345,000 nemu sedua ini
2: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang gal
6: lebih makanya bedau teh bukai
2: apu nanti pihak nak lama aku ngegak banglo 5 tingkat.
6: Nah, jadi itu dua dia kak mai kerja tu. Sedua dia tau sain bak pun tu. Jadi aku tu benar ya, ngan nama dah kedua itu. Ejen tu muda. Ah, tu ya, kat aku. Ejen keranjong perintah. Hari menua Australia ni kan. Ngikat pengerja pengawak di penua tu. Ini rau sedua dia. Semua utai ditanggung magang. Ah, itu dua dia makai pen. Benar makai orang kan nanggung dua dia. Uleh mantah orang. Laban makai ditanggungnya tadi. Dari segi break dia sedua dia. Seminat sedua dia tadi. Dipintaknya dia ke duit deposit. Kena ngadu ke pasport. Atau tiket bilon kena sedua dia. Mansang ke ni lah.
4: Adik. Oh, semogos. Ni, tamai itu. Yang ngasuh kerja. Yang minta duit ga. Nama kerja tu begitu.
2: Eh, dia tu nyau. Anak mayo teh tanya, nemu dia punya sekejap aja atau uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mereka uleh atau mayar deposit 3,000 kira deh, $145 Australia. Darab kau ringgit Malaysia, 148 pulang yang duit kita temui kanyua. Nak berapanya? 3 minit gawak aja. Uleh mayar cash and carry 3,000 Mereka nyau.
4: Ya aja.
2: Nama kerjanya bos?
6: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dingah suai di mana-mana. Jadi suai deh, dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawak tu ikat. Tuduh aja kerja suai deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upis no suai deh. Nemu deh.
2: Hah? Ikutnya.
6: Jadi dia setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua dia nyuak aku duit RM3,000 siko.
2: Apu nama agreement tu nyau. Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
4: Aku nai menemu jap semina tas tu jap temu aku agreement. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
2: Nyau menyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kura putih magang.
6: Anang hidup dua dek. Kapak kamu dia sepalak macam kau tenan nebalnya. Nak kelas sayan dua dek ya. Tahu ni buat bacaan yang ngal. Sayan aja anya. Tanas dua dek setuju nerima kerja daripada aku tu.
2: Sayan dah nyau?
4: Sayan dah.
2: Okey. Sayan.
4: Lemai tu kami dua yang nyual lada dulu. Ngau advan hari pengulu satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
6: Mana-mana. Very good. Mana-mana setelah ada.
2: Australia. We kami yang Australia.
5: Lebuh maya datai bak airport Australia.
4: Jap, celap me jap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
2: Bubura magang Indora putih di tu.
4: Ojap, nama ngedi tegenuang nah.
2: Okey nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat atin mau di nyau. Pandai mai anak orang putihnya jago orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becies west ajak jago. Pandai mai pindah ngajar jago orang putih nah.
4: Nyah. Nah, agi dek dadak. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konce hijian nak. Lalu mai tu agai upias tua ke besainya. Angin ya angin lah saya kucap. Pedadek nama dek tuliah ya jap berkertahnya. Hi, nama aku bisa ya jap.
2: Amai dek nyau. Amai nama aku tuliah hanya nyau.
4: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus piliang ya jap. Nama dek menyak.
2: Ya ketika kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerintah tiga aja.
4: Nah dengar itu. MUJHAPE. Mujab. Nah.
2: Oh nama aku nyamain
4: lah. Adi menyak. Apa pun berada nyin. Sebiarnya nama aku berada. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku muda nama aku tulis orang mesai nyin.
2: Nama kerja sepilih nama adanya?
4: B-U-W-N-Y-A-E-W. Bunyi.
2: Oh, bunyi.
4: Aram kentua.
2: Aram kentua.
0: Good day, Mike. Are you bunyi yang muda?
2: Apa? Nama tu aku ya, Jab. Dia nyawa, Jab. Cukup ya. Ika kenal kamu. Yes, it isn't.
0: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
2: Aye, Jeep. Yes, it isn't.
5: Tiga hari udah gawa.
4: Ya, Jab. Amat nak bula, aki hijen yang ngotuhan, Jab. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi ya sega besai. Disikun gini, Jab.
2: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tua nyaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besar-besar. Ribuat tumpuat tua buat tengah pada yang to.
4: Gak ya, Jab. Udah ketua amai yang dipusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Enggak deh, pulang ke duit kita. Baru ke $2,500.
2: Aku gak pulang. Mulai itu aja. Mulai aja.
0: Hey, shut up and go back to work.
6: Bujimat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal cerita mai kita kawal. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti pedagang kemensia.

Isi ganti hanuan pi aku lagi waria ini albat kena ngemuan kawa rentak ngali hari kita sari tu ba area 5 area ke 24 kita dalam bulan 7 2026. Aku kena ke lagu tadi bunyi ke sempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Apakahnya mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampuang ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku Angka Stone dalam kandang 3 jam di dekat datai. Terima kasih kepada kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching Pamaga. Hari itu tadi bisi narah nyangkung lebih lagi gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja pengawak sari hari itu apa nasminya tadi. Okey, jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomendasi hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 itu hari yang penuh di kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujung minggu itu jadi semua teh kak ditembu diabis ke magang di pribiat mengikut jakunya tadi Sarito. Okey, jadi terima kasih ya mendiang kami bagi ban YFM kita nak milih dini-dini alain dur kita diau lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah didinga kita ba channel Astro 871 mudah ya lenyau na lama arnya ada tu uliah baru wai ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sadar lumayan rentak ngali hari ya jam ke dia tu na uliah mendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba apps kami yanya ba RTM Click. Okey, jadi kita berpeluang baru bawa teka sekali tunggal terlaku ke dia baik penyanyi tip nama Abang Kaya Puhu Kaya namanya Kaya duit tau ke Kaya roti sebab apa bisik udang selepak batu sebab siapa kami YFM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, niteka pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Nyak metu juga kali waktu diatur, ngambil kengembir mengambil penerang negara bandar miak setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah

0: Sebagai Karnival Belia Selangau 2006, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Info Activity Wise.

dan YFM frekuensi 101.3 FM Bandar Raya Kuching Dito. Okey, jadi berkongsi ke berita TVC di ayan ke bawah Facebook berita RTM Sarawak tu mengenang berkawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apelama ya kudah kalai sari tu mangsa ya ke penudi ti di giga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngau apa mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti jadi balong selatung sungai Beram datai ba ari ke penudi sarito pengudah ia ke mansa penudi ditemu lalu ditiak penerang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mansa yang kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman.

ya, kemasan saya ke penduduk itu, kesemua empat ikut sila yang kebabadi buat insiden tertarik sudah ditemu magang, lalu semua dah tertarik dan ia berbadi nyawa, lalu sila yang kebabadi itu ianya Joshua Ukin Matthew kebumur 38 tahun gau anak ya Jovian dan Jongin dan Joshua kebumur 4 tahun ia ke ditemu kena 22 hari bulan 7 tu tadi. Pihak mega Jonathan Nyurang Lusut kebumur 45 tahun ditemu kena 23 hari bulan ini kemari, lalu sar itu Ceria anak dula ditemu lalu operasi SCR tu tadi. Ia kebisik gau nya 5 Raban area BBP Merdi diketuai ke PBK 1 Eric anak Unyi, lalu disawab unit dari Kenan SCR ngau PMG Udua kena nyidi inya Epi Bella ngau PMG sawab dari Raban PDRM ngau UPS Pengerai Menua Malaysia KKM, lalu ngujuang ke operasi SCR ke masuk area ketiga hari itu diketu ke uruang pukul 1:30 ngali hari itu tadi. Ok, yang dimari penyelamati ngagai sila sebilia terlebih ya sudah ditinggal terusah tu. Ok, jadi pukul 4 atau lagi kami kemai kita semua berjoget kita ya bawa program Raja Joget YFM dah tu lagi tentang sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentak ngali hari YFM.

0: Nali Hari, Kadalamay, Pemandang Malam.
1: Mari FM, Segulai Sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalai.
3: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, nggak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?
5: Bulan di langit, takut
4: ingat ke Raja Joget.

Gate buah pria mungkal hawa kita lalu ngujuang ke 17 minit jam udah pukul 4 hang lemai. Ianya tadi jam kita bersegulai sejalai bapak program Raja Joget Joget. Raja Joget Pak Arya 5 ke asar itu. Outdoor kita berjoget atindar kira training dulu malam lagi benargi ya ngan sak kaki ke diri. Oke, okay, jadi ya bapak program Raja Joget temegah ya. Harus telepon bisa dibuka kita ya kira ngenatai ke pelagu apa minta atau kena mana kini lagu joget kak ada dengar kita kena separi yang dulu lumayan tau sebelum joget amai malam lagi ngopi bega apa gila kelimparnya nyangkanya bisa ke berenau ngawang ke stone abang konti itu nadai salah mega tau berdayal ngagai nombor kusung 109 kusung 82258634 tau ke bahawa lain kami Siti Dagi nyebab kusung 82258633 bengkacara ya kecukup muntang alayan duar kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimpari ke perdaung kami kelimparinya mega Facebook kuliah bak nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjuang lagu peminta kita dia bak wai Raja Joget kita ke sekali itu. Oke, jadi terus mari kita bawa perindang bawa rentak ngalah hari juga kita ingat lagu ke Dubai Richard Lee begulai ngau Daryl ba rentak ngalah hari kita ke sekali itu terima main lagu hari seduai ya. Ianya lagu juga.

0: ya.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai kawan-kawan.
3: Merindang bala nembi amin.

0: Ya, lagu kembali nama Snipers, kecewa tambah merana. Ya, gak pedih menembal kaki nyonga suahun senang. Apa kurang kenyap ya lagunya tadi, Pak Raja Joget kita hari 5 ke sekali itu. Munyi ke ku tadi, hotline kami 082-258-634-633 udah dibuka ke kita. Abzi kejap-kejap tu, siapa nak kini kenyapa nge guys studio ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Jay.
0: Hello, ya siapa tu?
1: Gelebat
0: kudang
1: tu.
0: Oh, gelebat kudang.
1: Hari ini
0: gelebat kudang. Hari jalan bakun. Oh, jalan bakun. Kia, bah, hari tu kita bakun lumayan tu panas ke? Tanya hari kita dian.
1: Hujan-hujan panas
0: tu. Hujan-hujan panas. Ana pansut man. Laban orang muda deh. Maya hujan-hujan panas tu, maya tu kerasi pansut kurang. Pihak kurang tua. Okey, aku punya baru tua. Kena buatnya. Okey. Jadi anda mau lagu ke dengar anu satu enggak lagu juga kita?
1: Aku akan dengar lagu Rich
0: Lutini. Oh, lagu Rich Lutini ya?
1: Tulah busuang.
0: Ya, ngolo atulah busuang stuit tinggi ya. Mudah lo, lagu lama nya nak?
1: Lagu lama tina tanya tambi nuan pulai baru lagi.
0: Oh, jadi ya lagu tu sih tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami itu, kau ngaji tu. Hmm.
0: Ya jangan dijer. Oh, jangan sih, nyak kebukai.
1: Mayu apa lah,
0: kan ngai
1: ke lama
0: kalau
1: lagi.
0: Amat ngai ke ngai kalau nyak lejak lagi neh. Okey, jangan gal.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawal kegenuan dia, bakal dia nak peningkat kita. Ya, ke bisi abad telefon ngai studio YFM kita ya di to. Ya, jadi satu lagi. Cerita bapak perindah enggak lagu ke udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget kita YFM ke sekali tu joget tulah busuang.

0: Mampu suara serak-serak basah. Selamat pagi Anti Ukai Wan. Lagu joget siapa dia? Baranya joget buai FM. Sama apa? Nggak lemah nggak kayak kamu nyemulet atau kenyok-kenyok pagi dan eh nggak kayak pendengar kita ikut senyapa apa Facebook. Lebih lagi pendengar hari Johor. Nyatanya Lina Abu Gesti minta tebah ke lagu sebarang lagu me asal me boleh kena orang berjoget ke lemai tu. Okay, lalu PM ke 7 Syasha Amanda selamat ngali hari ya. Minta tebah ke lagu kedua Alexander Peter Celo menjoget Ensabi Payet kena menang bala kaban Facebook ngau PM ke grup PWI ngau peringat YFM. Mudah mambam mari ya di sibu ngali hari tu. Oh tidak mambam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai ke lagi terlanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey, jadi kita nyawa ke ngau hari ya peningat kita ke sekitar. Hello. Hello. Ya hello. Oh, nak kena mesti penanggul kini baru sah telefon kita ke sekali itu anguji baru. Hello. Nak kena mesti utai ke salah pelian punya kita anguji nyawat kang awari peringat ke tu. Hello. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Itu pantesan tu hari Negeri
0: 9. Oh, jauh mai di pun Negeri 9. Oh, sigi dia udah menua Negeri 9 kin tak kena muai kin.
1: Ngai di sibu di tau ke dom, ai di tau pulai
0: ka. Oh, pia, ni ko kita mai ko on off mai kejap di sibu, kejap di Negeri 9 nah. Oh, akhirnya ramai kita Negeri 9 dia tau.
1: Di benuang namanya.
0: Ya, merami menyakin pian kia.
1: Tapi susah nak tambah ya.
0: Oh, tambah mayuah. Tambah direk,
1: nah, rami itu.
0: Oh, kimeh pun mayuah bebelahnya.
1: Ya, me ada.
0: Oh.
1: Nama bisa kita kucing mana hari?
0: Ah, kucing nak nemu tadi sebenarnya aku tambah ke studio tu mana hari tanah muda tu kadang kena kudi kena ban lama muda terpekulnya kan 2 jam lebih terpekul dalam studio di tu.
1: Nama main tu minta lagu dia nemu ka kunci dia main
0: tu
1: ya muka
0: telefon. Nah, ya, minta lagu melabuh kita buat program lagu joget. Au jadi kan nyanyi kan minta lagu-lagu joget. Nah, dengan awak tahu minta di tu ka?
1: Kita joget tau,
0: mana dua. Ah, nada. Ya, ya, banyak lagu joget. Nama ada program lagu joget nganya. Jadi kita cenderung mula kan joget ujung minggu tau. Iya. Oh.
1: Nanti lagu joget aku dua mah. Nama dah joget.
0: Eh, yang mesti kita ingat sebuah sebarang aja, sebarang lagu joget dia sama apa nya?
1: Lagu, lagu itu kan joget ngasal kakinya.
0: Oh, joget ngasal kaki lah.
1: Oh, nak kena bilang diri pun eh buat itu kurang tau ada orang yang mengaku kok.
0: Ah betul. Kita
1: lagu aja. Oh, pria medium.
0: Oh, pria ya. Ngamat berarti kita yang terperindang nih. Kapa ngirati orang.
1: Dan hai. Oh, ini tuh diri aku. Nah, dari kali yang aku di tau. Nek, nyomlah kerja menantu. Kerja, nek, kerja dia. Oh, si TikTok lah.
0: Oh, nanti orang pulai lagi kan minta balik orang rawan.
1: Ya, ya. Hari kemarin minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang. Hari bisa awak orangnya. Supirnya kita kata kalau minta lupa seremban, kemelaka. Okay. Kau menua kena jauh di situ.
0: Betul. Nanti guna berjalan jauh. Nanti dia di rumah aja. Mana kita segi berjalan. Kini juga muda tinggal orang pak menua orang. Meh.
1: Ya, me dua. Kalau kayak agi uliah berjalan itu so dua mesti ini nak uliah dia kini ku kita ikut berjalan baik engau kurus muda.
0: Oh, enggak jadi lagi nengat tarik orang hembre udah katanya berjalan ke diri lagi dengan suruh kusir udah ke muakian.
1: Semua tak dia agak dua menada ya. Sana aku lemai tau minta aku ajak me.
0: Oh, amai nengat nanya nama kena ni menang kami menunggu 9 dan?
1: Oh, terima kasih ya dom. Ngena teleponnya, Michael Julia, Michael Liaknya.
0: Oh, ngena Michael Liaknya nah. Oh.
1: Betul keren. Nah, tak lupa tenang keren. Yo, sehari ini pun ingat program kita di pagi. Hari ini ingat. Ngalian kemarin itu ingat. Di program kekak. Malamnya kita ingat dom tino,
0: Wak. Oh, malam kita tidak temu anak. Kalau lawan tino malam pihak ya.
1: Ngana oleh si hewan kami tuai.
0: Ah, untang anti maka malam tu anak kalau temu ujung minggu saya malam tu pasau kurang. Oke, okay, jajan. Jadi,
1: terima kasih dong. Okay. Mulai yang tuanku.
0: Oke, okay, sama-sama. Bye bye.
1: Maka program mana kita? Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia.
0: Nah, ada programnya, mek lamanya. Udah hanya bakal di chat baru enggak.
1: Nah,
0: nih punya udah
1: enggak mati ngan. Oke,
0: jajak. Ya jajak. Iya, selamat kali hari. Sama lumayan enggak kita bahas negeri Sembilan, Din.
1: Sama-sama.
0: Kini tadi apa nih kita ya hari negeri Sembilan. Tanya penjawab beribu-ibu tentang Agi tetap milih YFM. Jadi ke station pemerintah. Terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datang lagi dengan pemerintah ngau lagu ke di pita peringat kita yang tadi. Lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api yang mega pukul 5. Kita kira belalak dulu nak lama. Meri awak nur kita ya. Mendiang ke berita tidak kau ditabur ke terus. Area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu angujuang ke awak kita ke sekali tu. Terima meh Betty lagu kerita peninggal kita tadi. Okay, joget ngansar ke kaki. Semua baru kita hebat. Raya joget minggu baru nyelah.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang yang tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati

0: menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh kerajaan negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
1: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenan mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenan mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi muatu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah ke merdeka, lumbuah ke menua. Niri ke bangsa, ngentak ke tiang, sanduang ke lingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata ke menua, jaga raya jelata.
7: Aramtan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua. Perak ke berita semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang, kupas, buai, kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup. Ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngeril ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua.
6: Penanda bangsa, merdeka.
5: Merdeka.
9: Merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Kita Temuai, ngagai pilih menolong bantri, Siti Ari Bagi Menua, yang ketepegai, Sri Aman, tau kemuka di Kumai Kita, Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiak kepansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubang Batu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kiraiban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlembai. Siti lagi cerita tuai. Kemadah jeman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu tidak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi, lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang adat hati, Siti pan buamnya tadi tidak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuan tu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: na pamaagi. Deka dito mo kitay, ni bagi 12 iti lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu, sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

Jadi lagi lagu yang ke Mujur orang nyingkang lagi semi final ACSJ kerka dia tu dengan 1.8 tu ialah Bak Dewan Serbaguna Selangau. Datai Wai anak-anak Datai Rambles Walter finalis kita lalu pihak muka 2 tahun berjurut ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama? Udah tu lagi kami di kamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai. Lalu ketegal ke ba ujung tahun tu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul kena uliah di seliah ke entang nak dengar mak ngarap ke tahun baru baru kita itu tadi uliah mendiang ke Tampung Cerita Gerai. Laban lama mai ke Tampung Cerita Gerai tu tinggi ngil au kita ya kira flashback ya gai cerita yang kekalak dia tu si ke Mr. Thomas Teguang Laka seberau tu. Jadi bar sukat ke sekali tu haram kita yang mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi ngenang ke cerita rampai.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyala aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi batu suntik terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ubah pucuk penduk, ngemata kepala antu ino kepulai mansai. Nyak mesidaknya tadi daripada rampai berjalai, engkak ya kebisi ya ke 20 iku, sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua ino, nadai lelaki siku, daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga, nadai memunyi ke. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nili lalu ngemata kesidak tip jalainya. Rampai mata induk ti dudi benar berjalai tadi. Lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya suba. Nataya dia, dia ya lu ngenuang. Laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayunya ada. Meda anak ya nadai dia, ya lu ngangau kinu bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh, wai. Nama anak aku nada ya nak buat bandir tu lagi. Dini ya dah. Kini ke penungai ni. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balai ya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya. Majak berjalan. Ninggal kiak diri dia. Indunya pan lalu penanas kena ya. Ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelilak kinoknya hari pucuk penduaknya. Penduak kalai rampai ni kia nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia, meliang kayunya tadi. Dia dia tak nyau tersium ke bau rampai. Kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi. Ya lu merniang ke atas lalu pedak kerampai duduk. Badan penduaknya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai. Mudahnya teh bekenya dia induknya tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku induknya tak ngelala rampai ya nya tadi anyong ke baruah kita anakku aku kak pulai nitih kebala aku hari itu nyau kak malam pihak deku induknya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku nganyong anak dia tu ke baruah kia. Nuan pu menikah kita ke ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan induan tu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deku rampai we. Berjaku hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai tu tadi merangsang induknya ngasuh yang nikah ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia induknya lu nguji dekat niki kayu penduak ya kalai rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ningi diri mianya udah niki penduaknya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah. Laban penduaknya ada nyolicin ada kulit lagi. Udah ke di titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru. Makanya gak. Tiap kali ya niki, ya siki berurut belama.
labuh tanah. Okay. Inuknya lalu berjakau ngorampai. Nyepik diri. Nau liah nikik kayuknya. Okay. Paraya ku rampai. Hari tunyuka malam. Pihak ku ya. Tak rampai. Menda hari baru kak tawas. Kerkumai inuknya tadi. Nyuka malam. Anjuang mana aku rampai. Anjuang kaku wai. Tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya. Hari baru hanya tadi. Ngaih. Ku rampai. Papal dulu. Ku kuat dek penyayanya. Pihak ku rampai pihak ku. Baru aku kan nurun. Ku ya. Ku kuat inuknya penyayaman. Engkau bisa sejengkal. Dipedak rampai. Dengar rampainya ngasuh. Mapal ku kuat ya. Dia inuknya lalu berjaku. Nuan memapal ku kuat aku tu. Tinuan ngai mendak ya panjai. Ku inuknya ke? Madah ke rampai. Dengarnya dia rampai. Lu nungguan berubah-lubah. Hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal ku kuat inuknya. Udah ada papal ya. Pedak ku kuatnya tadi. Cuma baru, nyulur baru ke panjai. Bakal ke benda udah papal. Mata bakinya, dia rampai. Madah diri, kat niki. Pucuk penuaknya baru, mata kukut hidupnya. Lalu ngai pandak. Udah ke dertak ya. Anam pia muai, ku hidupnya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak hidupnya enggak. Dengarnya dia rampai tadi. Nu namanya alu mapal kukut inuknya baru. Jadi ke sekali itu dia rampai lalu netak semua tunjuk inuknya ni. Bakpun ya. Kayak bakpun kukut bakat tadi. Udahnya baru kukutnya nak agi nyumbuak bakat tadi. Jari inuknya pan nyumbakat jari kita mensia udahnya ni. Udahnya inuknya lu berjaku ngau rampai baru. Parai maku rampai nak ulianya diantu lagi. Bakal ke dulu. Nak bakal kaban aku lagi. Nyalai tua nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebak pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya. Dengarnya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak miat kada baluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah inuknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Di ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua. Lalu aku mai mansai ngawikan tua. Pihak aku bini ya. Bijaku ngurampai weh. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lo berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas pak jalan besai. Tak bakal jalan alun nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalan. Dia serukai alur mus, bak jalai simpang tujuh. Meda simpang jalainya mayuh amat, dia rampai talo. Nanya bini ya, apa? Amat mayuh simpang jalai itu. Bini tunggak jalainya siti-siti ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Dengarnya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai, ngetu dulu semak. Nanga simpan jalainya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah. Tinuan nak nanya rampai. Nak ke kumadah gede. Mana gede nanya. Ngamik di nemu dah. Tinap ya lu nak nemu deh. Ku bini ya bejaku ngau rampai. Udahnya baru bini ya
Yaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya. Ngau kini ketujuh sedaknya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ya selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udah nyantik nuan medak simpang jalai ke penuh. Laban dunjuang taik manua. Nah, nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi ilang parai. Pihak dekuk induknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ninga kutai kerpadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus sebab jalan ngakai menua orang panggau. Nyalai aku kakin. Lepas dekat bertemu ngau orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar je aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngakai menua ya tadi dia bini ya lo bijakku ngurampai oh dek rampai nak uleh natai dek nak uleh nemuai kian nanti aku nak ngau dek nemu dek lapan jalai kian maraman menua kerpansa mayu macam ke bisiknya nengah tanah bisik ngah ai lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikit nak datang dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Bakal kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak dia dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya man semar. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia kediri. Dia rampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodik dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia ratai kian. Nyak baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Lepas kami nyak sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Ngau orang dia panggil libau. Tapi aku bini rampai madah kia. Ah, rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia hanya tadi pasal kena muai ke panggau libaunya. Udahnya bini yang berjaku baru. Pedak dia rampai. Simpang ngakai menuang kami dah. Bisi pun bungai. Kepesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai senanga. Ya kejalai tampak arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai di pedak mensia. Seminak bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai nanti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senanga. Kejalai tampak arita kabau. Menuah ke menua. Pihak aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi. Ngagi ya. Nyak baru seruai apa. Lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobakai jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi, dia rampai medak semua nisi jalai, hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu mana?
dapada ya tang mayuh kena kelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyok kelama adanya seruaya nyok datai bak sungai simpang empat rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nare besai nare miak medak bekenyak dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya siti-siti ni nga rampai kak nemu dia bini ya lu bejaku madak ya au rampai dek ke nanya nyalai ku madah ke ngamai dek nemu biar ku bini ya dia bini ya lu nunjuk ke sungai ke satu bini ya madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuino kuat liar sungai kedua nya rampai nya nanga batang pangolibau lalu yang ketiga muat ke kanan tuan tu nyak sungai nuju ngagai menua Seraginda yak ngaga tanah Seragini ngaga ai lalu sungai keempatnya rampai nyak bernama sungai benar kadewan petara alai anak mensia bumai tapi aku bini ya ni madah ke rampai dengar nyak tadi dia rampai lu madah ke diri kak ngagai menuanya lama nak kalak medak tara oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ianya kak bertemu ngap tara kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap tara kak tapi aku rampai menuan-menuan tu jawa man menuan tu lama nar tua udah berjalan lu nak datai-datai ya wah memenuhi kalai kita diau tu nantinya berkata tapi aku tu dah rampai tapi aku ngebini ya rampai nak menua kami jauh dah nak mau aku ngasuh menua kami semua tang kebuah ya jauh sepi di labana aku mai di nengah jalai ke berbelit-belit awak kenuan medak menua siti-siti ia ke depan sak tua. Pihak aku bini yang kan dah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke segi nagang ia belama. Nanti ia dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini yang ke. Laban jalai mansangkin mar. Lalu pedias tegagai. Semadi orang panggau mpu minta namuai kian. Nyak baru ya uliah. Pihak kubini ya. Madah kerampai. Seruai apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama seruai ya udah berjalan dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tu. Pihak ku ya. Tik nuannya lelak berjalai. Kau bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya dia rampai lu ncelak. Sekali mia lebuah kenceleknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyo berdiri bak tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bak penaiknya. Udah natai tu rampai. Sebenarnya tuan ike tu amanik dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandik lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang kan? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tu lu berundiang. Nama makabuah bini aku tu. Tidak ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Berita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuati rampai. Ya nak peduli kejaku bini yang tadi. Kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam, rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Lu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nak
Nara jalai nagang ya laban ya sika udah tenggelam dalam Aidin. Dia rampai ko cerita. Lama amat dalam Aidin. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda ai lama nak pansuat, dia bini ya lu matak kaki ya. Bini ya tadinya meda mua rampainya celum.

aku lama dah sudah ninggal kesidak di menua. Nyak mak kami nyungai badu-badu berenau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai berenau berjalan tuang bak penai. Sidak inu antu kot liarnya tadi. Nyak ke buah aku nak asu nungan nyelam kepala nungan nebuh di mandi tadi. Tama di nabdulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Lepas tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah kerampai. Ninganya kerampai pan lalu megari megaya. Ya ngetu itu dulu kita ya malam ayo ah. Ba tusun cerita kita ke sekali itu. Ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liat. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka nikik ke rumah. Gak. Rampai tu baru beradu nasuh bini ya. Ya. Nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkak ke kutu dulu au. Nanti kita ke ningangka cerita tu ba tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
3: Info aktiviti Y.
4: Aku Raga Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bepalan Bak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelan dia aktif bisik dan mata. Bak Karnival tu ialah, dan dia kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngegak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitika pemutus persa engau kurs titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat setengah tangkus, engkau pulang gawak kau lebih tangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

Anak masa hari ngel duit bagus ke nak tumayu ke luar pengawak serta nyalih kesidak ada tinggal tuang gawak ke mana pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bulung, Jabatan Pembangunan Kemendahan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak,

Pasto bala ng biya mayanya. This day ka nga gabla ng biya latay nulo po kento. Kanang ikot ng biya na nira panatay academy, endure taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara mulia serta pengelandir tetap.

0: kita daya guna jalai pada sedia ke perintah ngambil komisyen lojolo ati Persatuan Intelektual Pribumi Sarawak tu boleh nampak nengiak ke nombor pelanjak tertinggi serta boleh dikenal tengah mangsa ke benua Cumahila. Sekali lagi aku Robert Jarot Publicity Scattering mai kita sama-sama sebal gantai ngagai Karnival Belia Selangau 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai kepalan Bak Dewan Seluruh Pengguna Selangau.
1: Info Activity Wise.

0: Lontara, Nalihari, Kadalamay, and Marindang Balad.
1: Sibulay, Sijalay.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih yang berdengar YFM. Kami akan boleh sejalan dengan kami. Ke alai kami itu tadi. Boleh sejalan dengan kita. Peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrindu kita. Terima kasih ke sokong kita. Ke seluruhan milih YFM. Ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam kerja tu peningat. Sekali ke kita tadi. Benung. Benung berbaik kereta. Benung. Bersekut Pak Jalai Alun jam kena tu mulai kediri arindur kawak tau ke benung kawak shift kini kelemai tu tau ke benung darah tadi di rumah kini benung belelak kini. Terima kasih ke penginduk kita ke mengkam kelas jalan ngau YFM. Bukan selama nintiang hari lima bawa sadar lemai tak peningah. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gil, penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bak jam ke Terubah tu. Kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat. Ia ke bisik diterima kami hari peningah YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi. Kita sama pula mendiang ke program tu Rap Nidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita sama pula mendiang ke berita pukul 7:30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peningat. Gaya hari kami buat Bandarai Kuching. Kelebih ki buat Jalai Piramli itu. Hari kami yang mengkang mana. Nanti ditiah ke berita hari Malaysia tu. Ke diungkup ke sehari itu. 24 hari bulan 7, 2026. Kenyar pukul 4 lemai tu tarik peningat. Jadi nada hujan kami di Kuching. Tang tajak pihak ribut kudik diadangnya di Sibu. Di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Piamekat di Serikai. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilah. Hujan diadangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Engkau Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan gaya 20 km sejam. Lalu tikas mengat gaya rian yang 24 darjah Celsius dengan gaya 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gamet Malaysia. Kelebih-kelebih pemesai hari Met Malaysia kudah berkongsi yang kita peningat lemai tau. Fazmi bin Syukri. Ungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kesih lagi kau ngau berita gari tu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. Tentang japi harap ku semua pengawak ke di perambu kita sepemanjai lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Semua pengawak ke di kerja kita belak mujur magang. Sudah mai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman. Merindang kita ngau lagu-lagu kena tusun ke lemai tu peningau. NK Nyongai, celap-celap angan.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai balap peningam bertemu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Selama Mike kita berita hari dua bengkah bagi menua, bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih 894 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data hari bagi menua Sri Aman. Akalai empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22 bulan 7 2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman. Mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS engkau kerjasama SMK Sri Aman biar megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidatai hari pelilih menua Sri Aman biar megah betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Toko ya sebengkah main ia ke baru piam ke moden nyamai dipelajar ke semua lalu main toko ya boleh jadi platform ia ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai lalu piam muka kuya tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngau main tinju ia harap ke main pickleball tu dekat dikerinduk ke muka semua community lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngumain aktif bak gelanggang lalu umaya tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli kaban Parlimen P201 Batang Lupar bisa nyawa kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah kuap tu jalai ke pengawak sidak pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball main tu mayanya bisa dua kategori Indok ngelola laki lalu bisik 30 ikut sidaya kemayan untuk mayanya nyengkawam nembiak Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lupar muka ngelalau nembiak SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur kediri bak pengawak bersekolah laban dia tu mayuah bantuk bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Program tu mayanya mujur muka digulok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor kaban konsen negeri Lingga pihak megah pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tua reban bangsa serta mensia mayua terinduk kemain pickleball di menua to. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabung tidak pegai bagi menua betuang empai lama megah udah diatur pekit main gudi disebut megah pertandingan sauk gudi putus tali. Diatur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu diatur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak megah upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megah serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipjalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulih nyadi palan nur ngelantang kati ulih nyadi palan dagang temuai menua. Program tu megah udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai negut ke agi pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu megah nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukais minat datai ari pelilih menua Kabung tangari menua Bukai bakal Kuching, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Surikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Jerumbak Mayentok bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang dari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis, LKIM, upis pemansang pengawal berikan Malaysia, pihak muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia, sekedar upis bank di menua kita ditok, pihak muka upis MPOB, piamga PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisi diatur aktiviti bukai bekas namrobik main kedikombai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak, Captain Maritim Simon Templer Low Tusa, seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara, lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke nomor 2, lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke nomor 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menurut Sri Aman. Akalai tu berita ketiga, kelansak pengawak kebisik diatur kemarin megak 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menuh Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato bisi 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT Baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menuh Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin disik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P21 Betang Lupar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia maiwah ari menuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang merik pengaga hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebiliak serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Yang megak merik pengaga hati ngagai upis tanah ngau serbe bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat ngelansak sebengkah kursus tidakak datur berserimbai ngawah program Menua Kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawah program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berangkat hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkal latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal Lumpuang Batang sekali kenyak kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar, mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu. Kursus Semin Fero, ngagak tung sampah. Diatur ba College Community Betuang, lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu, kursus tu, tau call 013-8356-441, 013-8356-441, tau muka lawak page Facebook Betuang Access, bertanya ke lebih silik agak. Berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipengungsi berkawal dengan sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak megak NGO serta komuniti di Sri Aman itu dekat ngatur program itu kempen merik darah jadi kak datur hari 6 tu pagilah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari bandur ke dikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman nyalai mesia mayuah ti tau ti uliah meredarah nang diperansang sampal datai sama ngau nyukuang ngulo program kimpian meredarah diatur upis polis peliliah Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegai 1 ngali hari ba ndur kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nya berita ke penudi dikunci ke sekali itu dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngau aku Ibin tau ke Steven Tapasilai ba awak ke Bukai. Selamat lamai, selamat hujung minggu.
1: Okey, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kunci ngau kita ningah berita ba Hello Wai Sri Aman.

0: rakyat nalah di hari taik itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisit rumah kami ari WhatsApp konti, biar mega ari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubato diterima kami ari mena anak baki kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke Diabak Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Mawung, Selupung Lop, Selidap Bentangur, Serikai, Rumah Gaduh Nanganabau Ruban, pihak megat di Salim ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Plesik anak ubuang, Plesik anak ubuang tak kemadi baki anak ubuang udah nadai kena 24/7/2026. Lalu niang Plesik anak ubuang tu dekat di Sungai Balemayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Plesik anak ubuang tak kemadi baki anak ubuang udah nadai, ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sungai Balemayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Berita kesiri lagi tak bertanya ngagai mena nak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan Kaban Belayan ia kediau di Wong Panjai, Wong Pandak, Engkara, Ensawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk, piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu medah ke Balang Anak Tinggi, Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang Anak Tinggi tu dekat di Sungai Balemayuh, ianya lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 49, Lot 7569. Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi medah ke Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sekai Belamayu, lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 4, 9 Lot 7569, Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai Turma Sandum, bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, ingat pesan ngetas ulit datai ari mari anak Jimbun tak kecil, mesan Kaban Belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam, di Ulu Layar Turma Kadir Melabuk, Kaban Belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar, di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai, Turmah Jelian Ensiat Niah, Turmah Brian Sungai Teh, Kaban Belayan di Rumah Berandi Menaram Brunei, pian megak Kaban Belayan Kebukai kena larintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang lama nak rekan, tau ke apai kelukut. Kali pengawak tu dekat diatur kena 25/7/2026, pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang lama nadarkan tak ke apai kelukut, dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25/7/2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngai Mariana Jimbun Pak Lumur 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tep Ninga, ingat pesan ngetah sulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgat di Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu, niang Jonathan jua nak gayau, tak ke apai lia, tak ke jua. Kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 25/7/2026 pukul 10 malam bak rumah Cala Anak Jepun bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetasulik serta nyuan terbalu nian Jonathan Chua nak gayau tau ke apai lia ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 10 malam baru macala anak Jepun bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Subdeacon Andrew Prayat mesan kaban belayan ya ke diau di Miri Batu Niah Pidek Bintulu Sungai Pelan Kuching Seri Aman Nyelam Engkeramut Kelawah Panggil Gua Selepung pian megak di Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup Seri Aman ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai ke nama dia tu pesan tu madah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari ianya niang SD Ichi anak Lawrence tak ke dikangau kecil takkan tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur ba rumah Stevie temuduk baru jalai hap on ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tau ke Chi tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab mesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kena lah rintai ke nama dia tu pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang atas sulit niang ramba anak sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau di Selepung Punggok Ran Gua Ngeramut Nyelam Kelawuh Puaik Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megak, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Dito. Kalau pesan tu madah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24 hari bulan 7, 2026, sehari itu, ba Hospital Besai Kuching di tu lalu niang Melda nak sunggung tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke Melda anak sunggung Melda anak sunggung Udah Nadai ianya kena sehari itu 24 hari bulan 7 2026 di Hospital Besai Kuching lalu niang Melda nak sunggung tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam di lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi top tanya ngagai Hapson Sunggung di lumur 016-885-6409. Nyatanya pesan berat ia ke bisik dicermat kami hari Peninga. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik dicermat kami hari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu hari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan Brad Arif Ninga YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke Rantai Anak Basia. Kalau pesan tu menuju kapan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, Biamakat di Sebangkoi, Kerapau, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuk Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabir Ruban, Pelunga Ruban, Biamakat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena lari intai kena maritau. Pesan tu medah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sungai Belamayuh, yang kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi medah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya Rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali yang nak bangkiang. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Empelancau, Karak, Lacau, Punggu, Bantilingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, di Sri Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu medah ke Muna Nak Bucal, Muna Nak Bucal dan Adai, kena 23/7/2026. Lalu Niang Muna Nak Bucal tu dekat di Sungai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi medah ke Muna Nak Bucal, Muna Nak Bucal dan Adai kena 23/7/2026. 2027 peningat ya. Ya kedito nya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayu, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai Ali Bangki yang baklumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit lalu main terbalu datai hari Eliana Sebal tak ke Siba Nak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijiah, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Poi, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, biar mereka Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama dito. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu Niang Berawang Anak Yampi pengawal tu dikariatur bak rumah empati Ulu Ciah Kenawit Maya Ribulan Nguan Ulit ianya 24/7 lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6 25/7/2026. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Anak Yampi diatur bak rumah empati Jalan Ulu Ciah Kenawit Nguan Ulit lemai tu 24/7 lalu ngetas ulit kena 25/7/2026 ianya pagi hari 6. Awalnya teringat pesan berat ia ke besit diterima kami ke lemai tau.

Malikai pengerindu silaku Ari Igo Anthony bekas lama peningah pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Penidup Bulai Ngepas ke Edo Langi dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng lagu yang nuan bisik sulu baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadai tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jawab pengawak kita. Yo ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megau lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua tanggul ke semua penekua kita. Masa mit semit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh sepi pemenang tina patut ngi kita. Laban kita dia tu anak tadi kerindu kalah pai. Dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Nengok gentran jekutnya jawabnya dik. Dah lapang saya dah dawat di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpuh udah merintah. Madalam penghidup kita. Golayof tadi kunci kita dua minggu kudah. Nadai gi nyekap kita. Nadai gi ngempang bermua mata kita. Haleluya. Golayof nak bahaya menyedik. Nanti ia atas minat saya nak mit aja. Nak mit dia baru masuk tadi ke. Nanti ia tengah mitnya. Sang kuah yang bu pandau oleh dirinan dia. Nanti ia tengah mitnya. Tak berbuat balas dadau Israel dekat ngelaban dia. Nanti ia tengah mitnya. Roh Kudus nak angkah ke cerita itu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya nyau tinggi lagi dari sadau. Ia nak ngepan baju kebal tu nyau spikul pemberat. Ya. Kata dia. Bisi kebuah meruk kudus ngengkah ke cerita Goliath tu buat Bible. Awak ke kita muka misteri tidak lalai ke dia. Nyok baru bisi trail macam Bible kita. Laban Bible nyok kais barang suratnya dek. Bible nyok surat penghidup. Seorang kita macam baru buat 1 Samuel 17 tu. Goliath nyakap orang Israel tiap pagi, tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih siku dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai siku orang berani nangkup Goliath. Laban ia selalu besar. Tambah lagi, ia nang manuk sabuang orang Filistin. Dan hari mit ia dah jadi bujang berani sidok. Ia nang waria dari biak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel. David bisik dia. Bisik ningo ia. Tang David nak takut. Laban dia mendok munsuah tinggempang bermua ianya. Ukai gerasi. Tang ia mendok golayahnya. Peruti. Uliah dia dempok ia. David nak mendok gerasi ianya nyadi ke penanggul penekul ia. Ia nak mendok problem ianya nyadi ke halangan ia. Hari ti boleh prayas pemenang ti dismaya kerajaan gaya. David mendok utai tindak uliah di pedok orang bukai menyadi. Grace. Menyadi. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendok problem kita. Uliah diselesai ke? Tak kau ndak uliah.

diselesaikan. Bahaya atau keberga, kok kengai? Pilihannya apa kengai bagi kita? Tak menyedi. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedok nuan pemayuh anak di dekat di tupi. Dia juang sekolah ke. Pedok nuan penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah kegi, bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua teh digagok tandai nyadi magang-magang. Go layaf tanya merarok ngelingi aku. Nyakap aku. Kati deh. Terima kasih nyadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus nyadi ke Tuhan ngu juru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngacau kita deh. Ti bisi ngergau kita. Nadai lagi kuasa uleh ngebedias ke kita. Nda uleh munuah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntuak, biarnya sumpah pemerintah hidup ke diri. Jesus udah nebus kita dari semua sumpah dunia waktu nyadik. Sumpah tidak baik adat. Jesus udah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang pu. Ya udah nuci kita bersih. Ya udah ngegok kita tuci. Ya udah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita dia tu menjadi kuasa Tuhan uliah Roh Kudus ya uliah selesai ke semua tanya Jesus saja ansa ya menjadi Jesus saja ansa yang penangguh penekul kita nya kita nemu Jesus tak kendak nyo aja kita udah nerima Roh Kudus tak kafir lebih ya nya kuasa Tuhan di dunia tu kita nak uliah ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja-aja ada problem kita. Nanti kita tengkutu ngai emit nyalah terimbu. Roh Kudus ndak nulung kita. Nanti kita ndak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita ndak boleh ngasuh Roh Kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita ndak boleh meri peluang kuasa Tuhan selesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang. Ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lebih kita itu kena tuntuan penglacak. Lebih maya kita bisa penanggul penekul. Bakal kesal itu. Ngetahu nak lama. Sintak sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah disebut tadi. Uliah atau kena uliah. Ngenak taro atau kena kuasa dunia. Kok tenggai. To kill or be killed. Boleh pansut dari masalahnya, tak kena. Ngelabannya ke diri, tak kenyerah kena ngajari Tuhan ke besai, ke panjai. Lalu ngawak ke ngelabanan tu gerasi gulayahnya. Ke cegit-cegit bermua kita. Ke nyakap kita tiap hari. Ke ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita ngajari Tuhan. Bertinya, kita harap kia uliah nur kita berpanggai. Bok semua tai. Mangai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Cikgu ia jauh empu glory. Nga puji. Bukai kita. Lalu lebuah orang udah mendok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau ti hidup. Ti udah nyelamat atau udah nukar kita. Nukar kita hari ai amat. Berbalik jadi IY. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Laban hari semua grace Allah Ta'ala sudah diterima kita. Kita nak temegah ke diri empu. Dan temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Laban kita nemu deh. Utai ti diuliah kita nya. Ukai hari pengelandiak kita empu. Dan ketegah grace Allah Ta'ala. Praise and worship yang jadi otomatik pansuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pansuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tidak nemu kebuah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya atau kebergol. Intan atau kekacau. Kita milih. Amat. Nang amat tak mudah muni itu disebut. Laban temak teng mudahnya. Semua orang di dunia tu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat. Nang amat ndak nyamainya. Nanti lebih hutang tanya majak bertambun. Pedisna kau nyebut. The Lord is my shepherd. I shall not lack.
Amat pedih nak kau nyebut kau nyali. Laban Nabi luncian Jesus aku dah digerai kari semua penyakit. Nanti kita tagih garing-garing yang sakit. Namat dok nyamainya. Tam nyali. Nanti kita nyebut utai tiap-tiap nyali. Bakau ia tu dah nyali. Nyok tidak kumai orang pengharap. Terbuh no sakit. Sebut dari mpul dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nyok dah nyengdau nyelupo bermua mata kita. Namun di utai dikarap lagi deh. Nyok kai pengharap. Amat. Nah segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau berjaku ke kita. Orang kau menyewah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidang. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. Menjadi. Kita ukai orang kebiasa. Kita orang keluar biasa. Inggris. Puji Tuhan. Bertinya Tuhan udah nyerarok ke kita hari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus. Udah ngegok kita lurus bermua ya. Haleluya. Semina oleh gereja salah salah aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri nak nyulut lagi hari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut dada Israel. Tikok laban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Seminok siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Nyadik. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayuh orang kau bakal kita. Mayuh orang kau bakal kita. Tak mayuh orang nak rindu ke kita. Mayuh orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayuh lagi orang berdengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mencar bermua mata kita. Mayuh lagi orang linsau mendok mua mata kita. Mendok mua mata kita tak pencil. Tak majak biak agama. Tak majak gap. Bukai semina orang mayuh hajak pedih sati. Tanya kawam bala orang kesemua dengan kita kerja. Orang kebegulai dengan kita. Orang gereja. Kaban belayan, balau pangan, sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bab 1 Samuel bagi 17 ayat 8, Bible madah ke? Eliab menjadi David ke penghabis tuai, bisi ningo David berjakuk dengan balau orang dia, berjakuk dengan balau sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjakuk, nama pengawak nuan ditua, sepong ibun bedus nuan dimua puang dien. Nuan tuk memintar ke diri aja. Nuan datai kita lepas nuan ingin dekat mendak orang belaban. Kau Eliab ngenuk David. Bok mua mata orang mayu. Kau mendak orang belaban. Siapa orang ke belaban? Belaban ngau siapa? Semina utai tidak pedak David dia. Semina mendak mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayam. David nanti mendak orang belaban. David datai dia laban tinggal nyong bekal pemakai Eliab empu. David datai dia laban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sudah tiga menjadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sudah tiga menjadi. Tang ia dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau grace. Ndak suah utai mensatu menjadi berkita menjadi. Niat hati kita mana? Tang dipadah kurang jahit. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah korang berbelit ke utai. Bisi hidden agenda. Nyok meh, namu hati udah jilus, utai itu disebut kan, ndak masuk akal meh. Laban semua utai itu dipedak menjadi ya Eliab pada David nyok, confident adik ya David bergeris salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningo David bercerita ke diri tikalau udah munuh singo, udah munuh beruang. Udah munuh beruang tidak tay ngacau berdua sedih buan nyebab munuh puan dia. Laban Tuhan bisi ingau ya. Tuk mesti ya dekat usui ceritanya baru. Biar kuati Eliab. Biar nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kan usui cerita ya tidak munuh singa nge beruang. Ti ngacau berdua ya. David nang amat dekat usui pemanah geris salah talah. David munuh singa nge beruang ngenak jari ya jok. Nadai ngenak senyata. Laban Allah talau bisik ngoyo.
David dah sikit dekat ngulang ceritanya ngagai siapa-siapa orang tikok ni ngor. David nak malu ke pemenang tu dah diulih ya. Ndang ke Tegal Grace salah tala aja. Nyok buah kita di perasaan dan merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat Allah tala. Tu dah nyadi bab pengawak ngebab penghidup kita. Ngambik ke ya. Ngambik ke Jesus Kristus. Empu nama. Empu rita. Empu glory. Empu mulia. Empu magang-magang. Ukai kita. Lalu kita nyurut ke diri. Only by grace. David nak ngetu-ngetu. David nak puas-puas. David nak baduk-baduk berjakuk ke pemenang tu dah uliah ya. Ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya. Ialah ia berani nyebut. Grasi nyendak telaban kaku. Asik kulut aja gulayafnya. Aku uliah munuh ya. Pihak dekat dia David dalam din. Laban confident ya. Bawa Tuhan. Ti hidup. David tak peduli korang ketawa ke ya. Ya tak peduli korang mantah ya. Ya tak peduli korang lesek ke ya. Ya tak peduli korang nyindir ya. Ya tak peduli ke Jakub nyadik ya Eliab. Tinggung bayar seminak ngeminta ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga grace Allah Ta'ala. Ti hidup. Bok dalam sempekatnya. Allah Ta'ala udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu. Hari serang mensia. Hingga hari serang munsuah ya. Allah Ta'ala bersempekatnya udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah Ta'ala bersempekatnya udah bersemaya nadai senyata tu dah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan, barang siapa ngelaban nuan, sidaknya dekat Allah megang-megang. Aku tu Tuhan nuan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menjadi semua. Kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur. Ti hidup. Nemu kita. Bersempekat baru tu. Bok sempekat kita tanggap guna darah Jesus Kristus. Allah Ta'ala udah bersemaya dengan kita. Ia mpu dekat nyaga. Ia mpu dekat ngintu. Ia mpu dekat ngelindung kita. Aku nak ninggal ke kita. Aku nak ngelengkok ke kita. Kau ya udah berjanji. Namu, kalau ninggal jakutnya, nyalai. Start berjakut. Lalu berengkah nyebut utai di mana. Berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Citanya dah lah. Nadai utai di diikat agi. Tang bako David. Berengkah memudak peraya setiap dekat dimpu kita. Ilok. David nak ngetu-ngetu muji Allah Ta'ala ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban semina Raja Saul ajak orang di menuanya. Ti bisik kuasa. Ti boleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayafnya. Ya kebendat. Raja nya pan. Kau sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban gulayaf. Nembiak baru 17 tahun. Ti baru angkat lanjau. Agi bihiriam. Nenya boleh ngalah ke gulayaf. Tindah udah bujang berani ribiak menyo. Piak kerundian Raja Saul. Tan David ngai ngasuh kati yang ngapa. Ia lalu majak berjaku, majak nsero, majak nusui, majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyawa cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David laban Goliath tu. Kujuang kaki. Nyentuh anggap ngabis ya. Allah Ta'ala tiapai kita. Nyaga serta ngintu semua kita. Seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawak kita. Lalu merik ke kita pemayak ya. Dalam nama Yesus Kristus, di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM.
1: Sada kita
2: tiap hari lima
3: pukul 7:15 malam.
2: Bawai FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita. Engkau aku Patricia Griffin Dr. Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai tidak terupiat ke oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peninggal semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat bercakuk ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Engkau belajar hari penyilap dik udah bala peninggal semua. Tiap ikut kita ke hidup berdunia tu sikit ndak boleh lari hari ngerja ke penyalah engkau penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah engkau penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama bela nyadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah merik peluang ngagai kita merhati ke pengawak ti udah dikerja ke kita subak serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap ti udah di gagak kita. Bisik maya kita kalau ninggal ke tanggung pengawak kita, tak hendak ngereja tanggung pengawak kita ingat benar, kita ingat suhu orang bukanya ensipan hati. Ngambil hati kena kurang, enggak ulah, enggak jakuk kita, tak ke kita tadi udah ngayah ke jam, tak ke masa kita enggak pengawak ti hendak menuku, pengawak ti hendak menyana. Jadi penyilapnya tadi belah peninggal semua, tidak patut menyadi ke kita putus asa tentang kepatut ya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sigit ngajar kita senantang pintu taubatnya ya semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ya ngagai jalai ti benar ya ke pemaduk berguna ndar bala peninggal semua ya nya titik bebendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang ti lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak natai ke penguntung angka diri ngau ora bukai bala peninggal semua. Tadi ramai kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang timit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sebilik engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datai lah wallahu alam nakak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
6: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7:30 lemai itu lagi. Setiap lagu lama hari Niang Gani Hasan. Semina bertemu dalam mimpi.

Selamat lemai peningat, Datuk akan menabur ke berita lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemansang kenyari hap pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngeratai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Dalam sepemanjai tempoh langgur pemansam Malaysia lumpar ke-13 tak ke RMK 13, Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kena nyururi Miki ngawngintu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta udah diagih ke nengah rolling plan 1 di kena nyururi serta ngintu pemanah 760 unit quarters lalu 1,965 unit quarters kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh yang kenyau tanya Ahli Senator Dr. Linggeshwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menua Sarawak, STB, netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada kemiri berpeluang jadi hub pengawal ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megak disokong dengan pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai di Majak Manah, bak bandarayanya. Tajak pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai berubat, ngau hasil ekonomi ke ulih hari sektornya ajak, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawal, penglikun ngau penyiru urang berjalai ke pengawal perubat. Ya mansut ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawal ngintu abis telih ngau stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu ti bekaul ngau jalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Lee Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke bekaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa Perintah Besai tang Upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat macam ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai Upis Menteri ngau agensi ke bekaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu udaya kenyadi chairman pengawal libat urusnya. Sekedar ada isu kebisik dibantai kia, ianya pengawal berjalan ke subsidi diesel nengah program budi, kelebih lagi ada orang, ada raban orang kemaik perengkap pengangkut four-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir tak ke bandur ke jauh di ulu sungai. Pejalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah serta andur ke mar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan guna benar di kena urang bak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawal ninteng hari urang ketia bak kandang menuanya. Berbangunnya ia merti ke pemar ti diasai ke orang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti Majak Mar. Dalam post Facebook ia, Dato' Wilson uga ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang merah ke diri ngarap ke Upis Menteri ngau agensi ke bekaul ulih berundian ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkam berundian ke atur penyokong tak pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya Majak Mar. Dekat Majak diatur, kena nyaga pengelantang rakyat bak menua ulu. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik di kena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencah kanan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminat ngerusak ke kerban ti dikena urang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyawa penagang kapal pukat ari ti ngerencah kanan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebuh yang kebjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di Mukah sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk rengat ke baru, lebuh sebengkah gi tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat di kena nganti tabak asal projek tu, ke ditemu endak tentu ekonomik. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Bili Sujang, pada keperkara tu di Serenih Baru, pengundah belanja di kena ngagak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tanjam Opek, nikik ngagai kira RM54 juta antik dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta aja. Tabak barunya ilah ukai seminak ulih nyawab ngelimat belanja di kena ngagak kliniknya, tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya mansut ke Jakotok lebuh ya tinggulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Orang Arikanda menopsi sia dibaram ke bisik penau bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penau sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau pada ke pekitnya ngayan ke RTM ukai seminar udah berbenar dekat berjalan ke tanggung pengawaknya di media rasmi perintah hajak. Tak megat jadi keplasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penau ngambil keulih ngemansang ke penau sidak bak industri muzik. Ya mansut ke Jakarta lebuhi akan menjadi renggat semifinal bintang Baram Regatta 2026 ke diatur di Dataran Murudik demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari Plasar Digital Miri FM. 15 ikut orang bisik yang masuk tika semifinal peketo, tang seminat 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi benar peketnya malam tu lagi. Orang tik baru dipadu ke gawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif mengaku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mensia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikena nambah ke penemu diri ngambil kena kelalua panggai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandir sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur ke Jakarta bak program dor jarak ke Surat Padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisin rima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut agi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngamikik kuartus pengerja pengawak. Miri uli dikemasang kena dihab pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Nyadakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, saya serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betana metupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betana metupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor betana metupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi muatu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Terima kasih Emni kita ikat game kau boleh secara hingga YFM bawa sedalamai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 game kau boleh ngaku Rolana Gilbert. Terima kasih yang punya kita ikut besi nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peningah si sekedar tarik minta putar ke lagu nanti besi awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okey, Valerie Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke bisik ngatai ke peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemaya dipinta peningat kita ke lemai tu nangkan ketuk lagi kita sama bak mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: supaya lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama punya kena sebut aku nanti aku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kena sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngawayo lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari menjadi pro chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggau pemansang Jaku kita ya berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita siku tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation atau DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Tinggi

0: itu puaka. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia dan tertinggi, kita cukup berterima kasih, kita cukup gagah hati, kita baru hati nerima nuan datang ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mas Jimbu.
0: Yang uyang ngagai randau begulai ngau yang berbahagia dan tertinggi. Aku tu kak nanya nuan yang berbahagia dan tertinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita ngau pengawal kita bukmai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu kedai tak pengingat nuan yang berbahagia dan tertinggi. Nama cara orang tuai mainnya ngatur berunding ngiri yang bala nebia orang ke diau berumah panjai lebos sida ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawen tadi boleh nuan kusi ke ngau bala kita itu.
1: Terima kasih Mas Jimbu. Aku tu penatai rumah panjai tanah kendo bumai buat rumah panjai kami nadai tanah payok nyalai tak kecebut aku tu ehnya pengawal buat rumah panjai kaya beridup buat bumai tanah bukit sebut lah jaku reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu subuh leban sidak nadai kelenda mayo benar nak menulis lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu subak leban hari pemujur tuai-tuai kelama sidak ke bumai uliah nyangga semua ke guna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyalai aku bertanya ke orang tua bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dai ho ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua ya ke tampo sedak sedak mada apin bumai orang ketua ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua itik bintang ke de kena balo kita iban bumai. Bintang banyak ke sida? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates P L A E E D E S. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga. Selalu balo iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak leban bintang ti sidak ngena cuan bintang tiga selalu pemujur bumai tahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebuh main subuh kaya nyebut tayai tu nadai bisi jamban nadai bisi agu semua nama utai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik birak dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke datuk ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada nama yang baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dan leban ratu ai ngana tumpak ketuk dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu berurut kita ke artinya hari akan ikik retisi langit bukannya lagi landai jadi itu artinya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukannya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai kebuang langit. Kudanya

0: Pansang baru ke pejalai. Dah 2-3 hari, 2-3 lemai. Yang ni kik lagi. Yang fiak ke temen yang. Yang nak cak gundai. Buat buat pegawuk tu. Yang tak cak buat gundai kita. Yang tak cak gundai ke. Kerti yang kita nak nyokot nak dahandar. Yang datai buat kebun langit. Yang kumair tanggal ketapu. Ketapu tu selapuk. Kita yang kadah ke nyok tu lula buah. Nak tanggal ketapu. Tai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Api yang datai. Wap maya datai berkebun langit. Api yang datai kita nyok lalu nyelenggi. Bukannya. Nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul. Kita nugal. Hari kita nugal. Ngagi ngetau. Abi ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payok. Hari ngaga anak samai. Ngaga ngetau. 7 bulan. Awak jempat lagi. Bok bukit. Leko. Ngaga leko. Hari leko. Padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus bok lubang tugal. Ngaga ya mansau dia ketau. Lalu dia ketaunya 5 bulan. Tapi kita tu beranau ke pasal. Ke bumi bukit. Jadi nama yang lebih hari Maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul dan lu nugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebun langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah. Leka padi buat lubang tugal. Ngai tumbuh magang. Dia sebut mayuh leka padi nawang ke sedanya. Nak tumbuh. Ti nak mayuh tumbuh buat leka tugalnya ke. Semua batang padinya kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyok alai. Iban bercuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebih sedap pin pun ke umai berengkah manggul kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu kayaknya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumai tupai non muketi. Sengkel tupai hari tu ngagainya. Sengkel tupai ngagai padi. Nyok lalu pengap. Kedok ngintu padi. Orang keliak apa ya. Hanya pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu hari penyiruk magang. Siti je pengap. Nyok mata padi. Hanya kau mansau. Berengkah kau ngetau. Nyok siti ke pengap. Nyok begawai. Gawai. Batu, gawai maliumai, gawai mata padi, tiga renggatnya. Penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Ya penyiruk ratuai. Lalu rinya penelebok sedap pengalaman kena. Ya, padi keuliahnya lalu kau mujur. Nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw. Leka padinya tidak semua boleh tumbuh, nawang. Lalu, ti padinya sudah tumbuh lalu, datai maya, utai tau ngacau, buntak tau ngacau, lupa padi ngandung, pangau tau ngacau, semua tau kena, nyak pengalaman sih dah deh. Terti jauh, kita iban, bisi penemu kumaira astrologi, astronomi, pejalai, the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Ya, cara interpretasi iban beban ada kelindo bucuan ke pejale bintang di langit ke pedak sida. Ya, me penemu de kena. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyale nyak me. Platform sida tanah bumi. udahnya ke tempuang sampai ngemanya kengin tu gawai nyale disebut gawai dayak tu gawai kena temerit. Terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyale ke ceritanya bisip sangkut paut ngau cara tu semua kita mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apian tahu nulis tahu macam nyok meh cara dah kena lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mapanyai nyok dah nyok ngelalo semua tanya ari calculation semua macam nyok pengawal science nyok pengermai yang akan sebut buat episod dulu tadi nyok meh.
1: Rindu mana? Terima kasih ke nama tu utai kita berkongsi kenalan kelebih kira ban biak baru yang berbagai datuk tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul utainya nama tu dipelajar kesedak dia tu. Bapa sedak mayuh bala kita itu tu nak nemu katik cara mayanya.
0: Lalu bisi kawal main kita iban. Nama padi dengan duang. Perengkah iban main kasih yang ke Melayu. Bapangkok. Artinya sebuah berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai yang mimet padi tu kandung di tu dia bertambah-tambah ke yang mayuh tai tau ngacau ya serta dan dia tai tau ngacau nya mayuh nya mayuh halai tai nyelepepai ndak balat rusak. Nyok maya iban berpangkok.
1: Main pangkok.
0: Main berpangkok. Kalau anda bisi, lalu pia main pangkok seperti cara. Banyak guna ke tali pangkok, tali temeran, kalung. Ini maya ngulih ke. Utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok, tali pangkok. Si maya, ti maya bulan salah. Batan temeran, kulit temeran yang lekat. Kita main bulan kena, kita ambil kulit kalungnya nyamai titik. Semua kita ingat bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ini maya bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Habis ini maya, banyak pelajar ketiban. Ini maya, kena agak tali ragak, mulih ke tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisik ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kagak ke legar, memang yang ambil buluh, ambil kayu, kena awak kena bubuak. Dah bisi kalender, bukannya lemai, tiap lemai hari tu kalender dibantu. Lemai hari nama bulan tumbuh, bulan pin tumbuh. Tumbuh ya petang hari, pin si bulan. Nak lama adanya, lalu pansut bulan, dah petang memang. Nyok kumai dah keleman keli. Au, keleman keli, terubah ya lindu tiang dulu. Lindu tiang, hari terubah dah nyok keleman keli. Keleman keli nyok maya, ti kita nginti. Boleh nak keli, maya keli ke pansut. Raja nak makai, boleh nak kita nginti. Dah nyok keleman bubuk. Keleman bubuk. Terubah maya keleman bubuk, maya tu, bulan mukanya. Semua tai dah ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Ya guna. Nyalai bisik yang banyak dia tu kan kita berarti kita merik baja. Ti maya lawan kayunya nyilui itu kita baru tumbuh kadang-kadang. kau kadang-kadang ngai tamai pengalaman orang kena nang lada muna sida ke ni maya mari baja tidak mendak gaya kantuk lada penuai daun kenya ah fenomena no le laban kita ya the practical farmer is the expert on the ground nyale penemu tu heban maya nak bisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyale dia tu pansiak balo saintis kati ala itu kenya kati ala itu kenya tu maya bulan kati ala itu kenya tu maya bulan kati itu kenya ya nyale ke bisi penemu science astronomy, astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal dah.
1: Ya, semina boleh dipelajari kari pun lebak ngutai ke desai kesedahnya
0: dah. Penemu tuai. Penemu tuai nak boleh dadu penemu tuai ke tampuang kita. Mena ke detu. Kalau penemu saya, nanti cara kita berti ke, tak ke nyadi hari observation, tak ke pedok belum tuai ban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi, uleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita mayarinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sedak tu ngemuan pemandai
0: tajo apa sedak zaman tapi sekolah nanda yang nak penemu sekolah tak sedak nak bersih
1: pengelandik tu
0: banyak lihat pelajar daripada kaki ini sedak
1: lalu ditampuang
0: debok
1: sehingga aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak perjalanan lagi ni kita mainnya sebab nyonyong kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi lah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai okey semina gawai dayak ke dintu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu jengka awak kumpul pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia yang kan oleh kursi ke
0: semua gawai itu berpun dari penyiru. Mesti akan itu gawai. Leban bok sida banyak kari kenyap mimpi. Hari asai pada ratuai. Leban dari penyiru sida. Rentang bok sida. Sida ngadu ke gawai. Tan leba gawai itu. Nak boleh kerja siku. Leba gawai itu berguna ke. Tik. Bawa rumah panjang eh. Gawai besar yang begitu. Mesti berunding kalau semua sekayuk rumah. Nyak lah ya. Eh. Nama bisik kau merambu gawai. Nata nak bawum dulu. Tiap gawai besar. Pakau kau gawai itu kanya. Nama guna ke. Yang dia ke pemakai. Yang dia ke betupi ke jeluh ke lawak kanya. Mesti nak kurang dari 2 tahun. Anggur. Awak kanya dia kanya. Oh, maya dulu subak lah. Lalu tiga way mit naik buah belanggur. Lalu lama dari kerja. Gawai itu maya tujuh bisi gawai. Bapak pengarap tu ban sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkon tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Kayak kau tusuk aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja. Buat tubuh aku mau kami sebilia. Laban bertanya hari dunia tua eh. Kenyak aku semangat. Semua gawai ke dintunya. Bisik nak saya buat kami sebilia. Jangka aku laban. Apin ke gawai. Cukup tanya. Nagai balok orang tua eh. Kati cara. ratuai pegawai itu sedo ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu orang tuai. Ngai ke ti sebarang kita ke gawai tegal ke gawai. Utai nak cukup atur. Au taro ke pintau kita nulung bekenya. Au buat jaku tuai. Nak cukup atur ni taro ke abang. Jangan nak ngabang ni bisik oleh nulung ngeberkat. Dia ke simpul ngajak ku pandak lah. Jadi ti kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyiok sidok kati pekat kita ngau rumah. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana bisik nak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah. Main jadi tak berkeras diri nak tahu nak ngalah ke diri ke kita apa kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai lalu pantang larang lalu mayo begawai yang bisik pantang larang lawan protokol bisik ti gawai buruang. Gawai buruang yang ketanjuk gawai buruang penuh beraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taro ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayom yang pengawak ripiah bisa berkenang ke putih beliung berketebung dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenya yang adu kenya lalu gawai tajau pe pihak gawai tajau tu ngau pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis ke tajau baik pulai tajau tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci ngak semua ni tiah ke pangkat kena jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang ni mang ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai namak ke tajau ya, udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang ke nang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tajau si tanda nak ke dambi orang ke patut ngambil tajau lalu mai tajau mulai ke tajau ke bilik semuanya bisik lemambang pe piak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lemambang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua mayo ripih lah rindu kita ni ngau lepas nak orang tuai mayo cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kena ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinuk dan ingau kena kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama kena ngabang orang ketua air kelebih lagi kena rinuk ni ingau ke bergawai burung kena ke si nyayat babi babi nyak sugu. Semua meripih lah. Gawai mansau. Gawai hantu yang cukup mesti ke bersedia ke ngau nak kuliah. Awak ke semua atur pengawak ke ngintu bala kaban belayar nak kini ke dan adanya ke sedak lantang dia lantang lepas sedak mansau ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara kalau kaban belayan kaki hidup ngintu nyambut sida lu kati bunyi timal mambang balor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah meri berkat kena ke induk kita ni ngau semuanya mayu mayu mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang bo bilik ke ditampuang sidak ke ke depan ke orang ketua dulu subaknya ke cara sidak ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat bo timang lemambang lalu ngau mayu mah ke rindu kita dengar jadi gawai mayu ripih ti gawai entu bukannya ti ia ke mati adat dia mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung beragak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitih keripih adat mati nyam ya mayuat nar protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu tengkebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayau itu mati pada tuai-tuai kedulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai itu tinggi leban mayuh kita itu tadi nanti penelpak lalu sekedak menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedak gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya rekod tua bak siti bob ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundiang man ibu agak tetap tinggi
0: tu mana hari penyeruk ke hari penyeruk kita mesti manusia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dingo ke mo tisir cerita ke dadingo balo ri betuangnya kayaknya bapangai ba padah raja durung ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke ratuai empu penemu ke tampung kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tu kena kita kau ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat berbak baru tu ketuk ti adu ke de menteri ada ke menteri banyak kena video banyak ke filem barang cara meh ngau cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak the record kita punya tu orang ketua yang nemu pasal gawai yang ada the record nada itu kena lekat ke nemu ya dah yang ninggal kena nemu lalu nyau tiap lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena tengah lekat yang mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita adu ke reference lalu tiba-tiba orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kenyak ke
1: baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh tak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai menua kita atau ke kadang-kadang situ-situ menuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyi kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita yang narit pengabang datai sedai berarti kenyak kati kenuan medak cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
0: Boleh ada kerja, rawat tu besar. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Berana umur antara sidak bersetuju rundi yang kengadu kenya ngai ke Tegal ti raban tu kengadu ketuk kedak nak bersetuju nya pulai ngai tidak nak udah berkunci ke penemu siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut balau ke magai politiknya manah ti sidak bersetuju magai pengawak tu manahnya nyamai de sukuang. Nak kat siku dua ngerja kanya tak nempuak nempuak bekanya ke
1: ya
0: engkau nya ke kita nak tulis ke suku ngari mesia mayu tang ari cara kita ke hidup ke kena ingat kanya mau tu mana bayar de kerja kita siku tapi kalau buka yang ai kiruh bekanya ti kita madah ke pengawa tu guna benar tajak apa kalau buka yang ai kiruh waktu guna biar kita tempo ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke kerja kita ini nak beri pang lo penemu tuai au
1: dinya siti hari utai ke patut di pandang ke kita lah ya bro ya bagian satu dinya ke orang mayo lebih ke bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
0: lepas ti ulih ga lepas kita visit museum balo ke museum kita bakal di tu kita bisi Borneo Cultures Museum enyo erti ja semua macam adat asal mayan ngau kenyo ke di Borneo tu bisi ndur ale kita ngkah ba museumnya berguna ke orang ke gawa ba museumnya sidanya bisi pengelandia bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayo teulia ti penemu sedak rapas mino ke mumpul hari siti masyarakat lalu ke buka indak kenya ke timpang ya
1: jadi nya guna ke kerja sama ke hari
0: nyalai ko meda mana bekenya ke hari kita meda bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita kada kerja engkau nak udah siliak dah kerja city-city organisation menggunakan tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni. Kati kita ada pedak nuan boleh ngansak bala tu tadi kena serakup kini kena cara kita ke berpikir kini kati pedak nuan Datuk Petinggi.
1: Tujuh yang mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pikir tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tak bisa bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau ke orang terlalu tinggi utainya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida. Ngatur yang mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiring. Lepatin nak diri yang kena nyempi dawa ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah Datuk Petinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, ya aku ketika bandajar pak sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisi kohort UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke bila sedak lecturer ke dia bisi pengelinduk banyak tentang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayu gi research mayu tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku ke bagi ada 100 mayu mayu hana bala lembang mayu ngerekod sida mayan sida aku bisi ke personal library ba audio tape yang bisi collection 40 tahun pula. Kalau ngau ke fotografi mayu aga gambar still lalu ngau ba analog video jadi tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisi ga main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisa disimpan ke personal collection ke enggak kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepas balor mambang ke enggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah ada lagi ke lepas baru tu kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang tuai-tuai sudah Datuk Ahmad Douglas Ugah semua ngau ngadu ke Dr. Stephen Udin ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang. Semua manang hari Sarawak. Merekod pengawak manang pelian semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mai. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik pada datai hari Muno hari Batang Kanyau hari nya hari Kelantan Barat hari Nanga Sadap bisik sida pangkat Temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikuk dan ambil ke landiak berpantun hanya bidang nama katanya ada baik ke Bentulu, like cross. Namo ke kita ngerikot cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu. Dan yang closing agar rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah. Yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ame nya bisi nanya ada kerja lu bajaknya di dia tu engkau bisi kurang mimet tang bisi nya keripang dan hari Dayak Culture Foundation dah bisi nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisi ditampung seminar kata cara tangkirnya ke tahu de kerembai kita mana dia tu lah ya.
0: Saka aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya ke dia kalau dia ditampung nyentuk ke dia tu punya dah tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar dari budaya kita bak simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biar baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisi workshop ke
1: mana nah, aku ingat ke dua perkara ke besain tiga tiga perkara besain erti ke dikingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menukaian lah. Siti hanya perkara ke nambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Malaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku berlatul dengan majlis adat istiadat Datuk Nili semua tu itu kita iban bernama Tan Sri Linggi Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah Datuk Sri Rundi kata cara kita ngadu leban nami rangkap bangkai sedunia yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kunya perintah bersuju nami rangkap bangkai sedok tu baik pula kita deh awak kada kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku mpun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai ko dah de kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut nya bisi tuai ambil awak kendak nang pina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur nah ada tanam di tu mengimbai Sarawak Club dia di Siti nombor dua lebih ngadu ke lumbung Panglima Rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau Tuk Tinggi Tayyip ada ke berguna leban Panglima Rentap Siti hari Freedom Fighters kita masyarakat kita iban aku madang lagi ya lebih Panglima Rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu kalau lumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ketempayok ke dia aku madah tak tahu pihak leban dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubung larung tang orang ke dan semua makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh beguna ke ripih ari kaban belayan sida ke nemu adat lebeh penglima entap mati nama adat lebeh ya mati kati cara kita ngadu ke ngaga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaban ya tu patut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok kaban arinya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebeh mayo ya mati tapi kalau ngena adatnya lebeh ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang arinya awak ke ya ke mati semangat elentang salah adu kita kita kurang baso ngaya yang nak lentang ti kagak kita ti baso kita cukup ya lentang ti dia le mari berkat ngai kita ke kita ngadu nya ada do ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu le bakal ngadu ke fortress tu ke sadu adu ke Dato' Marugah megai ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dien apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjong ngai bukit sadua yang mujo dadu ke dien cukup baso kita punya ngawak nade seneka nade menawa nya le ripih adat te bantik dadu kita ngau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang leban do dudah ke pihak lalu bisi benar kita ngau ati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi penglantang lah bagi kita nak udah ke gawai itu mesti kau bisik tuju gawai itu mesti kau bisik ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita ya tahu ya meh mayu itu uliah disebut dengan langsung-langsung lepas gawai itu mayu nak uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya langsung madah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke mengintu lalu orang ke dintu kita sedak ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang bawa biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menok cara adat kita gak jadi dia pun tangga laban orang tuai bukanya ini yang nemu gaya digital tu bukanya anjung kita SMS kan ini yang nemu dan ada telepon yang menyok ini adalah ketika cara kita terbaik ke mana biar ngapir yang bukanya ini adalah cara kita aduh ke transmission message mungkin tidak
0: ya. Tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayor kau muntang Nah, pengharap kita dah bertukar ni buah menak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita yang ngai jadi lah kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan rindu ku dengar jakut Dato' Marugah dia miri dah ke anang lekau ke miri yang lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke adat kelamak dia simpan awak kena nyau ya kebarunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah nak tahu anak belayok tegalnya
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kakak ada tanya genuan RYG Datuk Tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan maksud ke.
1: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin tu gawai. Kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kena nak cara buat main sidak dulu sebab lepas ada cara bukai arinya saya dah boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masa pemenar aki ini kita asal ke nyo ke diri ke ke bilik nyo nyo lai bilik ke dah dia ndak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sida ke dulu mesti de baso kita hanya di depun puntang Tegal laban Mansang Baru tu ke enang belayo Tegal Mansang Baru tu ndak tahu kena ke itu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nyo sama de guna ke nyo berarti kita nyau asal kayaknya ke, kita nak nyau semua tanda bangsa kita. We must ke, preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya lai lu mayo gawai. Pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemancau atau mengguang. YB mesti ngiring ajar ku ke mana. Tada daya sadang dia mesti layo teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, mesti penemu. Belayok ngapangan diri pikir utai kemana nyala jakuk ku meri selamat gawai selamat gayu guru gerainya lah minta petarong ibun kita lalu minta petarong memujur ke semua pengawak ke datuk perintah kelebih lagi datuk tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benar atur. Mana benar atur ngeri kita mansang depan runding tuai mana anang kita belayo am sukuang penuh bo yo lalu ngabalo pengari balo menteri kita mesti nyukung lalu temo datur atur presiden DO titiah ke magang yo ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai lantang senang. Lalu meri terima kasih apa saya terima kasih ngagai RTM kadito ngagai bala kita bala kaban-rabanan Monica bala tuai ari pengarah kadito semua staff ari technical semua technical division ngagai megai video megai kamera semua ketuk ke ke bersetuju ngadu ke randau. Terima kasih anak-anak ibu. Terima kasih anang itu perancang balau dembiak kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bansal sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak. Mai kita kapo-kapo, kiok kendok, kena ke. Mai jadi kita nadai no blekat kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, no, Jaku Lalau, no, serta Jaku Perangsang. No. Ngagai rawan bangsa kita yang lebih gaya ke bedak tua berandau pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah pengurus kau pengelola serta pengerja pengawak pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, ngelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kalau balap kita kemayuh ke medak program kita itu, beri saya terima kasih agar kita kesuran gulai ke kita. Lalu nyam mendakar randau aku gulai ke yang bahagia Datuk Petinggi Dr. Afrija Buana Numpang yang penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai. Tebal lagi kenal pengawal gawai kita iban. Tepat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenan mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenan mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kamu orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM.
7: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my
1: Pemerintang Malam YFM.

Ya, lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026 selama bulengah kami Bawai FM Pemegah. Terima kasih ya ngagai kita kagi mengkam bulengah kami Bawai FM Pemegah merit. Terima kasih ya ngagai Rolana Gilbert kedah bulengah kita nyentuh anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai sehari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bulengah aku Nancy Tambom tak isi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam lagi bagai selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabu terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelai engkau pengelola program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin Tolo. Jadi buat jam 3 pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu ku dah dirintai. Anda mindah ke frekuensi kita. Terus berlengok kami. Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami. Kena Astro Channel 871. Terima kasih. Laban lagi meruan. Nyukung YFM. Kesekali itu lagu Ari Ricky Anderson. Ukai Lawa, Ukai Sumbung. Pemerintah malam YFM.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: kepala kita semua ucuk. Alah kepala kita di jalan nyamai lantai senang uang menua meh. Nyanya sikit, dia dia di samping kita ini ucuk. Mereka lah, berikut dunia, kita nyampi kutai kena mana, tapi ayah ucuk. Ya, Arab ketahuan untuk mujur mageng membalak. Anak bersekolah balai ucuk ikit kita. Kau dah temu sekolah, mujur memulih penawak. Nyak ke di samping kita ucuk. Eh, berkenan ke mulih pengawak ke ucuk. Atuk ini kita rasa kita menjimat ucuk, ucuk. Nagai malah kita ke dekat bergigak ke pegawak puang. Tahu ke bergigak ke pegawak sulah luar negeri. Anang nak berjimat ucuk. Bukan ramai ni kita mana bekerja. Udah balat amat orang bersebut. Orang udah nipu. Mak pengawak tau ucau. Aku irau ucau. Irau-irau bangsa kita. Main wahli tipu. Orang. Nah. Bukan harai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita nama nyari bak kak kami serumah tau. Tiga cerita tau jauh au.
1: Satu di penghujungan minggu di rumah Mpiteng temu waikanya itu tengah hari juga lah.

0: depannya bah, rumah penjahit itu. Eh, kau itu besar tuh gym dari semua nada itu. Lemak tuh, ini ya suruh marah. Kerajin ngehuan laban kemana diri. Berjual, berjual bawang, berjual kekari. Kadana kabana ya suruh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Nih, orang rumah panjang itu. Nama tersunyi rumah panjang. Nembiak dia tahu meh tanya. Oh, boy. Boy, boy. Kita dulu nuan, adik.
0: Aku tu kai boy tu ngeboy ku tai. Jackson Jabot. Nyak nama kau ya. Nama kita kabana ya sebuah maran ya. Bisa mai bawa orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puadin kak kita kak meleka ni. Lagi kemarin yang kayak kami. Di sini yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Tinsai. Nadai kami tu berjual utai. Nadai mekari. Kami tu datai dekat Ngigak Boy. Itu umat panjang Boy?
0: Nama kita tu Ngigak Ayah Boy. Kita nagih hutang Pak Ayah Boy pia. Nama kita tu Luang Kamestat Tinsai. Eh, nanti mayo pantang. Sebelah kuang. Kau ini aku mada sidak tu apa yang nyamun Green Star aluang kena geduyak.
1: Eh, bula ini dia Jackson Jabut pada di pantang ayak itu. Pantang cap menangut buliak terbaik singit. 100,000 agak pantang begitu. Ya, henti nadai besai gaji gawa. Ini yang dia tergagak ke pantang begitu.
0: Berapa ratus gaji dek sari ayak Tinsai? Pantang menawar buriak.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak gak nyamai. Nyawa telefon aja. Dari bau panas. Berjeli sebelah umai. Nadai berpeluas sekali. Kemudian tak duduk dungak komputer aja.
0: Nanti makanya aku kak meh gawak ngode ayat di saya pantang menawar buriak. Lebu aku tu anak lelaki.
1: Eh, Hanabi apa dah boleh gawak. Pula dulu, udah umur 18 tahun baru yang nitiah ke kami gawa. Nyak aku ke my boy sama nurun aku gawa. Kami dua boy keliak. Sama sekolah apa college?
0: Baik aja, ayah boynya gawa. Di rumah panjang itu, nada emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok, makai. Udah nyak, belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Pama gak ya disik besar gaji lah. Disik kena meli kesih. Meli mana kesih ngeli kami serumah tau.
1: Henti bakanya. Minta dimadah ke Boy Jackson Jabut. Pada pria kaban ya Mr. Tinsai. Ni gak ya nah. Tu padik RM50. Ambil. Madah ke Boy ajak dia lagi auk. Anang madah ke orang bukai. Anang madah ke kita semua auk.
0: Yahoo. Bisi upah. Nanti upah mayuat tu. Sikit nanti pekono si kurang. Kapak kunya. Atah bisi upah mayuat.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih. Kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti Tinsai cari itu boy.
3: Oh, Jabuan. Nak mau tak ke depan dia. Dikemai ke bak pis buat berita TM tu. Berarik itu, itu. Berarik, berarik. Nak mau tu bisi gambar tu air rumah yang penting. Bulu pun bisik ke gamal itu. Apa? Nyanya tutup. Gamal polis. Kenapa tuan seluai itu ditangkap polis ketika nyabuang? Nya. Ukai. Nya narain kabun. Mensia luiko nya. Nya. Sikit orang ke siri yang bak. Kemawai kanyuak tu. Luiko tu. Kainya kalak di. Tangkap polis ya. Mama tu ne buat, rak di dulu buat.
0: Anang kuai ini anak teka kawang di munyi mayau kelapar. Aku mencatat berita telolo. Seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jaga kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Hari mana tahu, hari kami tahu tuh terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyangan tuh, bisa kita serumah. Kena tipu gawak di Tilento ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayat jilap. Ayat jilapnya gawak ketasiak dah. Tambah gak. Ayat jilap bisi dito dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tau. Nemu laban tadi bisi yang merek aku roti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kisah rumah saya tu nak tipunya? Umur 40 tahun. Ya, mewah kisah rumah tu umurnya. Siapa gini ni?
0: Uji di nanya ayat rumahnya ini. Uji di nanya ke. Ya tu tentu nemu leban bisi gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Hei sanggau, kebaru ayan daripada aku sehari-hari itu angau. Dia tunjuk bakal kebisa utai diinang. Namun dia bisa nginang orang laki di bilik dia dia banget dah pansuat sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya menyak. Nanti mak pansuat keluar. Mesti silap kerja, silap nyemari. Mak kutuk berbilik. Nuan. Tak dek, lama nak disusun. Tak ada tu, baru ya tu. Nyak mut magas aku dah selesai. Hari aku ke pansuat berkupak ke bawah.
0: Dek, nangkat tadi kemula ke ini aku nak di Bupanun. Hari pagi tadi, ia kena telefon bincangnya. Ia medak tutup. Nemu dek, udah kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Medak peti sebuah lauk tengah hari. Nak, mie itu sumai kakau serito. Asuh yang rendam mie. Migi kediri aku, kenapa dek? Ku main nak hinza kini, makai mi besari-sari.
3: Dadai putih sekali. Cucuk bakal dek tu jabut. Bantuan. Nyo bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa dek macam berita berkawa. Oh kita rumah ke kena tipu kapan ke gawak bak meluar Thailand nya. Boleh. Boleh ceritanya. Siapa? Siapa bagi yang nuan?
4: Ya, bisa ikut macamnya tadi sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur ngau jilap. Nama ukai jilap ni kini. Ya, gawak apa tak siap dia ni jilap ni deh.
5: Oi, kini ketau ke aku ni. Aku tu baru pulai gawak retak siap tu. Banun, sangau.
4: Nai, udah pulai retak siap dia pihak jilap. Umai aku betau betak siap dia ni deh. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh? Nanti nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Deh ajak ketemu aku jilap.
3: Langkah aku. Tuai rumah dah tentu nemunya nuan. Ya, bisa buat gambar berita kediayan tidak ATM pada aku tu tadi.
5: Ya, yang tu rumah deh. Yang kila baru datai ni. Lagi kita nanya, siapa orangnya ni? Siap aku mesti pulai permisi sehari itu. Ya, sikit kubai orang aku makanya.
4: Oh, tuai rumah. Kita dulu deh. Duduk beranda dengan kami di tu. Bisa utai ke keranda dengan deh.
6: Oh, belum mau di tu kita ya. Oh, bisa pulai deh jilap. Pemame, bisik ya, orangnya kita itu duduk lagi ngirup kopi opa mameh ne jilap.
5: Iya nih rau duit ke rumah bisik aku mai ai irup ke kita baru itu. Oh jabut tamak ke bilik dia lai ambil di utai pa dalam bangku atas meja baik di keruai gitu empat irup kita pa ruai banun tu alai.
4: Dengar deh tuan rumah, kami tu bisik udah minta berita. Madah ke bisik kita serumah tu kena tipu gawak berbenua luar din. Nyak ke dekat dah tanya kami tu, kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipunya. Dek nemu tuan rumah?
3: Yeay, terbilang mai gak ke rumah sehari tu. Kita udah hayam bak berita TV ngau, sebelah Facebook RTM.
6: Kita kak nemu kak, siapa kita serumah kerada oleh kena tipunya? Iya nyak, mesiku hari kita serumah ke silau-silau, gap-gap kulu-kile, kura besar muan tadi, nadai pengawak ngelamat tau. Iya, menurun gawa, alo kena tipu. Nyak, gak ulah, tanda kita ngai nak kerja keluar negeri.
4: Nai, padah ke dia, metua rumah. Ana bentelan telah. Nada hari ke ngikan telah, nada ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia, ne, sapanya.
6: Boy, nemu kita. Boy, dia berumah panjai. Ngelusah ke orang. Ngai gawa. Anya. Gawa ngai semua ngai main moto ingar, modify moto kinkia. Nurun ngigak kerja. Pen agi ngelusah ke orang. Tu nyong nusah ke bala polis. Bala sidak YB, duta Malaysia ke Batalan lagi. Ya. Tusah boy kita ini. Tusah.
3: Patut lah lama nak ingat orang nyetar ke motor ingat ngelama tau. Nak nemu buinya ke udah gawak jauh lah. Kaya ya gawak ngagai menua tiliannya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah kena ko sidak tadi. Ia di semaya ke gawak bak menua Singapura. Ngena duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun ngadu pasport semua company megang. Nanggung kena ko. Gawak gak nyamai. Nungak komputer ngira barang bak kilang. Ajak kena ngira barang bak kilang. Ya. Kena nyamainya. Kak, mau tu dah buainya. Laban kesigi ti kak kerja nyamai. Datai bak Singapura din. Lalu bisi company trini yang bak menua Thailand kena. Company ngiga orang trini yang bak menua Thailand din. Datai bak Thailand din tadi. Lalu dia baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet. Nyak merikumbai orang skema. Di jamah di pejal orang gawak sidak ya din. Nasib bisi berpeko sidaknya kuliah lepas ke diri. Nyak ke ngujuang di nganjuang diri ngagai balai pulih din. Nyak mutai nyak ditemu. Nyak bakal ceritanya tadi.
4: Nai buai pihak. Ya kati ke boynya tau datai kerja dia. Nama baik kabarnya apa ya? Nama kemaya ya gawak dia. Nama kita serumah tu nak nemu boynya gawak jauh kian lah.
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nyak mai gawak. Boy lalu kak. Boy madah kediri kak. Tiket biduan ngau pasport lalu degagak company-nya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawak. Baik gawak. Buainya baik kabarnya tadi. Pihak ku nak buain usi. Lebih akhirnya bulak main dah buai. Bulak main aku.
5: Nadai kak ngemuntangnya. Kawak nua jauh lah. Kenyamai kawak nua orang. Asuh orang berpersa pengerai. Kus dulu macam tetapi. Nganti gak bisa tembok. Nanti gak company ngatur dokumen. Kadang sebulan dah baru tembok semuanya. Nanti semuanya atur orang. Yang 4 lagi tidak ngatur. Sekiranya boleh dipercayanya. Nyatur rumah. Sangau, banun. Jengkau pakai gawai air baik jabutnya. Sambil berandau, sambil hirup pakai ke kita.
6: Sigi mai kodenya jilap. Tang ukai kita nak nemu bui. Utai kenya mai bakanya kedekak kia. Asal meh iya boleh duit. Ah, ninga gaji besai alu jam 4 pendiang ninga kode. Alu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
0: Saya ku ayak pantang menawa buriknya arinya kemai ia buinya nya gawa bisa aku meta kaban ayak boy kemai nya gawa nya ke rumah
3: siapa ayak pantang menawa buriak ku dek nya gabuat boleh adik kau
0: arinya bisa siko laki niga ayak boy. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madak kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, pisik pantang burung menawal buruk terbaik sinyit bak lengan kedua pihaknya. Bosai, ku ukir pantang. Ku ia sama belajar sekuliah ngu ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratus ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamanya mai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pekongai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawa kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berundiang. Nah, dai kita percaya ke gaji 100 ribu utang kerja kita ke dasuh orang. Kita seminat nungak, duduk nungak komputer aja. Gajinya beratus ribu. Nama, ya nak dai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dian. Dan baik orang gawa tu gaji misalnya kapak sedak ke kiruah ngaji kita ke jauh tu nyamai mengambil sedak yang pudin udah gak dibayar tambah biluan digagak ke pasport lagi nyok company ke berbuai duit nyak sedak ke jampat boleh duit ia kena nemu berundiang panjainya sikit kena tipu ya berkenyak ya nah pada ada utai kenyadinya
5: kena sikit amai menyikudiknya banuan. Maka kami ke gawak tasik atau pemayar ke diri mekus. Tajak pan sikit dah bisa company nor gawak deh. Bukan nyamai gawak luar. Mayuah sidak ke kena tipu, kena visa orang rawan deh. Visa pelancong, bukai visa gawak menua luar. Lapannya kena jampat di gagak. Hari nyak kita udah nemu nyak nipu.
6: Kok boy? Bisi maya telepon dari balai polis Thailandian. Sida tu dasuh dikurung orang bak sikit luar. Asuh orang telepon nipu nguleh kudet orang. Telepon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang ditipu. Sida dijamah orang. Nak beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telefon pasport sidak semua ditandra megang. Kati na mati bekenya kati di kamulai kiri.
4: Baya, ya kepada aku ba berita. Nyukan intian tahun penuh sah beketonya di. Ni mak kita menua tu ke baru tembok sekolah. Lalu tu pejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ko jako mulih ke gaji besai. Ya kena tipu menyak. Anda latih menyejara ni nga gajinya kebesai lalu nitiah ke kaban ga uji tegawak ba menua dirempu nai buah banget nguliah ke gaji besai ditu temu kita nak nipu hidup mati pan gawak ba menua dirempu pan nyamai mai
3: amai ku ringa banun nalah sila tungkol sengayuah kita itu dijual orang te ditipu orang rian ama penyari paran ada temu bangkai ba menua orang apu. Apa ini? Puluhan tahun lupa tidak ke sekolah, nguliah ke pemandai, ngisak ke gawak. Dulu balah apa ini? Tidak, nyawa-nyawa diri kena tipu orang gawak belah Singapura, belah Thailand, belah Kemboja, dia nganjuang Direk dijual orang buah. Buah pergi atau ke tungkus nganyuah. Nggak baru ni bakal nganyuah pawang empat janiknya. Apo amat ilau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dudiari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusah begitu. Ah. Baru benar minta tolong sidak WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sidak ninga. Pemain teh sebarang sidak kebar radio nya tekawang-kawang madah ke kenyak. Lagi WB nak nulung lagi WB gajai. Ukainya WB ke ngasuh sidak gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tu ngai jadi WB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusah begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tu ke. Asai kemutar ke buat long panjai ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sidak tu
0: anang ilau dia ya terumah dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2 otomatik aku masuk tahun 2 8 tahun 1 nemiak umur 6 tahun nemo dia don't worry you ayat.

0: tao. Hindi kita linga kita buhay kakamati kong gawa mlalwa yang tau. Saja paling bekanya taban sama sekolah mire semilia. Ka menipu tau. Ya, sebenarnya mai kita ke nemu pengawa ke disebut aku nipu tau. Nadai buliah kawa mlalwa main sebut mulut nadai interview. Ya ga semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke gaji kebesai lawa gak nyamai sapa ngai ucau ayu jual kena tipu tipu magangnya ucau ya kena orang ngumpan cinta nya ucau ke gawa mamai ke sila ya uliah mamai uliah mau kita ya harap ke malah kita berundiang meh berundiang amang terlalu terpapak anak terlalu Arab kurang jadi Arab ke kita gue jadi ke aja teladan kita ucau ini dek tok kak ke tak lupa bawang mumpah dulu ini kita ucau jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau neng si nagai jabut ngeke rumah peting merini liben gilap sama ipat Bandun Latin Badi lalu Mr. Tin Sai Metiabu. Ini bukan program Lana Ruai tahu di keluarga Monika Midi. Anang kesal itu.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, Langgu Bidayu.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya audition, by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCRT dekat Man siap cara ti dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh raya tituai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pembangunan Sarawak Indo dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tu gembuan tuju dekat degap ke polisi jaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tu buah peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagak Sarawak lebuah dekat ngagak polisi ti keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Yang mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ariraban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WID

0: Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pegerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih di kronik, ngintu stoma, ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi, mantai ke penemu, raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali, ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Bak Long Selatung Sungai Bram diketuka sehari tu tadi. Pengudah Mansa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang Ari Palan Operation PGO Pis Bomba Engau Penyah Penusah Sarawak Mansa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu Mensia Mayu orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km Ari Palan Penusah Nyak Nyadi. Engau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, Joshua Uken Matthew 38 tahun, anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun, engau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ke 7 program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program ke bisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis Kimpalan Mekatronik Elektrik Engau Otomotif. Institusi untuk megak negap ke kerjasama Engau Mayu Bengkai Agensi serta raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh di randau RTM lebuh di Kangau yang ditemui bak sebengkah program Sarawak FM salituk tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Palan Operation Upis Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urang pukul 3.24 minit ngalai hari, kalai pemesai sida Ari Upis Bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang berguai datai ngesah ngau saup Ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urang pukul 4.5 minit lemai, lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunakah kita mendengar ke berita di YFM malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan terjauh dari pasar serta kurang dari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia ari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai dari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Ngau tu mensia mayuah ndak lagi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri. Music Iban.
3: Ya, bunyi ke dah didengar kita tadi, masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 Semak Lemai. Oh, jadi kita ke Semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi 9-12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penodi atau ke final SCSJ. Terus berlangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Jalan kuri Margaret Rem jalan dengan tak jerak Anan jerak dengan kita ke Hagi Bengga menggelengau kami. Kita boleh mendiang ke kami dia tu kena Astro 871 terus sokong program Bawai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program Kini Kita Sari tu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Senero Anang Baco-baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabi ti tebilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabi. Kini kita Saritok peningah Batu Lawi. Siti gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah hari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh 2.7 gunung tik tinggi ulih di pedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan 2.7 besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemanduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai. Tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi ke pun penatai pemakai ngau ndur dia wajak. Gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti berguna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Bukannya megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai tik diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawinya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa tik nyelai ceritanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda kita mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke gembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, K
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai baladri Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tuk meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sidak ari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak pengelamak berapa hari. Sidak patut nengah jalai tiba bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tuk meh ke diasai ke sedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tuk sitik ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tuk, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngau ngintu kandang kampung, ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agik uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah, batu lawi ngingat ke kitai, rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama, budaya, identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua, budaya, legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bab penghujung program kini kita sari tu. Ingu baru ku datai baru berkongsi ngau kita apalan kebukai megak. Ngau nyak aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu. Madah kediri. Mumpa dulu ku. Bye-bye.

Ya lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya hari tu juga gay induk ke bernama Shirley malam tu ke bedau tinduk kini malam tu harap ke terus boleh ngau kami nyentuk ke pengujung program okay Esmina Shirley aja tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nama aja pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benar driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayuh lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: na pamaagi. Nagkali tumo kitay, ni bagi 12 iti lagu. Direka bukit ba pangkaw final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu, semina 12 iti lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Lagu ni Tony Sebi Peace Band nak apa-apa. Saya tu lagu ke Benung tapi lang jam ke dia tu engkau sida ke Bidayuh. Jadi nak apa-apa hanya nanti nak salah aku mai mai reti nguji-nguji. Nanti salah madahau. Okay, kita datang irama etni bubu bansa kalai hamayuh lagu Bidayuh kaya dan melanau lun bawang bisaya. Ya, udah dirintai ke aku ba, jam 3 penudi pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026 nyalain dan minah ke frekuensi kita terus bergelengau kami ba YFM ke sekali tu mega Siti lagu Bidayuh ke di pilih merindang kita lagu Ari Dino enggak lagu ya dari Pongan.

0: Akrobata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Yelah gori bila yang hari tuju ngagai ame apai ke benda ya. Hari tuju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti agi lagu kayan Aritadan Sayulan.

Cinta Berbunga lagu hari Sazia Siti lagu Melana merindang kita ba etnik pupu bangsa etnik irama etnik pupu bangsa abajam ke penudi Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita abajam ti ke penudi tang sebenarnya tu lagu hari Nazwi Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau Megang.

lagu hari Erickson Belu Iko Sebulan Hakemai Reti Nuan Siko. Lagu kena merindang kita pemerindah malam jam 3 penudi raka kita bedau tindua maya tu jam. Terima kasih ngagi kita kaki mengkam gulangau kami ba YFM. Pemengkak kita akan mendengar ke kami lagi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih laba milih YFM menjadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Barantu Jalai harap ke kita datai bandur ke dituju ngalikun malam tu kita ke Dribble Bus lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Benung gawak jam ke dia tu Benung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi udah habis shift pulai berjimat awak ke datai baru rumah ngau likun mega out terus boleh ngau kami buat YFM lagi merinda kita ngau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran ngau Belry Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Benung mendiang ke kami bawa irama etnik Pupu Bansa.

lagu hari Jennifer Wong Seginan Ngaran. Siti lagu hari Siti lagu Bisaya berindah kita. Jadi tu Siti lagi lagu Bisaya, lagu hari Aben Bidadariku. Serta kena aku merindang kita megak. Siti lagi lagu hari Josephine Jalin Anak Temuai. Serta ngujung ke pemerindah agak malam sari tu, lagu hari Stenium Bad Pharaoh Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat recah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2020.

Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Marudik.

0: Nak memagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, music Iban.

0: pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulan ia ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku gi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ramukai.
1: Tu rumah Patricia Agustin, ex mula program ba YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke tangga tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tadi.
0: Aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya melayang.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hashtag nimm die aktiv dir
1: du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Oh, yeah, liga kita. Nintel hari dua.
2: Malam minggu peluang berkembang.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Let's go.
4: Hi.
5: Hi.
4: Hi.
5: Anang nak ingat, dengarkah.
4: Hashtag Nubia Aktif.
6: Hai Monica.
7: Mai orang nanya, bekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
6: Hello Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak
0: kai. Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nadai kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jet hormon serta ngenak pucau. Nama kau menuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita di tu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkenak ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya hari itu dikenak
1: tu. Mayu hari tadi indo kak nyadi laki, laki kak nyadi indo. Jadi itu itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik kena buktok nak mau lihat tetap nah originalnya tadi ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Labanya bisi kesan tu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu. Pucau pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau ke jayaunya tadi. Nak maneh de kena labau tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namelejo bakat tua makai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi ama meliwat tu menang buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemuang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Rulia. Anang tak membunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati sigalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM.

0: Cabanacu.
1: Nicabanacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tak bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang kah, kah kami buat pejabat residen, uh-huh, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nada salah tuan rumah ngemaik borangnya deh.
1: Yeah.
0: Maik baik borang agak rakyat tuan kian. So, ada isi di kelayak isi lah. Uh-huh. Bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah, no,
0: nyak-nyak Siti kat disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua air layak.
1: Uh-huh.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ya kelayak dia lagi nak mohon ketinggal lah. Nyak saya lah. Bantuannya bisa deh. Bakal tahun depan. Mm-hmm. Dia kena buat deh. Bantuan ada kemasnya.
1: Oh.
0: Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300.5. Mm-hmm. Dia tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025,
1: mm-hmm,
0: dia tiket ke tempo PMX nah. Oh. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau. Oh. 600 nya. Oh. Nanti si ko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah melancar penghulu, mm-hmm, ke rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kadang, uh-huh, orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah
1: memang
0: ni
1: ya, nama
0: baik orang tu break ke sidak so hidup isi tidak nama kita ikut isi
1: punya
0: nama tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
2: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Baka contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedeka apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
1: Bisi agenda.
2: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah baka kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dah beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Nga utai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagi Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Nanti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagi Tuhan. Nanti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagaya. Pihak mega nanti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagi Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
1: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
2: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tarik nanti kita jat tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apa
2: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Nanti kita nyak berdemuah ngemak utai artinya. Utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal mah gak ngagai apa. Ya Tuhan kita tiap badas. Meri kita cara. Meri kita buah runding. Kena ngemetul, kena ngemanah. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
0: Plasa Jurai 635. Plasa Endul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aau, dah dahnya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau perutu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, kata ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung irok itu, lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk insaf itu Sam?
1: Hmm? Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu, nuan nemu ndak salah nang insaf buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini. Tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Ya, paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Ya, ya.
1: Ih. Oh.
0: Anang nyisam kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Sialah, dulu.
3: Ini
2: dia
3: setara, ya.
0: Lagu dengan kami.

0: Punyau.
1: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
0: Apa Punyau? Nama enggak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
1: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aja kau lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
0: Kapa, ngelak kedirik nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
1: Alamunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
0: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai iku off.
1: Kediri jauh tapi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nuranya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Pukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minum matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak tiap rumah punya jadi tu dalam sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Ngede datun. Aku sekarang ada buka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya mangia meluah baik meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar jani dah. Baik ke penai. Ya. Kalau dia kurang mulai jani. Sing nak ke ba penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebuh maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: makan subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sida inai bujangnya sida getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tendak mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai enggai maik kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai Semina Bawai FM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uleh nyawup kita muta ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uleh mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dudi hari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tu si tega utang kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang kau dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak kau tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngomana. Laban dia nak tiang kita. Bob kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana. Nepeh ya puan? Serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga emas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu.
1: Ada. Tapi runding yang kini kau minta sponsor.

0: Jadi kita nang lupa ngan namadah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Dengarkan YFM. Mulai. Sejarai.
1: Lebih kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi tok deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagang nuwo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay aja laku ya. Okay. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak ngertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita. Baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35. Belasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh alai palan kepatut di laut kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang campat membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran promosi dan tausia RTM Kuching bermaya jam upis terbuka tak telefon muju rumur 082-248-422 sambung 349-3.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilat. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lumbawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pedak memang ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, menanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang, untuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, баруй нам.
1: Как?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sari tu topik di dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agak miat sebab puan pini lebuah ke ade keramba orang ngau engkeramak tu indah lagau korang, tak kena gorok korang. Takut nak ke mit sobat. Jadi, nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu boleh jadi nama-nama kita. Oh. Nama-nama aja. Di tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita tu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak engkeramak. Lebuah kita yang tadi berjalai. Lebuah kita yang lagi mit kini. Dan dia tu engkeramak bergulai dengan kita. Bergulai dengan penghidup kita. Lalu, kita berarti kanya kang ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita.
0: Ya.
3: Tau tai tu nak disedal kita, kita takut. Oh. Maka kita ke takut kan ke keramba. Kita takut kan tu tang. Ku tanya kan tai ke di kangau ketua garti. Tanya maka tai ke di kerindu ketua tau ke cara tai ke peda tau ke nar peda. Keramba tu ukai seminau tai ti boleh daripada munyi ke ku tadi ya serta semak ngo kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
0: Ya.
3: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6. Kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa. Nyak kang ujung ka pemati. Dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus. Nyak kang ujung ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labun Tuhan sikit nagang kita bertuai ko tanya tau ke ngibun tu tanya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nak memagi dekat di tepuk kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri. Yusuf Iban.

0: sebelah sejalan.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku dus kita pagi itu dari surah Hebrew, surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8. Jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala. Menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati kutai tidik kemisik kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut. Aku ngai sekali-kali ninggal ke kita. Tau ke ngelengkak ke kita. Nyalai kita kempeng hati nyebut Tuhan yang penyawab aku nyalai aku nak takut namau tai ulih dikerja orang ngagai aku kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita perhati ke penghidup sida lalu tunda pengharap sida Jesus Tuhan Jesus tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya nya munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merekat ke seberau kita ini ngajak ke Tuhan arah besampi semua kita Tuhan adalah telapai kami pagi tu kami kan ingat ke jaku nuan nyalai buka pikir ngarun yang hati kami Tuhan lalu berjaku menuan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu namau titik dekat dikongsi kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu ianya berkongsi ke berkat Tuhan bala menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita ianya ayat 5 malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja dan kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita laban semua utai tu utai ke datai hari Tuhan kalau kita ninga Jakob Bukudus kemunyi itu Tuhan tak meri lalu Tuhan megak tak ngami semua tai kedekimisi kita bala menyadi bakal kita kemeri utai ngagai orang ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang yang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita maga teng dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngak orang laban bu kudus megak bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu berberkat meh orang kemeri hari orang ke nerima ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak ke ngelengkak ke kita Tuhan yang reti kak nyawab kita Tuhan yang reti dekat selalu meri ke kita utai ke dipuna kita kita itu sempama munyi ke jaku buk kudus kita mensia bergagi ari burung pipit retinya Tuhan lebih lagi dekat merik ke kita nama utai ke dipinta kita utai ke diguna kita
Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Anen ngira dirempu rugi bala menyade lebih kita meri utai ngagai orang. Tang awak ke pemerik kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawab orang

penghidup kitai, aneng irau sekali kitai ke pasar, utai tidempak kitai, tau ke utai ke dirup kitai, tau ke garik ke dikena kitai. Laban Tuhan sigit dekat meri ke kitai semua utainya. Lalu dia tau tanggungjawab kitai berkongsi ke berkat Tuhan. Nami ke kitai tadi ianya ulih jadi berkat kebesai kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pen, tau ke kita nyata de, tau giga utai bukai. Nyalai pengunjung yang bala menyadi dalam nama Tuhan, iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaga Tuhan. Ukai ngena utai tak ke pemisi dunia tu. Laban jaku Tuhan yang tadi nyak mereka meri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Anak sekali irauka penghidup dunia tu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jaku Tuhan kena mengurusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lepas itu tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita nak dari penghidup ke meruan. Kita nak bergulai ngau Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita, Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar terima kasih kenuan Tuhan kudia berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu. Awak ke kami Tuhan kudia berkongsi ke berkat kedatai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisi kami dalam dunia tu. Lebih ke Tuhan awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikena nuan ianya ngemansayang ke penghidup mensi mayuh dalam dunia tu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua ajaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
0: Penyerak pagi.
1: Penyerak pagi.
0: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
1: Di YFM Bengkulai Sejalai.
5: Kucing 101.3 FM.

0: itu prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, bukudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang hendak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah tolong dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Kami, Nuri dan kita, mimpi ngari, bermacam lagu, yang

Ya, selamat pagi. Selamat bulan gaul kami bawa YFM penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 tahun 2026 lagu ke terubah di kena merindang kita bawa YFM penggerak pagi kita ke pagi tu Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bulan gaul aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua tu pengawak juga ia ke bisik di kadi penjalai ke kita saritok lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita ninga ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sum program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diem Puaku.

0: Logistik, mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundian. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu berdengar kau lagu pengerindu bagi ke nyilih baju lagu ketemu namanya tadi merindang ke apalah kita ke lagi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisa sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kereja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni hari tu ne ya ke baru dan ni sama pagi wai terus mendiang ke YFM gulai kau kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisa dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung sungai Baram tu tadi udah diketu ke kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari ya palan operasi PGO pis bombang ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang nyak ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari Palan Penusah tu ke Nyadi. Jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu. Ianya Joshua Uki Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun api yang megak engau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai engau bola peningat kita ibak pengerak pagi kita ibak YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke Bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu lagi terus merindang ya, bola peningat kita pagi tu setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: 4 lemai. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai Larry.

0: kan.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: Bak YFM.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinyl, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: layak neraki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, berkini aku kan nganjung ni udahnya. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa YFM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia ba selepung punggo ran gua keramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak kawan Melayu bawang pilih Sungai Besai Sebumban Selanjan Sungai Tenggang Pantuk Nengasan kawan Melayu bawang Sibu Miri Bintulu Kucing kau kawan Melayu Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Melda Anak Sungguh, madah ke Melda Anak Sungguh dan adai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 bawang Hospital Besai di Kucing di Tok. Jadi ni yang Melda Anak Sungguh tu dekat di Senggai Balamayu kena malam tu 25 bulan 7 2026 pukul 8 malam bak rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda Anak Sungguh, Melda Anak Sungguh udan adai kena 24 bulan 7 2026 hari 5 bak Hospital Besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sungguh tu dekat di Senggai Balamayu kena malam tu malam 25 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson Sungguh ba 0168856409 0168856409. Ya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau ba nama Sibu Durian Maung Bejayet Kenawit ke pembelayan ba Sepasir Kenawit Bawan Kenawit Bawah Burak Oyak Sungai Pak Sibu ke pembelayan di Julau Naga Maga Mukah Bukit Keladan Selangau ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 bulan 7 2026 sehari tu tadi niang ex tuai rumah manggit anak burung tu tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25 ngau 26 bulan 7 2026 ba rumah David ba Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tuan rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 bulan 7 2026. Jadi ni yang ex tuan rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25 ngau 26 bulan 7 2026 ba rumah tu rumah debit ba Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai David anak manggit ba 0135805645 0135805645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 011-251-80214. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bak luban ulu betung ke pembelayan bak selindung ulu ngau ilik ke pembelayan bak marup atas ngau baruah ke pembelayan bak setuga Kemelayan Bak Meriuk 6 buah rumah, Merindun 13 buah rumah, Semanjuk, Bukit Tungkuk, Basi, Empelam, Kemelayan Bak Kalung, Jalai Buntut Temuduk Seri Aman, Kapan Belayan Batu Lintang, Peruan A, Kapan Belayan di Miri, Ngau semua Kapan Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat Dintu Balamayu malam tu 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah bayi meriu tambah engkelili, lalu penerang ke silia kita tau telefon ngagi apa ba 011 4322 148 tau ke 011 6838946. Nya tadi pesan madah ke Li Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayu kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai kan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah bayi meriu tambah engkelili. Nyalai penerang ke silia tau bertelepon ngagi apa ba 011 4322 148. Ya pesan ia ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu pesan menuju semua kawan Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau, ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau tau ke apa ya Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke Niang Ramba Nak Sigau ke dekat diatur Saritok 25

0: 26 pukul 7:30 lemai, bot lot 288, bot nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan angkan ketuk nuju kapal melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangga Beran, kapal melayan ke diau buat rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangga Ban, kapal melayan buat rumah Ugus Banulu, kapal melayan buat Melugus Kim, kapal melayan buat Skatap Nangga Ajau, kapal melayan buat Gensurai, kapal melayan buat Melayu Ulu, ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Avenue tau ke Kingkong anak gereja ya, udah nadai kena hari 3 22/7/2026 jadi niang Max Ebni tau ke Kingkong anak gereja tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu 26/7/2026 lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam Mungguh Lubuk Tanuk kena pagi hari 1 27/7/2026 jalan kamu lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai Bak Tanuk layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu nya pesan madah ke Max Avenue tau ke Kingkong anak gereja udah nadai kena hari 3 22/7/2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu malam 26/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju kapal melayan ke diau buat Sarit Serikai, kapal melayan buat Sungai Pawah Serikai, kapal melayan buat Tebu, Minus Serikai, Selangan Serikai, kapal melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk, Malau, kapal melayan buat Batang Brayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, kapal melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat udah nadai kena 23/7/2026 jadi niang Menggan anak empat tu dekat Dintu Balamayu kena hari 6 tu 25/7/2026 bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi kapal melayan kena pesan kita dipinta ratai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi ke pagi tu
1: nak pagi
2: YFM
1: dengar ke penggerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Timun, Matthew Mamba.

0: 4 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengrangsia ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngempuan pengrangsia. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu aku, Grace M. Kichwa, bergulai dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menumendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, pukul hingga waktu Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7, 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayuh rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus mengangkat ke produktiviti gau pengulih gaya bersemekiah sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya bergunamat dikenal nyapai target mengangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang dikemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara merik bahasa, kemegat nyadi ke perangsang agar orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Yang maksud ke jakut tu lebuh ke berjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Nyerumbak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori hutan tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam-macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah gau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisa hati dekat mansi acara tidak kena Republik Singapura dalam mengagak polisi ngau inisiatif dikena napik status mayuh rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amit Gau Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang ti tuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu, tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak, lebuh dekat ngagak polisi tingkeman, nitih ke konteks menua tumpu. Yang maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai bahasa hari Raban Delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tiang Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penangguh telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih di kronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bising ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandi TBC di sediaka. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikena buka peluang menyuagi penyerta ari komuniti dito. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lombak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan Marudik kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lombak perahu kayuh, Dia berebut ke 22 bengkah kategori, yang kaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkodkan, yang kaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prize mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid Patut Merambu memacam program pemanjai tahun tetau merik penguntung dengan semua serat komuniti. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur dan patut sembilan berkawal dengan pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia di Peramu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latihan pelajar dengan pengelandia boleh mengangkat ke status sosioekonomi komuniti. Yang masuk ke jakut tu bab pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru kena ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus menegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Thailandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih tiba berpelasar ke guna industri serta ulian nangkup peminta market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bawa pengawak paip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Yang madah bunyinya lebuh di randau RTM, lebuh kedi kangau kenyadi temuai bawa sebengkah program Sarawak FM kemarin. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai agaknya dipilih kedua, tanya majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba kualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ia madah ke ubah rundia mensia mayuh berkawung ke TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak tilandia tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau perengkap pengangkut elektrik, EV, dia tu berguna kemayu hagi orang Kelandia. Lalu harinya, nyadi ke Tibet, nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Biak. Penyampau graduate Tibet Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri kecukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR mansa penusah perahu karam bak long selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah mansa kepenudi mujur ditemu. Nitiah kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah penusah Sarawak mansa kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturong long miri ianya 94 km arepalan penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perauknya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okil Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sekolah lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngembuan dadah maya pengawak meresah di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena arimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak meresah lelaki peranak menua tu keberumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yatu dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dawar di baru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesebakar, ketegan nanduk penyalah kesama Enggau Dadah. Dikenang ujung ke berita untuk batang berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanaka berita kita ke pagi tu tinggal beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesantu Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Pis Pengabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, nerima setepikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pelilih menua lubang antri. Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tak kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang antri itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adab ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubang antri lalu adab ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang antri itu nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubang antri sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubang antri. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kiraiban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngu jampi tu, pulai ari ngamuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuk keliang ari panggau lipau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi tu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, tebelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang adat ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kenu kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Naga kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arinduar ya kemana, kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju naga buang merah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju naga sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak akan muai ke luar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini tarik sebangsa bungai, ya ke madu besai, bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana, ngagai sidak ya ke rindu, ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat, bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluah di letuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak sitik-sitik ndur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak sitik-sitik ndur. Mayangena jaku dalam tu ianya, amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya, banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngelui hari kecukup, laban munyi ke orang. Nanti kita merik orang makai ngau hati tindak rangkak, serta ati tuci dalam sampi petara endang sigi nyangkong kitai nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tintiang gedang, mayuah ari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, ngau ari enam.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Gula.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Aku dah ada gemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Bisik mahorang dah nganjung ke aku Leman Berita. Leman Berita tu dianjung lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita ke nganjung ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang, atau ke di Kuching. Kita di Serata Menua Semenanjung Dedin. Kita di Sabah, di Serata Dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngulaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat macam Leman Berita dikirim ke ban kumpul. Duduk sepiak aku je bawa pias bagi ban dia. Nyak peni ribut. Angai nak nganjung Leman Berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepiak. Nya uji tau aku ya kunci di Leman Berita tu. Ha. Jadi aku dekat macam Leman Berita keterubah dikirim ke peni ribut ke sekali tu. Jadi menofons. Kita kalau check in botil. Check in, check out. Jadi semadi kita ngenang check in, check out tu. Aku dekat ngenang siko lelaki di mana France, jadian ya di Paris, jadian. Ya check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemangar. Ya kena usai Leman Beritanya. Cerita mai tau. Ya, dengar kita. Ya. Dengar aneng gue nganuk ke dulu. Aneng gue nyalah ke dulu. Dengar kita cerita tau. Check in, check out. Ya. Jadi, nyak mentadik pendengar, ya. Nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in? Dia dutil, bisiknya semalam, bisik dua malam, tiga malam. Nanti, ya, bak aku, pengelama aku, nakak pengelama, aku dah dia dutil, ya. Ianya kira dua minggu, nyak pun ketegak kursus. Okey, ketegak ngelantang kati, nanti ngelantang kati. Kau bisik meninggal 4 hari, ya. Tanti kursus, bisik 2 minggu. Bisik kita, nyak sobat, maya zaman COVID, berbulan-bulan dia dutil. Lawan di kuarantin tanah nak ngau lawan kita dekat nagang pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningah ya maya menua kita Malaysia tu tadi merintah ke dari impo. Merdeka tahun 1957 dia ada sikok lelaki di Munafons dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi ianya tadi dia 67 tahun bak sebuah hotel Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang mea tadi kulu kilik. Keterubah 2-3 malam aja aku ditok. Udah nyelang ngigat dua dia ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya dia orang dia pun mentas maneh ngoya pemakai pun maneh utai ke depeda rampak hotel ke dua ya dia serta mega utai ke depeda ari beranda hotelnya tadi nasi gi maneh ya pun ngasai kita nyamai gi ku dia di tau gawa ari tau kira ya rumah ko metau ko lelaki bernama Jean Lebon tu tadi peninga ko ngujuang ke ya alu dia dia me ya 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngegaya 2.5 juta USD.